0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Ilham Aditya, Angga Sandi, dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama kami Suru Cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiata Herbal Nariah Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: Sejumlah bantuan nasional berbentuk BPNT, bantuan sosial pemerintah, memasuki periode penyaluran Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut meliputi program Keluarga Harapan PKH tahap 4, bantuan pangan non tunai atau BPNT tahap 4, serta bantuan pangan beras. Waktu pencairan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk bantuan pangan beras, setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan selama Oktober hingga Desember, atau total 30 kg jika disalurkan sekaligus. Program ini menyasar 33,24 juta penerima dengan kriteria desil 1 sampai 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Bantuan beras diberikan tanpa pungutan maupun potongan. Sementara PKH tahap 4 menyasar keluarga penerima manfaat yang memenuhi kategori seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. Sedangkan BPNT atau program sembako dialokasikan Rp200.000 per bulan, sehingga jika 3 bulan disalurkan sekaligus nilainya mencapai Rp600.000. Masyarakat diminta memastikan status penerima melalui kanal resmi karena masuk desil 1-4 tidak otomatis menjadi penerima bansos. Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Kita terima informasi lagi dari Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Bapak Ibtu Heri Nur Cahyo. Ini beliau mengabarkan di jam 6 lewat 57 menit tadi, ini untuk situasi arus lalu lintas di wilayah taman secara keseluruhannya terpantau ramai lancar baik jalur dalam maupun jalur nasional. Tidak ada kemacetan yang terjadi di wilayah taman Kabupaten Sidoarjo. Lalu kita juga terima informasi dari Damkar Kabupaten Kediri. Ini ada 3 informasi. Ini yang pertama yaitu ada petugas Damkar Kabupaten Kediri Pos Pare yang mendatangi rumah warga di RT1 RW4 Dusun Jarak Kidul Desa Jarak Kecamatan Pelosok Klaten Kabupaten Kediri pada Senin dini hari tadi, dan petugas menerima laporan dari warga bernama Doni yang meminta bantuan untuk mengevakuasi ular yang masuk ke sekitar rumahnya. Tim Damkar Pos Pare berangkat menuju lokasi sekitar jam 2 lewat 17 menit dan tiba di sekitar jam 2 lewat 40 menit. Petugas kemudian melakukan pencarian dan upaya evakuasi menggunakan penjepit ular serta sarung tangan. Namun ular tidak berhasil ditemukan karena saat petugas tiba di lokasi, ular tersebut sudah tidak berada di tempat. Upaya evakuasi berlangsung hingga sekitar 3 jam, yaitu di jam 3 lewat 3 menit. Namun ular juga tetap tidak ditemukan. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban dan juga petugas mengimbau warga tetap berhati-hati, terutama ketika menemukan ular di sekitar rumah, dan segera meminta bantuan petugas apabila membutuhkan penanganan. Lalu ada informasi juga dari Damkar Kabupaten Kediri. Ini terkait dengan pengambilan kucing hutan yang berada di kandang milik warga, yaitu petugas Damkar Kabupaten Kediri Pos Grogol mengevakuasi seekor kucing hutan dari kandang milik warga di RT 23 RW 11 Dusun Winongsari Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri pada Minggu malam. Petugas menerima laporan dari warga bernama Titin setelah pemilik rumah meminta bantuan untuk mengamankan satwa tersebut. Kucing hutan tersebut sebelumnya ditemukan pemilik di area persawahan dalam kondisi masih kecil, kemudian dibawa pulang dan dipelihara. Namun setelah ukurannya semakin besar, kucing tersebut diketahui memangsa anak ayam milik warga sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam kandang dan pemilik meminta bantuan damkar untuk melakukan evakuasi hewan tersebut. Lalu tim damkar Pos Grogol tiba sekitar jam 7 lewat 43 menit langsung mengambil kucing hutan tersebut menggunakan sarung tangan, dan proses evakuasi berhasil dilakukan sekitar jam 8 lewat 10 menit. Lalu ada lagi satu kejadian pemadaman kebakaran juga dari Pos Kabupaten Kediri. Ini Pos Ngadiluih melakukan pemadaman kebakaran pohon di kawasan Alas Untung, RT 1 RW 8, Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri pada Minggu malam 5 Oktober 2026. Kebakaran diketahui oleh petugas keamanan HGU saat melakukan patroli yang melihat api di sekitaran lahan tebu, kemudian melaporkannya ke Polsek Pelosok Klaten dan diteruskan kepada petugas damkar. Kebakaran diduga berasal dari aktivitas warga yang membakar sampah, namun api tidak ditunggu hingga benar-benar padam. Api kemudian merembet dan membakar pohon di sekitar lokasi, sehingga petugas Pos Damkar Ngadilui segera menuju ke lokasi dan tiba sekitar jam 6 lewat 53 menit. Petugas melakukan pemadaman menggunakan satu unit armada damkar berkapasitas 2.500 liter dengan melibatkan 4 personil. Api berhasil dipadamkan sesuai prosedur operasional dan tidak sampai merembet ke lahan tebu seluas 8 hektar jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, seluruh cakra yang sedang di perjalanan bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061.

0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Tri. Oh, sepertinya masih ada kendala. Coba kami kembalikan dulu ke gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Oke, sudah berhasil tersambung dengan Pak Tri Sbianto. Selamat pagi, Pak Tri.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana ini, Pak Tri?
3: Ada di pinggir jalan, Mas, daerah Berangkal sini.
0: Oke.
3: Ramai ya, berisik ya.
0: Aman sih.
3: Selamat hari Senin.
0: Waduh. Ini kayaknya agak sibuk ya di jalanan Berangkal ya.
3: Iya, Mas, ke arah Surabaya ini. Padat mulai tadi pagi itu antar-antar.
0: Oke, baik. Yang paling ramai yang ke arah Surabaya.
3: Iya, ke arah Surabaya ya. Sejak tadi jam berapa? Pengempatan jam 3. Ya puncaknya itu ya habis subuh jam 5 itu wes. Wes balapan wes, sepeda gak mobil.
0: Wah, iya.
3: Penumpang bis full.
0: Full semua ya.
3: Mengarah, tapi yang sing berangkat tadi pagi enak, Mas, sing berangkat jam 4:30 tadi ada standby elop di sini di pasar gitu.
0: Elop.
3: Iya, elop.
0: Itu apa namanya, kayak dulu ada namanya apa sih, saya lupa. Land itu loh. Bukan.
3: Balik, Mas. Tadi elop kosong. Terus daripada rutinnya kosong, biasanya cari barengan.
0: Oh gitu. Iya.
3: Itu Mas, biasanya.
0: Jadi ngetem-ngetem gitu.
3: Enggak, ya berhenti langsung penumpang naik selesai langsung.
0: Oh
3: tinggal.
0: Gitu. Bener juga.
3: Gak mesti, Mas, kadang itu ya Innova, ya Avanza gitu. Kadang ya Pak Tentara golek cari barengan gitu.
0: Sering ini masuk semen. Berarti kayak ojek dadakan gitu ya.
3: Iya, pada konsen lumayan loh. 20.000 wis gak berdiri.
0: Lah iya. Berapa, Pak, biasanya, Pak? 20.000.
3: 20 ya.
0: Dari Mojokerto ke Surabaya 20 ya. Ya, ya lumayan lah, lumayan mahal juga.
3: Ya, kalau fis lebih 13 di sini, Mas.
0: Oh iya, enggak seberapa ini, enggak selisihnya enggak jauh.
3: Ya karena dia ngitung kasus itu terulang. Mojokerto kalau salah, Mojokerto Surabaya.
0: Gitu.
3: Karena terminal Mojokerto kan masih jauh.
0: Iya.
3: Mojokerto Surabaya itu 13. Kalau nggak bisa duduk, ya nggak ada bis, berhenti lah. Nah 20 langsung duduk tidur nyampe sana wes.
0: Oh gitu.
3: Ya, itu wajib. Pajero, Mas. Kapan ke Pajero pernah?
0: Pajero 20.000 kita bisa naik Pajero ya sampai ke Surabaya ya. Iya itu.
3: Bungur 20 gitu langsung naik.
0: Oh modelnya gitu ya. Jadi misal saya nih bawa mobil ke sana, bungur 20 banyak juga ya nanti yang ikut ya.
3: Berhenti, Mas, berhenti langsung. Jangan hilang aja, bungur 20 langsung orang harus ngerti.
0: Gak mau.
3: Nanti kalau gak mau jangan maju lagi di depannya terminal Jakarta. Itu ya, Mas, tentang menunggu situ.
0: Oh ini saking saking penuhnya bus yang antar kota itu ya?
3: Iya, bus Sumber, bus Jaya, bus Merah, bus Gagator lewat sini, lewat jalur tengah langsung bus.
0: Oh gitu.
3: Berhenti jauh sekarang. Harapan Jaya bus itu full, itu pun jarang. Harapan Jaya lewat sini jarang.
0: Iya, rata-rata lewat tol ya?
3: Iya, lewat tol, Bagong lewat tol. Murah Jaya sini yo. Sumber, Merah, Jaya itu.
0: Iya.
3: Jaya itu Ponorogoan, itu jaraknya jauh. Banter ya Merah, Sumber itu yang banyak. Tetet-tetet tak lewat
0: ya, karena udah penuh karena banget.
3: Berhenti pun nggak bisa naik, waduh.
0: Waduh, itu kasihan juga ya yang berdiri sampai ke Surabaya itu.
3: Biasanya terminal Mojokerto ada yang turun, tapi ya sama aja turun, yang mau berapa, yang naik ya banyak lagi terminal itu. Gitu ceritanya mas.
0: Oke, baik.
3: Selamat Hari Guru mas, jangan lupa ini Senin 5 Oktober Hari Guru.
0: Oh iya benar ya.
3: Iya Pak Guru Jamal, Pak Guru Erika, Pak Guru Jamal lagi nanti.
0: Iya benar juga Hari Guru.
3: Hari Guru sedunia. Wes. Oke wes, dilanjut dulu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tri.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Sbianto di Berangkal Mojokerto.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada yang unik ya, Seluruh Cakra, kalau di wilayah Berangkal Mojokerto di tempatnya Pak Tri Sbianto itu. Ternyata kalau bis antar kota itu udah penuh semua, ini banyak warga masyarakat yang apa ya, jadi taksi online dadakan. Bukan online sih, taksi dadakan gitu ya. Kata Pak Tri ada yang pakai Pajero, ada yang pakai Innova, macam-macam juga. Yang penting nanti ditawarin bunga rasih 20.000 langsung berangkat gitu katanya. Di hari Senin biasanya memang agak padat ya. Kita menjumpai beberapa bus antar kota yang lewat itu full semuanya. Apalagi ini kan tanggal muda gitu ya, tanggal apa namanya, di awal bulan. Kemarin pastinya juga banyak yang misalnya orang-orang yang rumahnya Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang gitu kan, pulang ke rumah karena di akhir pekan. Dan itu nanti baru kembali ke tempat kerjanya di Surabaya, di Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya. Itu pada hari Senin pagi, habis subuh gitu biasanya udah mulai berangkat. Tapi walaupun habis subuh, Seluruh Cakra, ternyata untuk bis-bis antar kota ini penuh semua. Nah tadi kata Pak Tri akhirnya ada beberapa taksi dadakan memberikan tumpangan lah kepada warga masyarakat gitu ya yang mau ke Surabaya. Tarifnya juga cukup murah, 20.000 katanya. Dengan 20.000 kita bisa naik Pajero dengan tempat duduk yang nyaman. Saya kira worth it lah ya. Kapan lagi ya kan, dengan tarif yang murah gitu kita bisa menikmati fasilitas yang bagus juga.

Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra. Sampaikan perjalanan Anda di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Ada Pak Chandra Budi hari ini mengabarkan di Magelang arah Jogja itu tiap maghrib angkutan sudah gak ada. Nah, tapi ada mobil omprengan di Yogyakarta, itu namanya mobil pribadi tiap orang yang dibuat seperti ojek dadakan gitu loh Jamal, seperti yang dikabarkan Pak Tri
0: tadi. Sama kayak Pak Tri.
1: Betul, kalau di Jogja namanya mobil omprengan.
0: Kok omprengan ya namanya? Nah,
1: jadi inget sesuatu ya Jamal ya.
0: Omprengan. Kalau di kita apa sih itu namanya? Kayak len gitu loh.
1: Nah, kalau di kita len, kalau di sana omprengan ternyata namanya. Lalu ini ada informasi dari Bapak Riko, perjalanan dari Jombang menuju ke Madiun melintas di Wilangan, arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu kita juga tersambung dengan Bapak Ibtu Hari Nurcahyo terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jamal.
0: Baik, saya langsung ke Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nurcahyo. Selamat pagi Pak Hari.
2: Selamat pagi luar biasa. Gimana Mas Jamal?
0: Baik Pak Hari, di hari Senin pagi ini di kawasan Taman Sidoarjo, pantauan arus lalu lintas seperti apa Pak Hari?
2: Alhamdulillah, memang hari Senin kan hari perdana.
0: Betul.
2: Pagi tadi jam 06.15 menit itu jalur nasional dari perbatasan Krian sampai perbatasan Waru Medaeng awal terjadi kepadatan namun lancar. Saat ini untuk arus lalu lintas jalur Blackspot jalur nasional alhamdulillah lancar, cuma ada kendala satu mobil truk engkel, ada mengalami kerusakan ban di depan Geneven mengarah Surabaya. Jadi untuk sementara harus memang masih lancar, tidak ada gangguan.
0: Baik.
2: Demikian Mas Jamal.
0: Baik, Pak Hari, tapi sampai dengan saat ini teman-teman dari unit lantasnya Polsek Taman masih terus siaga ya Pak ya?
2: Nah, tadi ini yang dari piket lantas karena ada pengaduan dari masyarakat adanya truk yang mengalami kerusakan di Gerenda Pelas, gabung dengan anggota Turus Jawali telah berjaga di lokasi. Namun arus atin ya memang agak berat juga, tapi gak terlalu macet lah, masih lancar-lancar saja.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hari, selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak
0: Jamal. Baik, Ibtu Hari Nurcahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Ini tadi mengabarkan terkait dengan pantauan arus lalu lintas di kawasan Taman Sidoarjo pagi ini cukup padat. Nah, tadi ada satu kewaspadaan, ada truk engkel gitu ya yang mengalami trouble. Tapi teman-teman kepolisian sudah berada di lokasi tentunya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya, Seluruh Cakra, pemerintah menyiapkan rangkaian program perlindungan masyarakat dan stimulus ekonomi yang akan dilanjutkan pada 2027. Program tersebut mencakup ketenagakerjaan, perpajakan, perumahan, hingga perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, sejumlah program yang telah berjalan pada 2026 akan dilanjutkan ke tahun depan. Salah satu program yang disiapkan pemerintah pada 2027 mendatang adalah program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program tersebut akan menyasar 150.000 peserta. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan program vokasi dengan target 300.000 orang. Pemerintah juga berencana melanjutkan kebijakan pengurangan pajak penghasilan atau PPH pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah. Kebijakan tersebut ditargetkan mencakup sekitar 7,5 juta pekerja. Selain itu, pemerintah membahas penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Pembahasan mengenai besaran PTKP dilakukan bersama Menteri Keuangan untuk menentukan penyesuaian yang diperlukan. Di sektor perumahan, pemerintah juga akan melanjutkan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang berlaku saat ini. Fasilitas tersebut diberikan untuk pembelian rumah dengan harga hingga 2 miliar rupiah. Sementara itu, untuk pembelian rumah dengan harga 5 miliar rupiah, fasilitas PPNDTP diberikan atas bagian harga sampai dengan 2 miliar rupiah. Pemerintah juga menyiapkan tambahan program kredit kepemilikan rumah atau KPR bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar 17 juta rupiah. Program tersebut memberikan fasilitas KPR dengan bunga 6% untuk pembelian rumah dengan nilai hingga 500 juta rupiah. Sebelumnya, program tersebut disiapkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan penghasilan tidak tetap. Kedepan, program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah Seluruh Cakra pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM termasuk besaran diskon yang diberikan pada tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan akan disesuaikan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja. Selain program yang dilanjutkan pada 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk kuartal 4 2026. Salah satunya adalah program pembukaan rekening bagi warga negara berusia 17 tahun yang diarahkan kepada masyarakat kelompok desil 1 sampai dengan desil 4. Jumlah penerima program tersebut masih dalam proses cross-check bersama kementerian terkait untuk memastikan data sasaran. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan satu kali untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut ditujukan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat pada desil 1 sampai dengan desil 4.

Asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Marina. Lebih tepatnya tanya ini Mal, apakah ada pemadaman untuk daerah Papungan Lojaren sih? Karena pagi ini di sana listriknya padam. Dan ini tadi sudah diteruskan ke rekan-rekan PLN ULP Waru Nganjuk ya maksudnya. Masuk ULP Nganjuk untuk wilayah Lojaren sehingga ini tadi diteruskan ke PLN ULP Nganjuk. Sudah mendapatkan respon dan akan diteruskan ke petugas lapangan untuk segera dicek ke lokasi apakah ada kendala. Karena untuk hari ini sendiri tidak ada jadwal pemadaman listrik ya untuk yang ada di wilayah Lojaren dan sekitarnya. Jadi kemungkinan ada kendala yang terjadi yang membuat listrik di sana sebagian padam. Kemudian beralih ke informasi lainnya dulu, saya terima ini tadi dikabarkan oleh Bapak Iwan melintas di Jembatan Kuncir Ngetos Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga kabarnya lancar, masih cenderung landai, cuaca pun juga cerah. Lalu dari Bapak Imam melintas di Jalan Raya Bebas Mojokerto juga lancar saja, banyak kendaraan muatan yang melintas pagi hari ini, Jamal.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Bapak Suwarji. Beliau menginformasikan dari via WhatsApp, mengirim video di situasi Pasar Brebek, arus lalu lintas diinformasikan cukup lancar, ramai. Informasi masuk lagi dari Bapak Aldi yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Kota Kediri. Saat ini beliau di Simpang Jetis menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Jetis cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Ibu Alfi yang melintas dari arah Jombang menuju ke Kota Kediri, saat ini melintas di Simpang Papar. Bu Alfi menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan juga cukup cerah bersahabat. Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
3: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Yongki selaku UTD PMI Kabupaten Kediri. Ini mengabarkan untuk update stok darah dan jadwal donor darah hari ini. Untuk darah ada golongan A 12 kantong, golongan B 37 kantong, golongan O 32 kantong, dan golongan AB 14 kantong. Dengan jumlah total darah segar atau whole blood ada 95 kantong. Dan untuk jenis-jenis yang lainnya ada sekitar 453 kantong. Untuk jadwal donor darah hari ini di Kabupaten Kediri ada di SMP Negeri 1 Pagu. Lalu kita tadi juga terima informasi dari Bapak Minto, perjalanan dari Kunjang mau menuju ke Pare, melintasi di Patung Garuda Pare, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Bagas, perjalanan dari Kediri mau ke Nganjuk, saat ini melintas di perbatasan Kediri Nganjuk di Joho Pace, arus lalu lintasnya ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Bapak Farhan, perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Wilangan. Saat ini melintasi di perlintasan kereta api Baron. Arus lalu lintas juga dilaporkan cukup lancar, jalur utama dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mas Indra, ini dari Kediri Kota atau Mojoroto, mengabarkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar yang melintas. Untuk volume kendaraan ini sudah mulai ada penurunan karena tadi sempat dikabarkan juga cukup ramai pagi hari tadi di kawasan Mojoroto, namun sekarang sudah menurun untuk volume kendaraan. Ada Bapak Iqbal, perjalanan dari Mojowarno Jombang mau menuju ke Kandangan Kabupaten Kediri. Saat ini melintas di Kecamatan Bareng Jombang, arus lalu lintas juga dikabarkan cukup lancar, dominasi kendaraan pribadi dan cuaca masih cukup sejuk pada pagi kali ini. Lalu ada lagi satu lagi informasi dari Mbak Kirana, melaporkan di Jalan Ahmad Yani Warjeyeng, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca di Warujayang juga masih belum terlalu panas pada pagi hari ini, Jama.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi, Ilham Aditya, dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, Markas Besar TNI menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 5 Oktober 2026 hari ini. Upacara ini digelar secara sederhana usai Mabes TNI membatalkan puncak HUT ke-81 TNI yang seharusnya berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Kapuspen atau Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan bahwa perubahan lokasi dilakukan untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sedang bertugas menangani bencana di Indonesia. Meski lokasi berubah, Presiden Prabowo tetap dijadwalkan menghadiri upacara tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo disebut akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI. Salah satunya adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang sebelumnya disebut Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Upacara peringatan HUT TNI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlepas tak berlangsung di Monas, peringatan kali ini disebut tidak ada defile dan

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, seru cakra, semangat untuk pagi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Apa pekan ini seru cakra ya? Harus semangat biar sampai akhir pekannya pun juga semangat. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper. Ramai ya, ada Jamal, kemudian ada Ilham, lalu ada Angga Sandi. Jadi bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana situasi di wilayah Anda saat ini. 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Cek informasi ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Alfian, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, naiknya tadi di Begadung Nganjuk, kondisi arus lalu lintas aman lancar. Sementara untuk cuaca juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Irfan, di kawasan Ngadiluwih Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas, dan untuk cuaca disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Radit berada di kawasan Nganjuk Kota. Di sekitaran Jalan Dermojoyo, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk saat ini. Cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Jalur Ayani Nganjuk, informasi dari Pak Devan, pagi ini cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya juga cerah. Lalu Pak Firman mengabarkan untuk jalur Purwasri Kediri ke arah Mengkreng, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk yang ditanyakan oleh Ibu Marina, saat ini sudah menyala lokasinya,
0: sudah
2: yang
0: nyala
2: pemadaman tadi
0: ya?
2: Betul. Okay. Di daerah Papungan Loceret tadi sudah menyala, alhamdulillah. Masuk lagi informasi dari Pak Eko, perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di Saradan. Arus lalu lintas dikabarkan lancar dan cuaca juga cukup cerah, didominasi oleh kendaraan pribadi. Masuk informasi dari Pak Agus, perjalanan dari Ponorogo menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di Perak Jombang. Arus lalu lintas dikabarkan juga ramai lancar, cuaca cerah. Satu lagi informasi dari Pak Bakti, perjalanan dari Pertigaan Warujayeng dikabarkan ramai lancar. Kalianyar menuju ke Prambun juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cerah. Erika.
0: Terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jagra di tanggal 5 Oktober 2026, ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI lahir dari sejarah panjang pergerakan bersenjata bangsa Indonesia yang bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Sebelum akhirnya, tanggal tersebut ditetapkan secara resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi Seru Cakra hari ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI Indonesia. Bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat. Khusus keluarga besar Kodim 0810 Nganjuk, semoga diberikan segala kebaikan.

0: Luar biasa ya, seru cakra untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga semakin jaya ya untuk TNI yang ada di Indonesia. Semoga semuanya juga sehat selalu. Terlebih untuk rekan-rekan TNI ya yang ada di Kodim 0810 Nganjuk. Saya coba cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya Erika, hari ini kan hari istimewa ya. HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Nah, dari keluarga besar Kodim 0810 Nganjuk hari ini juga ngadain upacara loh Erika.
0: Ada di, upacara di mana ini?
1: Betul, di itu asrama yang di Jalan Anjuk Ladang itu.
0: Nah, semuanya terpusat di situ.
1: Terpusat di situ karena memang ini kan sesuai dengan pusat kan nggak terlalu mewah gitu ya. Dalam artian bukan karena apa-apa, tapi karena memang untuk menghargai teman-teman TNI, prajurit TNI yang saat ini sedang bertugas menangani bencana, beberapa bencana kan banyak tuh, karhutla. Betul. Lalu juga yang terbaru termasuk penanganan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dan sebagainya. Dan masih banyak prajurit-prajurit yang di hari ulang tahun ke-81 TNI ini harus bertugas di medan masing-masing gitu ya. Betul. Sehingga untuk perayaan HUT ke-81 ini dilakukan secara sederhana. Kalau di pusat itu awalnya kan di Monas ya, dan digeser, dibatalkan gitu, jadi ke Mabes TNI-nya. Nah, tanpa defile juga dan tidak ada pameran alutsista, jadi memang dilaksanakan secara sederhana, termasuk di Kodim 0810 Nganjuk ini juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Lanjut ke informasi lain, Pak Rido, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di jalur Locaret Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat.
0: Lanjut, ada Angga.
2: Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Arjuna. Perjalanan dari Mojowarno Jombang mau menuju ke Tembelang, melintas di Denanyar, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Farhan, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk mau menuju ke Pace, saat ini melintas di wilayah Kejubung, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Bapak Maskurin, perjalanan dari Malang mau menuju ke Nganjuk, saat ini sedang melintas di Pujon, dilaporkan untuk Pujon arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Bapak Latif, perjalanan dari Locaret mau menuju ke Prambon, saat ini melintas di Tanjung Anom atau tepatnya di Jembatan Baduk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Raditya. Ini perjalanan dari Mojokerto mau menuju ke Malang, melintas di kawasan Cangar, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan juga cuaca cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Ketipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Presiden Prabowo Subianto hadir dan menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilacap, Jakarta hari ini. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga kemarin sudah meninjau langsung geladi bersih upacara peringatan HUT ke-81 yang ada di lapangan Prima Mabes TNI Cilacap, Jakarta. Peninjauan kemarin juga dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan material dalam pelaksanaan upacara. Geladi bersih juga merupakan tahapan akhir sebelum upacara puncak HUT ke-81 TNI yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Dipastikan seluruh rangkaian kemarin juga berlangsung tertib dan juga lancar sesuai skenario yang telah disiapkan. Setiap unsur melaksanakan tugasnya secara terkoordinasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara puncak. Semoga upacara puncak HUT TNI ke-81 tahun hari ini di seluruh wilayah Indonesia juga bisa berjalan lancar. Harap hati-hati ya Seru Cakra apabila Anda berkendara maupun juga mengemudi melintas di wilayah atau lokasi tempat upacara peringatan. Pasti akan cukup ramai dan juga padat. Anda melintas di mana Seru Cakra, bisa terus Anda sampaikan kepada kami situasi pagi hari ini seperti apa.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Menit ke 26 lepas dari jam 8 pagi, cek informasi ke Ilham.
1: Informasi masuk dari WhatsApp Pak Chandra Budi. Beliau mengirimkan foto ini, Erika. Dan juga mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu APRI.
0: Gitu. Terima kasih ya Pak Chandra Budi.
1: Dulu juga ini fotonya dikirimkan oleh Pak Chandra Budi ini waktu kepemimpinan dipegang oleh Pak Prabowo pada tahun 95.
0: Semasa Pak Soeharto presidennya.
1: Betul, presidennya masih Pak Soeharto dan panglimanya ini kayak sepertinya Pak Prabowo gitu diinformasikannya.
0: Hafal ya Pak Chandra ini ya.
1: Betul. Ini dokumen-dokumen lama dari tahun 95 dari TNI yang berkuda memakai seragam putih dan juga ada yang seragam hijau juga ini. Dan untuk yang wanita ini pakai seragam biru hitam begitu Erika.
0: Seragamnya ya.
1: Iya. Informasi masuk lagi dari Ibu Herlin yang sedang perjalanan menuju ke Kertosono dari Kota Kediri menuju Jombang. Dia menginformasikan di persimpangan 4 Kertosono ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Pak Ferry, perjalanan dari Madiun sekarang sudah sampai Saradan. Arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar. Cuaca diinformasikan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak JD, perjalanan dari Kediri menuju ke Ponorogo saat ini sudah sampai di Perak Jombang. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Erika.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Latif. Perjalanan dari Sukomoro mau menuju ke Mbagor saat ini melintasi di terminal lama atau di Mangundikaran. Melaporkan untuk simpang Mangundikaran arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Tio, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk mau menuju ke Kediri saat ini melintas di Pace, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi kendaraan pribadi. Ada pesan WhatsApp masuk dikirimkan oleh Mas Noval. Ini melaporkan di perbatasan Nganjuk Madiun atau Wilangan arus lalu lintasnya lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar yang melintas. Ada laporan lagi, inilah ke pesan masuk lagi dari Mbak Melati. Ini di Simpang Kandangan, Kabupaten Kediri, arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga aktivitas masyarakat setempat yang berada di kawasan Pasar Kandangan. Ada pesan masuk lagi, ini dikirimkan oleh Ibu Safira, melaporkan untuk wilayah Pamenang, Kabupaten Kediri. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah utara, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra Tentara Nasional Indonesia hari ini 5 Oktober 2026 tepat berusia 81 tahun. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI kali ini digelar secara sederhana dan tertutup untuk umum di lapangan Prima Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur. Upacara dimulai rencana jam 9 pagi dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Di lokasi saat ini untuk persiapan akhir menjelang pelaksanaan upacara sedang berlangsung. Sejumlah pejabat utama TNI terlihat sudah hadir di lapangan. Sekedar informasi seru Cakra, HUT TNI ke-81 TNI ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tahun ini acara digelar sederhana dengan fokus pada kegiatan internal di Mabes TNI seperti parade pasukan, peresmian Satuan atau Kodam Baru, serta pelantikan Pangdam di hadapan Presiden. Tidak ada atraksi alat utama sistem senjata seperti pesawat tempur yang ada tahun-tahun sebelumnya. selalu beraksi di langit area Jakarta. Jenderal TNI Agus Subianto dalam keterangannya menyampaikan bahwa perayaan ulang tahun TNI digelar sederhana karena tahun ini banyak terjadi musibah dan bencana di Indonesia. Perayaan yang sederhana memungkinkan prajurit TNI yang masih dibutuhkan dalam penanganan bencana tetap berada di lokasi tugas. Sebelumnya, TNI berencana menggelar puncak peringatan HUT ke-81 di Monumen Nasional atau Monas, berdekatan dengan Istana Kepresidenan Jakarta sebelum akhirnya diputuskan digelar secara sederhana, mengingat tahun ini banyak terjadi musibah dan bencana di Indonesia.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi ini kami juga terima informasi ya Seru Cakra, terkait dengan insiden yang ada di wilayah Jombang. Jadi tadi untuk lokasi tepatnya berada di depan Samsat Jombang. Informasi awal yang kami terima ada satu korban masih pelajar tergeletak di pinggir jalan ya. Belum diketahui pasti terkait dengan kronologinya seperti apa. Tadi kejadian saat arus lalu lintas sedang ramai-ramainya di jalur utama Jombang Mojoagung. Kami masih menunggu data lengkap yang akan disampaikan oleh rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Tetap hati-hati Seru Cakra, utamakan keselamatan ya. Perhatikan batas kecepatan berkendara Anda. Cek informasi ke Angga.
1: Ada informasi dari Ibu Herlin selaku UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Ini mengabarkan untuk stok darah hari ini ada darah golongan A sebanyak 19 kantong, darah golongan B sebanyak 51 kantong, golongan AB 8 kantong, dan golongan O ada 44 kantong. Dan untuk semua jenis golongan darah dengan jumlah total ini ada 281 kantong. Dan untuk jadwal unit donor darah pada hari ini ada di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Rambun. Beralih ke informasi lain, ini ada informasi dari Bapak Trisno, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di Merican, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Mbak Ulia dari Kertosono mau menuju ke Jombang. Ini lewat jalur alternatif melintasi di kawasan Jatikalen. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar dan juga dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Ibu Triana ini dari Megaluh Jombang mau menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan Turi Megaluh arah ke Perak. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Oke.
1: Ada pesan masuk ini disampaikan oleh Ibu Valri. Ini perjalanan dari Warujayeng mau menuju ke Sawahan melintasi di Pasar Berbek. Arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada satu lagi pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Tikno, ini dari Ngetos mau menuju ke Paceh, melintas di Ngerawan, Brebek, arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Mas Dito, perjalanan dari Pare menuju ke Jombang melintas di Lampu Merah Kunjang. Informasinya arus lalu lintas cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mbak Riva yang melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Surabaya, sekarang melintas di pos polisi Mengkreng, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar dan cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Joko yang melintas di Simpang Geringging, perjalanan dari arah Kota Kediri menuju ke Madiun, menginformasikan di Simpang Pasar Geringging arus lalu lintas cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Ilham, sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Jakra, kemarin hari Minggu dini hari juga ada kecelakaan di Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Jombatan, Kecamatan Kabupaten Jombang, tepat di depan stasiun Jombang. Kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan truk box. Dalam insiden tersebut, pengendara sepeda motor, pria berinisial PB, 41 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman menyampaikan peristiwa tersebut bermula saat korban melintas dari arah barat menuju ke arah timur. Diduga korban melawan arus dan melanggar rambu larangan melintas yang telah ditetapkan di lokasi kejadian. Bersama dengan itu, kendaraan truk box yang dikemudikan oleh EB, 28 tahun, ini melintas dari arah yang berlawanan dengan korban. Karena jarak yang terlalu dekat, keduanya ini terlibat tabrakan atau terlibat kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah menderita luka cukup serius pada bagian kepala. Informasi lainnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.

0: Ya, seru Cakra. Saya ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Ya Rika, ada informasi masuk dari Pak Yusuf melaporkan di wilayah Karangsemi, Kecamatan Gondang, Nganjuk. Ini arus lalu lintasnya lancar, juga cuaca cukup cerah, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Mbak Zara maksudnya, ini melaporkan arus lalu lintas di Perak Jombang lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas ke arah Nganjuk ya. Lalu cuacanya juga dikabarkan cukup cerah menurut beliau. Lalu ada informasi ini dari Mbak Dewi, perjalanan dari Mojoagung mau balik ke Pelosok Jombang saat ini melintas di kawasan Tembelang, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja.
0: Okay.
1: Dan cuacanya juga mulai terik di kawasan Tembelang tersebut. Ada informasi dari Bapak Bagus, perjalanan dari Temayang, Bojonegoro, mau menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di Rejoso, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Bapak Cokro, perjalanan dari Tulungagung mau ke Malang, melintas di jembatan Ujang 2, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca juga sudah mulai terik pada menjelang siang kali ini. Ada informasi dari Ibu Rizka, ini perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo mau menuju ke Malang. Ini baru berangkat, masih melintas di Mojowarno. Melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Mbak Dinda, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Blitar saat ini melintasi di Keras, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan juga untuk cuaca di Keras ini cukup cerah ya pada pagi kali ini dan juga tidak terlalu panas. Erika.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Pak Fuad, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Ringinan Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Siswanto, melintas di kawasan Mojoroto, Kota Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Waluyo, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang, saat ini sudah sampai di jalur Bantar Kedung Mulyo, arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat.
0: Okay.
2: Lalu Pak Imron mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Mastrip, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Tanjung Rejo, info dari Mbak Diana, di pagi hari ini arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah.
0: Terima kasih Jamal, sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November. Yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga. Yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga. Dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Pak. Kalau dari berupa B menyiapkan yang jelas SNK, KTP, sama kartu anggota dari perusahaan itu. Dan untuk penerima P3KI ini yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di samsat keliling bisa, di payment point Warujayeng, Kertosono juga bisa.
1: Sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak.
0: Alangkah baiknya di proses balik nama, Pak.
1: Balik
0: kebetulan
1: nama
0: kan itu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan, dibebaskan BBM 2-nya.
1: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
0: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang, Pak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu, Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4, Mbak, hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KI, bisa dilakukan pembayaran. Dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2006 aja. Kalau jajar aja
1: 35 ribu.
0: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait

0: pelayanan mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November.
1: Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026.

Masih cukup padat atau tidak, Seru Cakra arus lalu lintas di beberapa titik lepas dari jam 8 pagi. Bahkan sekarang sudah hampir masuk di jam 9 pagi ya. Sudah di menit ke-59. Kira-kira Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan. Kirim foto videonya ya di 0852-9001061. Terkait kondisi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo, hari ini juga kabarnya cukup lancar, meskipun tadi di jam 7 pagi sempat crowded ya di sana, karena termasuk rawan kemacetan, banyak dilalui oleh pengendara, baik kendaraan pribadi maupun juga kendaraan angkutan umum. Anda melintas di jalur utama wilayah Taman Sidoarjo, harap diperhatikan. Tadi pagi ada petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Namun untuk saat ini petugas telah meninggalkan lokasi ya, karena arus lalu lintas sudah mulai kondusif di jam 8 pagi. Untuk situasi seperti apa gambarannya, Anda bisa kunjungi akun Facebook kami, Radio Cakra Krisna. Karena di akun tersebut kami sudah unggah video yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Polsek Taman Poresta Sidoarjo.

0: yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap semangat aktivitas di pagi hari ini. Seru Cakra masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal, Angga Sandi, serta Ilham Aditya. Kirim foto video di lokasi Anda pagi hari ini seperti apa. Cuacanya cerahkah atau sudah mulai berawan? Arus lalu lintas lancar atau ada kendala kewaspadaan yang perlu diperhatikan bagi pengguna jalan yang akan melintas di wilayah tersebut? 0852 9001 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelewat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Baik, Seru Cakra, menit 9 lepas dari jam 9 pagi, cek informasi ke Ilham.
1: Informasi masuk dari WhatsApp Pak Chandra Budi ini menginformasikan, selamat pagi Pak Chandra.
0: Selamat pagi.
1: Jalan Guyangan arah Nganjuk ramai lancar. Kemudian Pak Chandra ini mampir ke Wiyata Herbal Nariah Bagor. Beliau menginformasikan stok hampir habis untuk di lokasi Herbal Nariah Bagor ini, Erika.
0: Oke, jadi sering beli di sana ya. Wah, Pak Chandra Budi ya.
1: Sepertinya sering beli.
0: Sering beli di
1: sampai
0: Bagor.
1: Mampir ini.
0: Nah,
1: ya.
0: Kalau Pak Chandra memang kalau stoknya habis ya, belinya nyetok lagi di Wiyata Herbal Nariah Bagor.
1: Betul.
0: Sering ke sana ya.
1: Iya. Informasi masuk lain masuk dari Pak Agus, perjalanan dari arah pertigaan Warujayeng dikabarkan ramai lancar. Perjalanan di Kali Anyar menuju Prambun juga lancar. Cuaca dikabarkan oleh Pak Agus cukup cerah. Informasi masuk lagi dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup lancar, cuaca cerah bersahabat. Informasi masuk dari Bu Novi menginformasikan arus lalu lintas di perlintasan kereta api Stasiun Baron sedikit padat karena ada kereta yang melintas. Perjalanan dari Jombang menuju Bagor juga dikabarkan arus lalu lintas lancar, cuaca cerah bersahabat, Erika.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Pak Anton ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya saat ini sampai di tol Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Bu Jumiati di kawasan Nganjuk Kota sekitaran jalan Mastrip ya, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Firman, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Sidoarjo lewat jalur bawah saat ini sudah sampai di kawasan Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Mbak Laila mengabarkan di sekitaran Pujon Malang arus lalu lintas pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Ilham Aditya, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, semalam ini ada kecelakaan beruntun di kilometer 718 jalur A tol Surabaya Mojokerto jam 9 malam. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan, ada truk Fuso, mobil Sigra, mobil Innova, kemudian kendaraan bus dan ada kendaraan truk towing. Untuk rekan-rekan PJR di Telantas Polda Jawa Timur sah dikonfirmasi juga membenarkan adanya insiden lalu lintas tersebut. Kronologi berawal saat kendaraan towing yang dikemudikan oleh seorang laki-laki warga Jawa Tengah melintas dari arah Solo menuju ke Surabaya. Saat sampai di lokasi kejadian, pengemudi truk towing diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri menghantam truk Fuso yang melaju di depannya. Setelah menabrak truk Fuso, truk towing tersebut berhenti melintang dan ditabrak oleh mobil Daihatsu Sigra, Toyota Innova, dan sebuah bus yang sedang melaju di jalur cepat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari insiden lalu lintas beruntun itu. Namun kerugian materi yang ditimbulkan cukup besar, yakni mencapai 10 juta rupiah akibat kerusakan yang terjadi pada kendaraan-kendaraan yang terlibat. Selain kendaraan yang mengalami kerusakan, fasilitas tol juga ada kerusakan. Tetap hati-hati Seru Cakra, ikuti aturan yang ada, apalagi sudah ada papan penandanya juga kadang untuk batas kecepatan, himbauan apabila sudah mengantuk, istirahat, dan lain sebagainya. Anda melintas di mana, seru cakra, jalur tol atau jalur arteri, menemui kewaspadaan atau mungkin menemui insiden belum ada petugas di lokasi, bisa Anda sampaikan lokasinya di mana agar kami bantu teruskan ke petugas kepolisian terkait.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Seru Cakra di menit ke-16 ya, lepas dari jam 9 pagi. Ini tadi ternyata juga ada info gempa bumi dengan magnitudo 4,6 di selatan Lumajang, Jawa Timur dengan kedalaman 4 km. Untuk Seru Cakra bisa dapatkan informasi update lainnya dengan mengunjungi website kami, cakrakrisna.com. Cek informasi dulu ke Angga.
1: Kita terima informasi dari Bapak Mariono. Perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pare, ini melintas di Simpang Bogor Plemahan, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi pada siang kali ini. Ada Bapak Izak, perjalanan dari Ngadiluih, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Ngringging, saat ini melintas di kawasan Lirboyo. Melaporkan untuk di Jalan Penanggungan, kawasan Lirboyo, arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Bapak Eko, perjalanan dari Loceret mau menuju ke Jalan Ahmad Yani Nganjuk, saat ini melintas di Candirejo, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi. Ada Mbak Firda, perjalanan dari Kediri mau ke Jombang, saat ini melintas di Ngoro Jombang atau di Rejo Agung, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Hamzah, ini dari Lengkong Anjuk mau menuju ke Tembelang, via Jatikalen, sekarang melintas di kawasan Dawuhan atau perbatasan Nganjuk dan Jombang di Jatikalen, arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Isna, ini dari Kandangan, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Pare, ini melintas di Jalan Keling, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi. Satu lagi ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Joni, perjalanan dari Kare, Madiun, menuju ke Nganjuk via jalur alternatif Gemarang, ini saat ini melintas di Proliman Sawahan atau di Desa Bendolo, arus lalu lintasnya ramai lancar, cenderung lengang, hanya didominasi oleh masyarakat setempat yang sedang berkebun dan cuacanya masih cukup sejuk di sawahan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Mbak Dita, melakukan perjalanan dari arah Ngawi menuju ke Surabaya. Saat ini melintas di Pasar Sukomoro, Mbak Dita menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk dari Bapak Chandra yang melintas di arah Simpang Tiganjetis Warujayeng, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat. Beralih ke informasi lain, cuaca di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada Senin 5 Oktober 2026 diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan. Meski begitu, suhu udara di sejumlah wilayah masih cukup tinggi dan masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Untuk kota Surabaya, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 85-81%. Sementara Kabupaten Sidoarjo diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan 36-80%. Sedangkan Kabupaten Gresik juga cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 62 hingga 89%. Kondisi ini cukup membuat cuaca tetap terasa cukup panas, terutama pada siang hari. Secara umum, BMKG Juanda memperkirakan suhu di Jawa Timur hari ini bisa mencapai 36 derajat Celcius. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan air, dan terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG Jawa Timur. Erika.
0: Terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, untuk saat ini pemerintah Kabupaten Kediri mematangkan persiapan Bandara Internasional Doha sebagai embarkasi haji tahun 2027 melalui penguatan koordinasi lintas sektor bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin mengatakan sebelum digunakan sebagai embarkasi haji, Bandara Internasional Doha Kediri direncanakan melayani pemberangkatan jemaah umroh pada bulan November 2026 mendatang. Jadi sebelum pelaksanaan haji akan dilakukan untuk pemberangkatan umroh di bulan depan. Pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi terkait dengan persiapan pemanfaatan Bandara Doha Kediri terkait rencana pemanfaatan bandara tersebut sebagai lokasi pemberangkatan jemaah calon haji 2027. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri, kemudian juga ada Surya Doho Investama, serta pihak maskapai. Dalam rapat tersebut dibahas pembentukan satuan tugas yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan pemberangkatan jemaah umroh melalui Bandara Doha dapat berjalan dengan baik. Pemkab Kediri mendukung rencana Bandara Internasional Doha menjadi embarkasi haji tahun 2027. Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa penyerahan lahan seluas 59.300 sekian meter persegi di Desa Kalipang, Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji dan Umroh untuk pembangunan hotel haji. Selain kesiapan lahan, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana ini juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan hotel haji tersebut. Dan nanti warga Kediri, Nganjuk dan sekitarnya tidak jauh-jauh lagi Seru Cakra, apabila akan ada ibadah umroh atau haji bisa nanti langsung dari Bandara Internasional Doha Kediri. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya, baik rencana pemberangkatan umroh di bulan November maupun juga haji pada 2027. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Mas Galih. Ini melaporkan untuk di kawasan Baron, Kabupaten Nganjuk, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi di kedua arah. Ada Bapak Joni, ini perjalanan dari Prambon menuju ke Kediri, saat ini masih melintas di Merican. Untuk Merican, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja, dan juga ada beberapa truk yang terlihat melintas ke arah selatan. Lalu ada Bapak Mahendra, perjalanan dari Pare menuju ke Jong Biru, saat ini melintasi di Mbaye atau Gaming Rejo. Arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dilaporkan juga untuk cuaca pada menjelang siang kali ini cukup mulai terik. Lalu ada pesan masuk, ini disampaikan oleh Mas Pras. Perjalanan dari Kertosono mau ke Ngetos, saat ini melintas di Bandaran Pace. Dilaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada informasi masuk dari Mas Reza, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang via jalur arteri saja, ini melintas di Cangkring Randu Jombang. Arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Untuk cuaca juga dilaporkan cukup terik. Erika.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Pak Ardi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Loceret aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Sumari, di kawasan Bandar Kedungmulyo arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah untuk pagi hari ini. Pak Sofyan, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Madiun saat ini melintas di jalur Bakur Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Pak Riko, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono saat ini sampai di kawasan Baron Nganjuk. Lepas dari perlintasan kereta api, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Saiful, melintas di Dongdet Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat, cukup cerah untuk pagi hari ini. Lalu ada Mbak Rahma mengabarkan untuk kawasan Purwa Asri Kediri, arah ke kota Kediri aman lancar, cuaca cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ilham.
3: Pemkab Jombang menyiapkan anggaran 100 juta untuk jasa apresial atau penilaian harga lahan yang terdampak rencana pembangunan flyover Simpang Mengkreng. Anggaran tersebut dialokasikan melalui perubahan APBD 2026 dan hanya digunakan untuk mengetahui nilai lahan, belum termasuk biaya pembebasan. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, menegaskan anggaran 100 juta tersebut khusus untuk apresial. Kebutuhan lahan flyover Mengkreng diperkirakan lebih dari 50 ribu meter persegi yang tersebar di wilayah Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Khusus di Jombang, lahan yang terdampak diperkirakan sekitar 17 ribu meter persegi di Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Jalur di wilayah Jombang direncanakan membentang sekitar 600 sampai 700 meter dari kawasan Puskesmas Bandar Kedung Mulyo menuju Simpang Mengkreng. Namun, proses pembangunan masih menunggu kepastian tahap berikutnya, termasuk dokumen detail engineer design atau DED dari pemerintah pusat. Pemerintahan Kabupaten Jombang juga masih berkoordinasi dengan Pemkab Nganjuk dan Pemkab Kediri karena proyek ini melibatkan tiga wilayah. Rencana pembangunan flyover Mengkreng sebelumnya ditargetkan mulai dikerjakan 2027 untuk mengurai kemacetan di kawasan perlintasan yang menghubungkan Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Erika.
0: Terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Mahbub Jamal serta Angga Sandi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda belum berkabar dengan kami, situasi di wilayah Anda saat ini seperti apa? Masih terus kami tunggu di sini ya, 0852-9001061.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana untuk lokasi Anda saat ini, Seru Cakra? Situasi masih kondusif atau mungkin ada kendala yang Anda jumpai, bisa Anda kabarkan ya ke Gatekeeper Angga. Sepertinya masih ada kendala ini karena belum masuk suaranya.
1: Ada Bapak Wahyudi melaporkan di Bundaran Wates.
0: Oke.
1: Di Bundaran Wates, Kabupaten Kediri, arus lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Ibu Yuni, perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini melintas di kawasan Peserut Sukomoro. Arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Zidan, perjalanan dari Kediri Kota. Saat ini mau menuju ke Kertosono, melintas di Papar. Arus lalu lintasnya dilaporkan juga ramai lancar, cuacanya terik. Lalu kita juga terima pesan masuk dari Bapak Sediaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya Nganjuk. Ini ada perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada hari Senin 5 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini dini hari hingga pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Untuk cuaca pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah untuk di Kabupaten Nganjuk, dan untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Lalu untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, suhu udara ini berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Panas sekali ya.
0: Iya.
1: Ini 36 derajat Celcius. Sekarang sudah 31.
0: Baru jam segini ya.
1: Baru jam 10 masih belum ada. Ini aja sudah 31. Apalagi nanti siang bisa mencapai suhu maksimum 36 derajat Celcius. Cukup panas sekali. Jadi untuk seluruh cakra, minum air yang banyak untuk menghidrasi. Dan juga jangan lupa kenakan pakaian yang tidak panas ya seluruh cakra jika bepergian. Lalu untuk kelembapan udara di Kabupaten Nganjuk ini berkisar antara 37 hingga 88%. Untuk arah angin di Kabupaten Nganjuk ini dari arah tenggara dengan kecepatan 25,8 km per jam. Jadi untuk seluruh cakra yang melintas di jalur yang melintasi area terbuka atau area persawahan, mohon hati-hati ya seluruh cakra, karena angin dengan kecepatan tersebut juga bisa membuat oleng ya jika tidak fokus berkendara dan tidak imbang. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Ini melaporkan giat pengambilan kunci di dalam jok motor. Wah, ini kok bisa tertinggal di dalam jok motor ya? Ini Rika pernah nggak ini?
0: Waduh, alhamdulillah hingga saat ini belum.
1: Alhamdulillah, kalau saya sih pernah. Nah, ini untuk untuk kegiatan tersebut ada di Perumnas Candirejo, Desa Gejakan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, dengan pelapor atas nama Divandika Kartikasari, berusia 32 tahun. Ini beliau melaporkan bahwa kunci beliau tertinggal di dalam jok sepeda motor. Lalu evakuasi dilakukan pada jam 9 tadi dan sekarang sudah selesai. Untuk evakuasi sendiri dilaksanakan oleh personil siaga 1 Mako Damkar Kabupaten Nganjuk, Erika.
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Mas Avandi, perjalanan dari arah Kertosono menuju ke Jombang. Saat ini di Pasar Peloso menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak Hendra, perjalanan dari Kertosono menuju ke Brebek, Sawahan. Saat ini sampai di Brebek dikonfirmasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Beralih ke informasi lain, berita harga bahan bakar minyak atau BBM di Surabaya dan sekitarnya hari ini Senin 5 Oktober 2026 masih belum mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Pertamax dibanderol Rp15.950 per liter. Harga tersebut masih sama dengan periode sebelumnya. Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap mengikuti kebijakan pemerintah hingga akhir 2026. Untuk BBM non-subsidi, penetapan harga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan kondisi pasar. Dengan demikian, masyarakat belum perlu memperhitungkan adanya perubahan harga BBM pada awal Oktober ini. Erika.
0: Terima kasih, Ilham. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memangkas anggaran subsidi energi dalam APBN 2027 sebesar 11,44 triliun menjadi 261,5 triliun dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pemangkasan terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Dalam kesepakatan APBN 2027, subsidi BBM dan LPG 3 kg ditetapkan sebesar 131,39 triliun, turun dari alokasi sebelumnya yakni 143,84 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dipertahankan sebesar 130,11 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi pada 2027 mencapai 261,5 triliun, turun dari sebelumnya 272,94 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, menyampaikan bahwa penurunan anggaran tidak berarti perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin berkurang. Selain anggaran, volume BBM bersubsidi juga dipangkas. Pemerintah dan DPR menyepakati volume BBM bersubsidi sebesar 19,56 juta kiloliter, turun dari sebelumnya 20,09 juta kiloliter. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah 561 ribu sekian kiloliter, naik dari sebelumnya 539 ribu kiloliter, serta minyak solar sebesar 19 juta kiloliter, turun dari

0: tidak halal bagi seseorang.
1: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi seluruh cakra. Masih bersama saya, Angga Sandi, ditemani gatekeeper. Ada Erika Dwi, Mahbub Jamal, Avandi Tri, dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada pagi kali ini. Dan untuk seluruh cakra yang ada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di gatekeeper kami ke 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Nirbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Nirbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Jombang dan sekitarnya, bisa mendapatkan Nirbal Naria di Yata Nirbal Naria Ngoro, tempatnya di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Baik, seluruh cakra, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada pertandingan final FIFA Asian Cup 2026. Senin malam 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga final dijadwalkan kick-off pada jam 8 malam dan Indonesia saat ini melaju ke partai puncak setelah menjadi juara grup A berkat kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh. Sementara Thailand lolos sebagai juara grup B. Menjelang pertandingan final, pelatih Timnas Indonesia John Irmar menegaskan dirinya tidak terlalu memikirkan permainan sepak bola yang indah karena target utama adalah membawa Garuda menjadi juara. John Irmar meminta para pemain tampil adaptif sejak peluit awal hingga akhir pertandingan serta mampu memanfaatkan setiap peluang yang muncul. John Irmar juga menyadari Thailand merupakan lawan yang cukup sulit karena mampu bermain langsung maupun menguasai bola. Namun dia percaya pengalaman yang dimiliki oleh para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal penting menghadapi laga final nanti. Pertandingan Indonesia kontra Thailand ini menjadi kesempatan bagi Garuda untuk melebut gelar juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup, sekaligus menuntaskan persiapan setelah melewati fase grup dengan catatan 7 poin. Lepas dari jam 10 pagi, kita cek informasi ke ruang Gatekeeper. Silakan Ilham.
1: Terkait final FIFA Asian Cup ini, Angga.
0: Oke.
1: Okay. Di berbagai wilayah pastinya terus mendukung untuk Timnas Indonesia ini juara begitu. Nah, salah satunya di wilayah Sulawesi Tengah, sejumlah warga di Donggala dan Sigi memprediksikan tim Garuda mampu mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Nah, kalau Angga ini berapa ini prediksinya?
0: Kalau saya 3-1 sih.
1: 3-1.
0: Pegang Indonesia.
1: Indonesia menang 3, Thailand 1. Kalau saya sih 5-1 ya.
0: 5-1 ya.
1: Kita juga harus cukup pede untuk maju di babak final ini karena kita lokasinya di Gelora Bung Karno untuk pertandingan pada babak final FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Okay.
1: Nah, prediksi dari sejumlah warga Donggala juga disampaikan menjelang pertandingan final di Senin malam. Untuk laga Indonesia sendiri menghadapi Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, jam 8 malam.
0: Okay.
1: Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A, sementara Thailand lolos sebagai juara grup B. Pertandingan ini menjadi perebutan gelar juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026, Angga.
0: Oke, kita geser ke Erika Dwi, silakan.
2: Ya, jadi hari Senin ini sekitar jam 9 pagi lewat 16 menit ada gempa yang dirasakan di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo 4,4 dengan kedalaman 76 km. Nah, episenter gempa bumi berlokasi di barat daya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Okay. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi. Berdasarkan estimasi peta, tingkat guncangan gempa bumi ini dirasakan di wilayah Lumajang dengan skala intensitas 3 MMI. Getarannya dirasakan nyata oleh beberapa orang seperti ada kendaraan truk yang lewat. di Blitar, Malang, dan Jember dengan skala intensitas 2 MMI. Getaran dirasakan benda-benda dirasakan oleh beberapa orang dan juga benda-benda ringan yang digantung itu bisa bergoyang. Hingga jam 9 pagi lewat 35 menit, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan aktivitas gempa susulan. Dan pastinya jangan lupa Seru Cakra dapatkan informasi resmi dari sumber yang resmi juga seperti itu ya, agar tidak menerima berita tidak benar atau berita bohong seperti itu. Beralih ke informasi lain, ini tadi saya terima dari Mas Gilang melintas di Jalan Raya Saradan Madiun dari Bagor Nganjuk menuju ke Madiun Kota. Sepanjang perjalanan juga aman, lancar di beberapa perlintasan wilayah Bagor, Wilangan, Saradan juga tidak ada hambatan. Kebetulan tadi pas melintas tidak ada kereta api yang melintas, jadi cukup lancar dan aman. Cuaca dikabarkan cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya juga ada Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, hari ini Timnas melaju ke final ya, Seluruh Cakra, melawan Thailand di Gelora Bung Karno pada jam 8 malam nanti. Nah, pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar nonton bareng atau nobar final FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra Thailand. Kegiatan nobar terbuka untuk umum dan digelar di Pendopo KRT Sosrokusumo Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Senin malam 5 Oktober 2026. Bagi masyarakat Nganjuk yang ingin memberikan dukungan kepada skuad Garuda, ini open gate atau dibukanya pintu masuk nobar dibuka jam 7 malam nanti. Sementara untuk pertandingan final Indonesia melawan Thailand dijadwalkan kick off jam 8 malam. Nobar ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Nganjuk untuk sama-sama menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia dalam perebutan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A, sedangkan Thailand merupakan juara grup B. Pertandingan final sendiri berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai jam 8 malam nanti ya, Seluruh Cakra.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Baik, seluruh Cakra Tentara Nasional Indonesia atau TNI, hari ini Senin 5 Oktober 2026 memperingati hari ulang tahun ke-81. Tahun ini HUT TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menekankan pentingnya kebersamaan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Peringatan hari ulang tahun TNI setiap 5 Oktober berkaitan dengan sejarah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 yang menjadi salah satu cikal bakal TNI. Dalam perkembangannya, organisasi ketentaraan Indonesia mengalami sejumlah perubahan, mulai dari BKR, kemudian TKR, TRI, hingga akhirnya menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Rangkaian HUT TNI ke-81 telah berlangsung sejak Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan olahraga, sosial, kesehatan, teritorial, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya TNI Fair yang diisi bakti kesehatan, pembagian sembako dan makanan gratis, pameran alutsista, serta kegiatan olahraga TNI Run dan Fun Walk. Sementara itu, puncak peringatan HUT TNI ke-81 digelar hari ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara berlangsung lebih sederhana dibanding rencana sebelumnya yang akan digelar di Monas, karena sebagian personil TNI masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menjadi inspektur upacara pada puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Menit ke-20 lepas dari jam 10 pagi, cek informasi ke gatekeeper. Avandi, silakan.
1: Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Thailand di laga final FIFA Asian Cup. Dalam sesi latihan terbaru, Ole Romani terlihat menjalani latihan secara terpisah dari rekan-rekannya. Meski Romani berlatih terpisah, kondisi tersebut tidak menyurutkan kesiapan skuad Garuda. Tim pelatih tetap mempersiapkan seluruh pemain untuk menghadapi Thailand dan memastikan tim dalam kondisi terbaik menjelang pertandingan. Laga Indonesia kontra Thailand menjadi pertandingan penting bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia dituntut tampil fokus sejak awal pertandingan, mengingat Thailand menjadi lawan yang harus dihadapi untuk memperebutkan juara. Pertandingan Indonesia melawan Thailand dijadwalkan berlangsung malam ini. Dukungan masyarakat Indonesia diharapkan menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik dan berjuang membawa gelar juara, Angga.
0: Oke, lanjut ke Ilham, silakan.
2: Informasi masuk dari Pak Beni, perjalanan dari Plimping Kertosono menuju ke Ngawi saat ini sudah sampai di Caruban. Menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Informasi masuk lagi dari Bu Heni, menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Mbaron ramai lancar. Perjalanan dari Kertosono menuju Pace, Nganjuk juga dikabarkan arus lalu lintas cukup ramai. Cuaca juga cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak Supardi. Perjalanan dari Kediri menuju ke Maospati, Madiun saat ini sudah sampai di Terminal Madiun. Menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar. Cuaca juga diinformasikan cerah bersahabat. Informasi masuk dari WhatsApp ini Pak Yitno, terkait pertandingan sepak bola Indonesia lawan Thailand. Pak Yitno mengatakan 1-0 cukup hanya untuk Indonesia.
0: Wah, pokoknya yang penting menang ya.
2: Iya, yang penting menang gitu katanya. Tidak perlu berapa-berapa, yang penting 1-0 saja cukup gitu.
0: Oke.
2: Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Lama Ditya. Sebelumnya juga ada Fendi Tri di ruang gatekeeper. We'll be right back.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk masyarakat cukup antusias sekali ya kalau ada pertandingan timnas ini. Dan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk, jangan lupa nanti malam ada nobar di Pendopo KRT Sosro Kusumo milik Pemkab Nganjuk Senin malam 5 Oktober 2026 yang dibuka sejak jam 7 malam ya seluruh cakra, untuk menonton pertandingan Indonesia kontra Thailand yang dijadwalkan kick off jam 8 malam nanti. Dan nobar ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Nganjuk untuk bersama-sama menyaksikan perjuangan timnas Indonesia dalam perebutan gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Baik seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

Baik, seluruh cakra untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat Anda sampaikan kembali, dapat Anda simak kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan seluruh cakra dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Nusantara Update.
1: Presiden Prabowo Subianto menganugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada 7 tokoh atas jasa-jasa yang luar biasa. Penganugerahan tanda kehormatan itu dilakukan saat upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang digelar di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Adapun tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Selain itu, tanda kehormatan Mahaputra Adi Pradana diberikan kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Haryono. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, seluruh cakra, untuk Anda kami masih kami tunggu untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, untuk cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026, diperkirakan didominasi kondisi berawan dan udara kabur di sejumlah wilayah. Berdasarkan perakiraan BMKG, Kota Batu menjadi salah satu-satunya wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Untuk wilayah Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya, diperkirakan berawan. Dan Nganjuk sendiri berpotensi juga mengalami udara kabur. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Jombang, Mojokerto, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Sementara itu, Pacitan, Trenggalek, Jember diperkirakan mengalami kondisi kabut atau asap. Sedangkan untuk Kabupaten Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Kabupaten Pasuruan berpotensi mengalami udara kabur. Dan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, diimbau tetap memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Ranpil tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranpil diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda seluruh cakra dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, saudara, di sejumlah wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, akhir-akhir ini terasa cukup lebih terik dan menyengat. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluhkan panas yang terasa cukup kuat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP, saat on air di Radio Cakra Krisna menjelaskan, kondisi suhu yang terasa menyengat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor atmosfer dan kondisi musim yang saat ini sedang berlangsung. Kondisi cuaca yang cenderung kering, minim tutupan awan, serta pengaruh angin menjadi beberapa faktor yang membuat panas matahari terasa lebih kuat di permukaan. Menurut Setiaris SP, kondisi tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika cuaca dan iklim Jawa Timur. Masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada saat siang hari ketika paparan panas matahari lebih terasa. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga asupan cairan dan mengurangi aktivitas langsung di bawah terik matahari dalam kurun waktu yang lama. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Selain ada pemutihan pajak ya, pajak bermotor ya Hangga, dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang sudah bergulir programnya dari awal Oktober atau tepatnya tanggal 1 kemarin. Dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur juga ada 350 SMK bersama Mitra Industri se-Jawa Timur menggelar servis 8.100 sepeda motor gratis untuk masyarakat umum. Jumlahnya menyesuaikan ini ya, umur ya, 81, jadi motor yang bisa diservis secara gratis ada 8.100 sepeda motor untuk masyarakat umum. Untuk servis sepeda motor gratis ini dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2026 jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, lokasinya itu ada di bengkel SMK jurusan teknik sepeda motor se-Jawa Timur. Gitu. Kalau di wilayah Nganjuk kira-kira di mana ya? Bingung ya ini ya. Seluruh Cakra punya info terkait dengan SMK jurusan teknik sepeda motor di wilayah Nganjuk, mana bisa diinfokan ya. Siapa tahu SMK tersebut juga bermitra ya, sehingga kita bisa servis sepeda motor secara gratis di SMK tersebut ya. Jadi kan ada 350 SMK bersama Mitra Industri se-Jawa Timur menggelar servis 8.100 sepeda motor gratis untuk masyarakat Jawa Timur di bengkel SMK jurusan teknik sepeda motor se-Jawa Timur. Nah, kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten kota. Scan barcode pada flyer atau poster ya yang Anda dapatkan, kemudian Anda bisa melihat lokasi SMK terdekat dari lokasi kita seperti itu. Jadi jadi saya scan dulu kali ya, enggak ya, kira-kira untuk wilayah Nganjuk ya, kira-kira untuk di wilayah Nganjuk itu paling dekat di mana gitu ya. Apakah ada untuk wilayah Nganjuk? Mungkin ada di wilayah Nganjuk kota, kan lumayan ya nanti untuk warga Nganjuk yang mau servis motor, sudah lama mungkin tidak servis motor. Nah, itu bisa servis motor seperti itu ya. Gratis lagi ya. Gratis untuk semuanya warga Jawa Timur. Beralih informasi lain, ini tadi di disampaikan oleh Bapak Siswanto. Beliaunya melintas di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang. Dari arah Surabaya akan menuju ke wilayah Kediri, jalur bawah saja. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan juga cukup aman, lancar, tidak ada hambatan ya. Cuaca pun juga cerah, seru cakra. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yanto melintas di wilayah Gondang Lengkong. Jalur Gondang Lengkong juga tidak ada hambatan, semuanya lancar. Terkait dengan servis sepeda motor gratis ya enggak ya?
0: Okay.
1: Setelah saya scan barcode posternya, ternyata ada beberapa sekolah yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk servis sepeda motor gratis. Untuk salah satunya ada di SMK Negeri 1 Nganjuk, kemudian ada di SMK Negeri 1 Gondang Nganjuk, SMK PGRI 1 Nganjuk, SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Jadi untuk di wilayah Nganjuk ada sekitar 4 ya ini ya.
0: Thank you.
1: 4 lokasi yang bisa sedulur cakra kunjungi untuk servis motor gratis tanggal 8 ya enggak ya?
0: Tanggal 8 ya,
1: Oktober 2026 ada 8.100 sepeda motor ini yang bisa diservis gratis oleh masyarakat se-Jawa Timur. Untuk mengecek ya, ini nanti posternya juga akan coba kami share, unggah ya, melalui akun Facebook Radio Cakra Krisna agar seru cakra bisa ikut serta mungkin ya di tanggal 8 Oktober 2026 mendatang.
0: Oke, baik, kita geser ke Ilham, silakan.
2: Informasi masuk dari WhatsApp ini, Pak Budi menginformasikan adanya laka lantas.
0: Di mana ya?
2: Di daerah pos daerah Tagaron, Prambon, Nganjuk.
0: Oke.
2: Kejadiannya pada waktu sekitar jam 10 lebih 20 menit, Angga.
0: Oke.
2: Dalam video yang dikirimkan Pak Budi, ini adanya laka terkait dengan mobil elap, begitu, mobil.
0: Oke.
2: Dan juga dengan sepeda motor. Untuk pengendara sepeda motor ini terlindas oleh mobil elap dan untuk kejadian ini dibantu oleh puskesmas terdekat. Untuk korban dan kejadiannya sudah kami teruskan kepada Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk ditangani lebih lanjut, dan sekarang saat ini sudah ditangani oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin.
0: Okay.
2: Informasi lain masuk dari Pak Dodit yang melintas di arah Pegadaian Kertosono, menginformasikan cukup padat kendaraan didominasi oleh roda 2. Perjalanan dari Tembarak menuju Banaran juga dikabarkan cuaca cukup cerah bersahabat.
0: Okay.
2: Informasi masuk lagi dari Pak Ihsan, perjalanan dari Nganjuk menuju Solo saat ini sudah sampai di Jalan Raya Ring Road Madiun. Arus lalu lintas dikabarkan lancar, cuaca mulai cerah, didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus provinsi. Satu lagi informasi masuk dari Pak Eko, perjalanan dari Ponorogo menuju Wilangan saat ini melintas di Taman Kota Caruban, menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, mulai ada peningkatan volume kendaraan, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Lama Ditya. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cakra Sport.
5: Ketika di Indonesia mengakhiri perjuangan di ajang Asian Games IC Nagoya 2026 dengan torehan 5 medali emas sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelum keberangkatan ke Jepang. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menilai capaian 5 emas di Aichi Nagoya juga memberikan arah yang semakin positif bagi pembinaan olahraga Indonesia. Terlebih, seluruh emas tersebut berasal dari cabang olahraga yang ditetapkan masuk dalam 21 cabur unggulan dan dipertandingkan di Olimpiade, yakni panahan, bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Secara keseluruhan, Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali, terdiri atas 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik seluruh Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal, Erika Dewi, Avandi Tri, serta Ilham Avandi yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada siang hari ini. Dan bagaimana seluruh Cakra kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik seluruh Cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan Gunung Argolawe, Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kebakaran tersebut menghanguskan lebih dari 17 hektar lahan yang sebagian besar merupakan kawasan tanaman pinus. Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Trenggalek, Aji Satria Wibowo menjelaskan bahwa kebakaran terjadi di kawasan Gunung Argolawe dan penanganan dilakukan oleh tim gabungan. Kondisi medan yang berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Aji Satria Wibowo menyampaikan petugas terus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul serta mencegah kebakaran meluas ke area lainnya. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan bara. Karhutla di kawasan Gunung Argolawe menjadi perhatian mengingat luas lahan yang terdampak cukup besar dan vegetasi pinus yang mudah terbakar saat kondisi kering. Dan masyarakat di sekitar hutan juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baisler Cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menyelenggarakan program servis 8.100 sepeda motor gratis yang diadakan oleh 300 SMK bersama industri Jawa Timur ya, Baisler Cakra. Dan kegiatan ini

Dan untuk seluruh cakra, jika ingin berpartisipasi dalam servis 8.100 sepeda motor gratis dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, ini juga bisa langsung mengunjungi laman Facebook Radio Cakra Krishna ya seluruh cakra, karena di situ juga tertera acara atau kegiatan servis gratis tersebut. Dan untuk seluruh cakra, jika ingin melakukan servis gratis dan melihat tempatnya di sekitar seluruh cakra, dapat melakukan scan QR code yang ada di flyer yang kami publikasikan di Facebook ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda, masih kami tunggu. Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa juga seluruh cakra, ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik seluruh cakra, masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Mabuk Jamel, Erika Dwi, Avandi Tri, dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada siang kali ini. Dan bagi seluruh cakra yang dalam perjalanan, dapat Anda kabarkan di jalur yang Anda lewati atau mungkin bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini atau kondisi cuaca, bisa disampaikan ke gatekeeper kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi naria jenis CA, gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal naria. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda langsung bisa melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngerahu. Baik seluruh cakra, cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ilham.
3: Informasi masuk dari Mas Kopeng ini, tadi perjalanan dari Caruban menginformasikan jalur antri, jalurnya itu mungkin kendaraannya gitu. Untuk saat ini sudah tersambung dengan Mas Kopeng, Angga.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Ilham. Ilham di ruang gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, kita langsung saja sapa penelpon, ada Mas Kopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Kopeng.
6: Selamat siang, yang panas ini Mas.
0: Oke, Mas. Panas sekali ya Mas ya. Lagi rute di mana ini Mas Kopeng?
6: Rutenya ini Caruban Mas, ini nyampe Mengkreng 35 derajat.
0: Wah, panas sekali ya Mas Kopeng ini. Jangan lupa minum air yang banyak ya Mas Kopeng, jangan lupa nge-es.
6: Mungkin ini bawa air putih nih Mas.
0: Bawa air putih ya Mas ya. Oke, okay. Untuk arus lalu lintasnya gimana Mas Kopeng?
6: Mau lancar tapi sampai Mengkreng ini
0: aman ya Mas Kopeng untuk arus lalu lintasnya, tidak ada kewaspadaan ya Mas ya?
6: Arus lalu lintas di dua arah ramai lancar Mas, sampai Mengkreng, Jombang sampai Mengkreng.
0: Oke, ini mau ke Caruban ya Mas ya?
6: Mau ke Caruban, ntar mampir dulu beli es teh jumbo Krishna.
0: Wah, tidak lupa es tehnya ya Mas Kopeng di udara yang cukup panas ini. Halo Mas Asri, hari ini rute mana Mas Kopeng?
6: Siapa?
0: Mas Azril.
6: Mas Azril gak ada kiriman Mas.
0: Oke. Ini nanti mampir di mana Mas Kopeng?
6: Nanti mampir beli es teh jumbo Mas. Nganjuk Mas.
0: Di Nganjuk ya Mas ya. Sambil istirahat dulu ya Mas Kopeng ya.
6: Sambil istirahat dulu, betul sekali.
0: Nah, sambil menikmati anginnya Nganjuk ya Mas Kopeng, karena Nganjuk kan kota angin Mas, jadi biar meredakan panasnya sedikit Mas.
6: Betul sekali Mas, yang resign siapa Mas?
0: Tidak ada Mas Kopeng. Halo? Baik, seluruh cakra, mohon maaf sepertinya ada kendala. Dan terima kasih Mas Kopeng atas informasinya.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Mas Kopeng. Beliau perjalanan dari Jombang mau menuju ke Caruban dan melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di Jombang hingga ke Mengkreng masuk ke Kertosono Nganjuk. Saat ini arus lalu lintasnya lancar ya seluruh cakra, dan juga untuk cuacanya cukup panas sekali. Dan Mas Kopeng tadi juga mau mampir untuk beli es teh jumbo. Dan untuk seluruh cakra yang dalam perjalanan, jangan lupa istirahat ya seluruh cakra, apalagi untuk yang perjalanan jauh bisa berhenti dulu mencari tempat neduh, karena ini cuacanya juga cukup panas sekali. Bisa beristirahat dan juga makan dan juga minum atau beli es seperti Mas Kopeng tadi ya seluruh cakra. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Baik seluruh Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jangan lupa ikuti media sosial kami ya seluruh Cakra, di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, seluruh cakra gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Minggu malam 4 Oktober 2026. Gempa tersebut terjadi sekitar jam 7 lewat 36 menit dengan pusat gempa berada di laut sekitar 149 km sebelah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan intensitas gempa mencapai 3 MMI di Malang dan Lumajang serta 2 MMI di Tulungagung, Blitar, dan Jember. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Analis BMKG Nganjuk Agus Nugroho Setianto ST saat on air di Radio Cakrakrisna menjelaskan gempa yang terjadi merupakan bagian dari aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur, dan masyarakat yang merasakan guncangan diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Beliau juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait dengan perkembangan aktivitas gempa, dan hingga informasi ini disampaikan, tidak ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa tersebut. Dan masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan, namun tidak perlu panik. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Saya masih komunikasi ini tadi dengan Kasihumas Polres Tulungagung. Oke. Okay. Ini tadi terkait dengan sabung ayam ya, yang ada di wilayah Tulungagung. Untuk semalam kabarnya dilakukan penggerebekan. Seperti itu. Lokasinya di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Belum kami ketahui pasti untuk kronologinya seperti apa karena belum kami dapatkan informasi lengkap dari Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto. Apabila sudah kami terima informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Wati melintas di jembatan Kertosono Nganjuk ya, dari stasiun Kertosono akan menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, cukup ramai. Simpang 4 Kertosono tadi traffic light juga normal semuanya ya. Lalu cuaca juga cerah. Kemudian okay, dari Bapak Surya ini tadi mengabarkan untuk di Bundaran Taman. Ini tadi arus lalu lintas di Bundaran Taman Pelangi arah ke Surabaya kabarnya macet parah ya, karena ada aksi unjuk rasa massa seperti itu. Jadi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Taman Pelangi menuju arah pusat kota Surabaya mengalami kemacetan panjang. Kepadatan kendaraan ini dipicu oleh adanya aksi unjuk rasa massa Arsas yang bergerak menuju Mapolda Jawa Timur. Kemacetan dirasa juga cukup ini ya, mengganggu aktivitas ya. Jadi kemacetan tersebut dirasakan langsung oleh para pengguna jalan yang melintas di lokasi. Arus kendaraan tersendat cukup parah itu di sekitaran bundaran. Okay. Ya, macet di Taman Pelangi ada demo yang hingga saat ini belum selesai. Pergerakan massa aksi Arsas yang berkonvoi menuju Polda Jawa Timur membuat sebagian ruas jalan terpaksa menyempit. Akibatnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah Sidoarjo yang menuju memasuki Surabaya terpaksa harus pelan-pelan. Bagi pengguna jalan yang akan menuju ke arah kota Surabaya diimbau untuk menggunakan jalur alternatif saja untuk menghindari penumpukan kendaraan di sepanjang kawasan Bundaran Taman Pelangi hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani.
0: Oke. Baik, kita lanjut ke Ilham, silakan.
2: Informasi masuk dari Pak Juki yang perjalanan dari Kediri menuju Warujayeng saat ini sampai di Prambon menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar dan cuaca juga dikabarkan cerah panas bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bu Siska, perjalanan dari Jombang ke Kediri saat ini sudah sampai di Gampeng Rejo. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, cuaca cerah bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Pak Mujadi, perjalanan dari Kediri ke Madiun saat ini sampai di Dumpil Madiun, arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Setio, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Nganjuk ini di simpang Loceret, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Hilam Aditya. Sebelumnya juga ada Rika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping-piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit, cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, tadi ada informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Ini di kawasan Taman Pelangi ya, seluruh cakra. Yang di Taman Pelangi, Surabaya, ini ada demo. Namun masih belum diketahui ini untuk demo apa. Dan berdasarkan informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk Taman Pelangi ini cukup macet ya, seluruh cakra. Cukup macet parah ini di Taman Pelangi. Dan untuk seluruh cakra yang mungkin akan melintas di Taman Pelangi, mungkin bisa dihindari dulu ya seluruh cakra. Khususnya untuk yang dari arah Sidoarjo atau Waru yang menuju Surabaya Pusat, ini bisa sebelum masuk di kawasan Waru, bisa belok ke kiri melewati kawasan Gayung Sari Barat dan terus ikuti jalan perkampungan hingga masuk ke kawasan Ketintang ya seluruh cakra. Dan dari Ketintang bisa langsung tembus ke jalan Indra Kirla atau Wonokromo, lalu bisa melanjutkan perjalanan ke Ngagel, Darmo atau pusat kota Surabaya tanpa melewati Taman Pelangi. Dan bisa juga melalui Jemur Sari atau Rungkut, ini bisa lewat timur. Dan untuk seluruh cakra yang sudah terlanjur mendekati Bundaran Waru, bisa mengarahkan kendaraan ke timur masuk ke Jalan Jemur Sari, dan dari Jemur Sari bisa belok kiri atau ambil jalur alternatif menuju ke Jalan Panjang Jiwo atau Nginden. Dan rute ini sangat aman bagi seluruh cakra yang ingin menuju ke wilayah Surabaya Timur seperti Gubeng, Rungkut atau Mulyorejo menghindari Taman Pelangi. Dan untuk seluruh cakra yang dari Waru menuju ke Surabaya Barat, ini bisa melalui jalur Pagesangan, Jambangan menuju ke Karangpilang. Dan sampainya di area selatan sebelum flyover atau dari arah Pagesangan, bisa belok ke arah barat menuju ke Jambangan atau Karangpilang. Dan lanjutkan perjalanan melalui Lingkar Barat atau meneruskan ke Kebaran atau Gunung Sari ya seluruh cakra. Dan dari Gunung Sari bisa langsung mengakses kawasan Maijen Sungkono atau HR Muhammad dengan lancar. Dan untuk seluruh cakra, harap hindari jalur Frontek Ahmad Yani ya seluruh cakra, karena jika demonya di kawasan Taman Pelangi dan titik kemacetannya di kawasan tersebut, maka ekor kemacetan biasanya juga bisa mengular panjang dari arah Waru menuju utara, tepat di jalur Frontek maupun jalur utama Ahmad Yani yang dekat dengan Taman Pelangi.
1: Presiden Prabowo Subianto,
2: Nusantara Update.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang digelar di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Ke-204 satuan itu terdiri atas 6 Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 3 Batalion Bantuan Tempur yang ditambahkan TNI AD. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menambahkan 1 Brigade dan 4 Batalion Marinir. Sedangkan TNI Angkatan Udara menambahkan 10 satuan. Adapun 6 Kodam baru itu yakni Kodam 25 Mamut Riyad Syah di Kepulauan Riau, Kodam 26 Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam 27 Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam 28 Molku Kieraha di Maluku Utara, Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam 30 Rinambo di Nusa Tenggara Barat. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Baik seluruh cakra, terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di kilometer 718 jalur A tol Surabaya Mojokerto atau tol Sumu. Minggu malam 4 Oktober 2026, kecelakaan tersebut diduga dipicu oleh pengemudi truk towing yang mengantuk saat melaju di jalur cepat. Panit Jatim 3 Satlantas PJR di Lantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto, saat dikonfirmasi oleh gatekeeper Radio Cakrakrisna menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk towing bernomor polisi B8022KIB yang dikemudikan Anggit warga Boyolali melaju dari arah Solo menuju ke Surabaya dengan kecepatan sedang di jalur cepat. Saat berada di kilometer 718 jalur A, pengemudi diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri dan menabrak truk Fuso bernomor polisi DA8115JA di depannya. Benturan tersebut membuat truk towing berhenti dalam posisi melintang dari badan jalan dan kondisi tersebut menyebabkan 3 kendaraan yang melaju dari belakang tidak sempat menghindar dan ikut terlibat tabrakan, yakni Daihatsu Sigra, Toyota Innova, serta bus yang bernomor polisi AG7278UZ. Dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun berdasarkan keterangan Ibda Siswanto, pengemudi truk towing mengalami luka berat berupa cedera kaki sebelah kiri. Sementara kernetnya mengalami luka ringan dan kerugian material kendaraan diperkirakan sekitar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk kerusakan di sarana tol masih dalam proses penghitungan. Petugas kemudian melakukan penanganan dan pengaturan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dan kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga konsentrasi selama berkendara. Pengemudi yang merasa lelah atau mengantuk diminta segera beristirahat di rest area sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Cek informasi kembali ke gatekeeper Ilham.
1: Hari ini 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia atau World Teacher Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada guru sekaligus mengenang tokoh-tokoh pendidikan yang memberikan inspirasi melalui perjuangannya. Hari Guru Sedunia telah diperingati setiap 5 Oktober sejak 1994. Sejumlah tokoh pendidikan Indonesia dikenal memiliki peran besar dalam memajukan pendidikan. Salah satunya Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Selain itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang juga memiliki perhatian besar terhadap pendidikan melalui pesantren. Hari Guru Sedunia 2026 mengusung tema Standing with Teacher, 16 Years of Protecting the Profession, Advancing its Status, and Shaping of Futures. Tema ini menyorot pentingnya perlindungan dan peningkatan status profesi guru di tengah berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, dan kebutuhan pendidikan yang semakin beragam. Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peran guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan generasi. Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lama Ditya di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Jangan lupa ikuti portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Big Seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Kresna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Untuk informasi yang masuk di ruang GT Persew ini, untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya Seluruh Cakra untuk saat ini. Dan tadi juga informasi yang masuk di ruang GT Per, terjadi kecelakaan di Nganjuk juga, ini di kawasan Baron tadi. Dan juga ada demo di Surabaya yang mengakibatkan kemacetan di Taman Pelangi. Dan untuk Seluruh Cakra yang ada di Surabaya, untuk menghindari kemacetan di Taman Pelangi akibat demo, pengendara dari arah Sidoarjo ini bisa memanfaatkan jalur alternatif ya Seluruh Cakra. Bisa mengambil rute barat melalui Gayung Sari dan Ketintang untuk menuju pusat kota, yang melewati Pagesangan dan Gunung Sari jika ingin ke arah Surabaya Barat. Atau bisa juga untuk dari selatan melipir ke timur lewat Jalan Jemur Sari dan Panjang Siwo bagi yang ingin menuju ke Surabaya Timur untuk menghindari dari poros utama Jalan Ayani Surabaya. Baik, cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Saya terima rekaman CCTV insiden lalu lintas yang ada di Jalan Raya Prambon Kediri masuk wilayah Tegaron, Prambon Nganjuk sekitar jam 9:30 pagi tadi ya. Ini kalau saya lihat dari kiriman video yang baru saja dikirimkan oleh Mas Tio, terlihat ada satu kendaraan mobil ini tiba-tiba masuk jalur berlawanan.
0: Okay.
1: Jadi seperti oleng ke arah kanan, kemudian menabrak sepeda motor dari arah berlawanan hingga masuk ke halaman rumah warga seperti itu.
0: Okay.
1: Kabarnya ada satu korban balita meninggal dunia, namun untuk informasi lengkapnya saya masih belum dapatkan data dari unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Bagaimana untuk kondisi korban di lokasi? Lalu dari video yang saya lihat ini tadi, mobilnya menabrak tidak hanya satu kendaraan saja sepertinya, ada dua kendaraan sepeda motor. Namun untuk informasi lebih detail dan pastinya apakah ini melibatkan tiga kendaraan atau hanya dua kendaraan saja, kami masih menunggu informasi data lengkap dari rekan-rekan Polres Nganjuk. Mohon waktu, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.

0: Sport.
1: Pada nomor regu campuran, Indonesia tergabung di grup D2 bersama Macau dan Senegal. Pertandingan beregu untuk merebutkan piala Sohan di Nata berlangsung 5-10 Oktober, kemudian nomor perseorangan digelar 12-17 Oktober. Indonesia datang sebagai runner-up piala Sohan di Nata 2025 dan berharap mampu melanjutkan momentum positif dari prestasi para senior. Pecatur muda asal DKI Jakarta, Laisa Latifah meraih gelar Women Grandmaster atau WGM setelah tampil di Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi DKI Jakarta dengan pemberian bonus sebesar Rp50 juta. Bonus diserahkan Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth saat pembukaan kejuaraan daerah atau kejurda catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, Sabtu 3 Oktober. Laisa yang juga mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sengaja dihadirkan untuk memotivasi pecatur muda agar mengikuti jejaknya meraih gelar Grandmaster. Kejurda tersebut diikuti 420 pecatur dari kelompok anak-anak hingga dewasa. Hardianto Kenneth mengatakan Percasi DKI menargetkan lahirnya 4 catur bergelar Grandmaster dari Jakarta. Saat ini satu target tersebut telah tercapai melalui Laisa Latifah, sementara kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 juga menjadi ajang seleksi menuju ke Jurnas Catur ke-51 di Banten yang dijadwalkan berlangsung 23-29 Oktober 2026. Cakra Spot dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik seluruh cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna serta di website kami di cakrakrisna.com. Jangan lupa seluruh cakra kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, Presiden Prabowo Subianto hari ini Senin 5 Oktober 2026 memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT TNI yang digelar pada hari ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan dan mengukuhkan sebuah satuan baru TNI, di antaranya 6 komando daerah militer atau kodam baru, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan, serta 3 batalion bantuan tempur. Sementara dari TNI Angkatan Laut, satuan baru yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Peresmian dan pengukuhan satuan baru tersebut menjadi bagian dari rangkaian upacara HUT ke-81 TNI. Upacara HUT ke-81 TNI tahun ini digelar di lapangan Prima Mabes TNI setelah sebelumnya terdapat rencana pelaksanaan di kawasan Tugu Monas. Dan Presiden Prabowo juga dijadwalkan memimpin langsung seluruh rangkaian upacara termasuk prosesi peresmian dan pengukuhan satuan-satuan baru TNI.

0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang ganti persejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra untuk lalu lintasnya. Dan bagi seluruh cakra yang dalam perjalanan, bisa dikabarkan kepada kami bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin kewaspadaan di sekitar Anda juga bisa dikabarkan kepada kami di 0852 9001061. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan, dan berdasarkan data Siskaper Bapo Jawa Timur, beberapa komoditas mengalami kenaikan, diantaranya minyak goreng, gas LPG 3 kg, terus telur ayam kampung, serta sejumlah jenis cabai. Sementara itu, tidak semua harga mengalami kenaikan. Harga daging sapi dan daging ayam tercatat mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Perubahan harga kebutuhan pokok ini menjadi perhatian masyarakat karena dapat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Data harga tersebut Siskaper Bapo Jawa Timur yang melakukan pemantauan harga di berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Timur, pergerakan harga tersebut dapat berubah dari hari ke hari, sehingga masyarakat disarankan untuk memantau informasi harga sebelum berbelanja. Dan berdasarkan data terbaru Siskaper Bapo Jawa Timur, ini untuk harga rata-rata berbas premium sebesar Rp15.122 per kilogram, beras medium Rp12.963, minyak goreng curah Rp19.810 per kilogram, dan cabai merah keriting Rp45.351, dan cabai merah besar Rp34.458 per kilogram. Baik seluruh cakra, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Ya, ini tadi dari Mas Kopeng ya, mengirimkan sebuah video. Ini tadi untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, wilayah Nganjuk Kota ya.
0: Okay.
1: Ramai lancar arus lalu lintas di sana. Banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang melintas. Cuacanya juga pewarna sekali ya. Ini penjual es teh langganannya Mas Kopeng, Mas Azril dan kawan-kawan.
0: Oke, cukup ramai sekali ya kalau cuaca panas gini.
1: Iya, ramai kalau cuacanya panas. Ini yang jualan es teh pun juga sepertinya semakin menjamur ya di musim kemarau yang cukup panjang ini.
0: Okay.
1: Nanti kalau musim hujan beda lagi yang jualan gitu
0: kalau
1: ya.
0: Kalau musim hujan tuh yang laris tuh kopi sama ngetang-ngetang.
1: Yang hangat-hangat, betul. Kalau sekarang
0: yang
1: dingin. Nah, iya kalau kita perjalanan siang-siang tengok kanan tengok kiri, pasti sekarang itu banyak yang jual aneka es ya, terlebih es teh dan juga es jeruk.
0: Okay.
1: Itu di mana-mana ada. Kalau seru jakra perjalanan kemudian tiba-tiba haus, kayaknya gak usah khawatir ya, karena di sepanjang jalan itu banyak yang jual. Kalau Anda melintas di jalur tol mungkin gak ada ya.
0: Kalau jalur tol harus di rest
1: area
0: dulu.
1: Betul. Kemudian jalur arteri gitu ya, itu juga jarang. Tapi kalau masih di kawasan perkotaan ya, itu banyak sekali ya yang jual es teh, es jeruk dan es-es lainnya yang menggugah selera pastinya. Padahal yang manis-manis seperti itu hanya segar di mata, di tenggorokan tetap haus ya kan Angga. Tapi
0: betul,
1: karena ya kita tergoda akhirnya kan tetap beli saja. Meskipun setelah beli es itu kita tetap minumnya air putih. Tetap cari air putih. Tapi ya gitu, pengen lah kalau tampilannya menggoda gitu kan ya pengen. Meskipun ujung-ujungnya yang dicari tetap air putih.
0: Karena es itu buat penyegaran Erika.
1: Iya.
0: Yang penting air putih, hidrasi yang
1: betul.
0: Cukup.
1: Iya, mau dingin, mau suhu normal, disesuaikan dengan kondisi tubuh. Yang pasti 2 liter

kali ini, dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Untuk seluruh cakra, jangan lupa kunjungi media portal berita kami di cakrakrisna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 1 siang. Ditemani tugas gatekeeper ada Erika Dwi, Ilham Aditya, Angga Sandi dan juga Avan Ditri. Anda bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui Seluruh Cakra. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah, Anda bisa kunjungi Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Alamatnya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, masuk Dusun Kedung Jambu, Desa Gediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Kalau dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Ya, seluruh cakra sampai dengan di siang hari ini, cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan masih cukup terik. Tembus sampai 34 derajat Celcius ya bahkan ya. Kayaknya ini di depan studio Radio Cakra Krishna juga terasa sekali untuk panasnya. Nah, memang kondisi ini bisa dijelaskan secara ilmiah begitu ya, di mana masih ada pengaruhnya dengan yang namanya El Nino. Di mana kata prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Setiaris, ada beberapa faktor seluruh cakra yang memicu peningkatan suhu ekstrim di wilayah Jawa Timur, khusus termasuk juga di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di mana ini merupakan siklus tahunan. Namun untuk wilayah Jawa Timur saat ini terdapat beberapa faktor utama yang paling mempengaruhi, diantaranya yakni pengaruh fenomena El Nino yang sedang berlangsung dengan intensitas yang kuat. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir 2026. Kementerian SDM menyebut kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Direktur Jenderal Migas dan Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan BBM bersubsidi memiliki peran penting karena banyak digunakan oleh nelayan dan petani. Karena itu pemerintah memilih menjaga harga BBM subsidi tetap stabil. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia. Per 1 Oktober 2026, harga Pertalite dan Biosolar juga masih tetap seperti periode sebelumnya. Pemerintah berharap stabilnya harga BBM bersubsidi dapat membantu menekan kenaikan harga barang dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sampai dengan jam 12 lebih 16 menit ini, Seru Cakra sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk mulai dari Mengkreng sampai ke Wilangan harus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja, tidak ada kendala gitu ya. Termasuk di beberapa jalur Mengkreng termasuk ya, yang biasanya krodit kayak kemarin semalam itu juga krodit, tapi untuk hari ini informasinya masih aman saja. Update-nya bisa terus Anda sampaikan Seru Cakra di 0852-9001061. Ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Mas Kopeng, update info di arah Wilangan. Cuaca mencapai 30 derajat Celcius. Jamal, terus juga dikabarkan lalu lintas ini cukup padat di arah ke menuju ke Ngawi. Ini dari wilayah Wilangan banyak roda 4 juga adanya truk muatan. Terus masuk lagi informasi dari Bapak Dito yang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju ke Kota Kediri, saat ini sampai di Simpang Jong Biru, menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Jong Biru ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis umum. Masuk lagi informasi dari Bapak Budi yang melakukan perjalanan dari arah Pare menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di Simpang Limanggumul, menginformasikan di arus Simpang Limanggumul ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga diinformasikan cukup panas. Dan informasi masuk lagi dari Bapak Joko yang perjalanan dari Tulungagung ke Surabaya, melintas di Beranggahan, menginformasikan di Beranggahan cukup padat. Sedulur Cakra diharapkan hati-hati bagi yang melintas di Beranggahan karena cukup padat dan ramai ini. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Kementerian Pertanian memperkuat pengendalian penyakit hewan menyusul ditemukannya kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapanewa, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan. Langkah yang dilakukan meliputi penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksasi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, serta pemantauan kondisi di lapangan. Vaksinasi antraks terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut mulai dilakukan pada 28 September 2026. Setelah sebelumnya petugas memberikan antibiotik dan vitamin kepada 88 ekor kambing dan 11 ekor sapi di Dadapayu. Hendra menghimbau masyarakat tidak menyembelih, mengolah, membagikan, maupun mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada petugas kesehatan hewan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai prosedur. Jamal.
0: Lanjut lagi ke Erika.
3: Pak Yitno katanya sudah habis minum satu teko, Mal. Satu teko air putih lagi, Mal.
0: Satu teko air putih, sehat sekali udah dia.
3: Iya, ini ya, difotokan sudah habis satu teko. Ini yang kedua atau yang keberapa ini, nah. Pak Yitno? Berarti ini ya, tercukupi pasti untuk apa namanya, kebutuhan cairan.
0: Benar, benar.
3: Tidak dehidrasi gitu ya. Ini tadi karena dari Pak Yitno sendiri tidak terlalu suka yang manis-manis seperti itu, jadi minumnya air putih saja. Sudah habis satu teko. Kemudian juga ini biar tambah dromos lagi. Waduh, saya kira dengan panasnya terik matahari ini sudah cukup buat berkeringat ya.
0: Ternyata
3: Pak Yitno tidak puas ini. Wah. Dengan panasnya matahari, masih cari keringat lagi dengan angkat beban. Jadi ini bikin barbel sendiri itu loh, Mal. Yang bola kemudian diisi semen, kemudian dikasih apa ya ini ya, seperti besi gitu ya, akhirnya nanti bisa diangkat gitu. Kayak apa namanya, atlet angkat besi gitu.
0: Jagoan kan? Nih Pak Edno nih.
3: Jagoan biar lebih dromos katanya. Ya, siang-siang cari keringat ini Pak Edno. Ini di rumah atau tunggu warung ya Pak Edno? Mungkin bisa ditambahkan juga ya. Kemudian ini tadi saya dapat pesan masuk disampaikan oleh Mas Kopeng. Tadi kan melintas di perlintasan rel kereta api wilayah Wilangan ya. Wilangan ini tadi arus lalu lintas cukup ramai, bahkan cenderung padat ya, dengan kendaraan muatan maupun juga kendaraan pribadi. Jadi harap hati-hati saja untuk Seru Cakra yang melintas di perlintasan rel kereta api Wilangan Nganjuk. Tambahan informasi ini tadi, ada kendaraan truk yang trouble di bahu jalan Jamal. Ini tadi trouble di bahu jalan, kemudian sebentar. Loh kok ini ada kendaraan truk lain di tengah jalan, kendaraan truk gandeng gitu loh ya. Ini gak kuat nanjak ternyata untuk kendaraan truk tersebut.
0: Di mana? Tanjakan Mancon.
3: Ini truk gandeng tidak kuat nanjak habis Wilangan. Jadi habis Wilangan ke sana Mal, ke arah Madiun.
0: Oke, oke, oke.
3: Apa ini tanjakan Manyung ya, Mal?
0: Manyung. Mungkin ya. Enggak tahu juga sih ini tepatnya di mana ya.
3: Ini lokasinya.
0: Ada beberapa kemungkinan soalnya.
3: Ini lokasinya setelah Wilangan ya. Setelah Wilangan, karena tadi kan sempat melintas di perlintasan rel kereta api Wilangan, kemudian masih ke arah barat lurus, ini menjumpai adanya truk gandeng yang tidak kuat nanjak seperti itu, sampai posisi dari truk gandeng yang depan ya Mal, itu agak serong gitu ke kiri jalan. Jadi posisinya itu seperti menutup satu lajur ya. Jadi untuk Seru Cakra yang melintas di sana harus menggunakan lajur lain seperti itu. Arus lalu lintas di sana juga ramai. Harap waspada dan hati-hati saja. Cuaca di sekitar lokasi cerah. Lalu ini tadi saya terima informasi terkait dengan adanya penggerebekan arena perjudian Sabung Ayam di wilayah Tulungagung. Dari Ibtu Nanang Murdianto, Kasihumas Polres Tulungagung juga sudah membenarkan informasi tersebut. Lengkapnya saya masih pelajari data yang disampaikan baru saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya baik, Seru Cakra. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Sudarmawan. Selamat siang, Pak Sudarmawan.
6: Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo lama gak ketemu sama Pak Sudarmawan ini?
6: Iya, soalnya kan sekarang sering libur ya, Mas.
0: Oh gitu, iya.
6: Kondisi muatan dan perekonomian sedang tidak baik-baik saja.
0: Oh iya kah? Jarang ada ya, muatan jalan. Ya Pak ya?
6: Jarang, tapi ini sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai ada, cuma beda dengan yang kemarin.
0: Oh gitu.
6: Ya.
0: Rute mana ini Pak Sudarmawan?
6: Ini sementara ya dekat-dekat saja Mas, di Tuarjo, Mojokerto, Surabaya.
0: Oke.
6: Karena kemarin dikasih ke Denpasar, saya nggak mau Mas.
0: Kenapa nggak mau Pak? Oh iya itu ya, pelabuhannya ya.
6: Penyeberangan Tempo Warrior demo terus gitu Mas.
0: Lah iya, kenapa sih itu Pak sebetulnya Pak? Ada masalah apa sih?
6: Itu kan kalau nggak salah itu kan ada pembangunan dermaga ya kalau nggak salah itu. Ya, saya sendiri heran dulu waktu kapalnya kecil-kecil ya nggak sampai ada kemacetan Mas, walaupun walaupun musim libur loh, walaupun musim libur sekolah, libur tahun baru apa nggak pernah ada kemacetan. Paling ya macet banyak apa antrinya ya di dalam sekitar area pelabuhan, nggak sampai di jalan sekian, nggak sampai di jalan sekian kilo.
0: Oke.
6: Ini anu Mas, sekarang saya di Lingkar Timur Sidoarjo.
0: Lingkar Timur Sidoarjo, pantauannya gimana tuh?
6: Panas, pol.
0: Lah iya, tadi Mas Azril sama Mas Kopeng juga sambat gitu. Aduh, panasnya enggak umum
6: ini,
0: katanya.
6: Ini tadi, kalau anu Mas, waktu antrimu tadi ya. Ha? Kan sebelum masuk ke lokasi itu kan beli ini kan, aqua dingin kan. Air mineral. Air mineral dingin yang ukuran 1 liter setengah. Gak sampai 1 jam Mas.
0: Habis sudah ya.
6: Habis dah. Kalau stok yang biasa yang apa namanya enggak dinginan itu ada. Cuma kan cuaca panas kan mengundang toh.
0: Iya benar.
6: Mengundang minum es.
0: Waduh, ini.
6: Apalagi Lingkar Timur ini kan dekat kan toh, dekat laut.
0: Dekat laut ya.
6: Kan iya, timur tuh 2 kilo udah laut toh. Untuk Nganjuk bagaimana? Apakah juga panas?
0: Terakhir pantauannya itu 37 derajat Celcius.
6: 37. Tapi angin ya, anginnya kenceng kan? Angin kalau angin kan masih tetap kenceng ya.
0: Angin kenceng sih, tapi kayak gimana ya? Anginnya membawa hawa panas gitu loh, Pak Sudarmawan.
6: Iya, hawa panas. Seperti ini ya. Seperti apa kabut diri dekatnya mesin.
0: Nah itu, kayak di belakangnya knalpot gitu kan, biasanya masih ada panas-panasnya gitu.
6: Ya. Makanya kemarin itu kan di Surabaya kan ada event lari Mas. Event lari isoplug gitu, itu kan jam 9 dihentikan gitu loh.
0: Kenapa?
6: Itu kan cuacanya sudah meningkat
0: ya, benar-benar.
6: Suhunya naiknya tajam suhunya, makanya kan diberhentikan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para peserta.
0: Benar-benar, padahal masih jam 9 ya?
6: Masih jam 9 Mas, logikanya ya paling kalau untuk suhu ya normalnya kan masih 28-an ya. Iya, biasanya 28-27.
0: Iya. Waduh, jadi ekstrim banget ya panasnya di Surabaya ya?
6: Kalau Surabaya kan dari dulu memang panas Mas.
0: Benar.
6: Apalagi kena sekarang musim kemarau, masih musim kemarau, hitungannya akhir kan, akhir artinya kan bulan 10 ini kan sudah mulai peralihan ke musim penghujan.
0: Oke, baik. Siap.
6: Oke, sekian dulu infonya Mas Damar. Baik. Ini sebagai hitungannya sebagai apa, obat kangen ngobrol sama kru Cakra Krisna.
0: Siap. Pak Sudarmawan.
6: Biasanya kadang pagi-pagi baru open gitu.
0: Biasanya pagi-pagi udah ini mengudara kita.
6: Oke, macam salam buat semua kru, tetap semangat.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudarmawan. Sehat selalu, Pak. Wah, ini lama gak kedengeran ini suaranya Pak Sudarmawan ya. Tadi berada di Lingkar Timur Sidoarjo. Infonya cuaca terik di kawasan Sidoarjo. Kita gak bisa bayangin ya, kalau hari biasa aja panasnya mungkin lebih panas dari wilayah Nganjuk. Apalagi kalau sekarang gitu kan. Musim-musim kemarau seperti ini. Mungkin, tapi kayaknya enggak ya, tembus sampai 40 derajat Celcius kali ya, tapi semoga enggak lah, kasihan juga. Kemarin katanya ada kegiatan, masih jam 9 pagi sebetulnya, tapi harus dihentikan karena memang suhu yang cukup ekstrim, tapi itu di wilayah Surabaya.
7: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
8: Joni, mau kemana?
9: Mau beli herbal Naria nih.
8: Emang siapa yang sakit?
9: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
8: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
9: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
8: Nitip sekalian.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Terkait dengan penggerebekan arena Sabung Ayam ya, tadi yang disampaikan oleh Ibnu Nanang Murdianto, Kasihumas Polres Tulungagung. Jadi memang betul, rekan-rekan Polres Tulungagung bersama TNI dan unsur terkait melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian Sabung Ayam dan Dadu di wilayah Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Untuk penindakan tersebut dilakukan setelah sebelumnya beredar video yang menunjukkan adanya aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Okay. Nah, menindaklanjuti informasi itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran adanya kegiatan perjudian. Setelah dilakukan pengecekan dan penindakan di lokasi, petugas menemukan adanya sisa aktivitas yang diduga ada kaitannya dengan perjudian Sabung Ayam dan Dadu. Namun saat petugas tiba di lokasi, tidak ditemukan masyarakat yang sedang berkumpul maupun melakukan aktivitas perjudian. Meskipun begitu, dari petugas tetap melakukan tindakan dengan membongkar lokasi yang diduga digunakan untuk kegiatan tersebut. Sejumlah alat atau perangkat yang digunakan untuk perjudian diamankan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar lokasi tidak kembali digunakan untuk aktivitas perjudian maupun kegiatan lain yang melanggar hukum. Setelah penindakan, pihak kepolisian juga memberikan imbauan kepada perangkat desa ya dan masyarakat sekitar agar sama-sama ya menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan serta tidak membiarkan adanya praktik perjudian. Kalau ada ditemukan bisa langsung dilakukan peneguran mungkin ya oleh perangkat desa setempat sebelum dilaporkan ke polisi. Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto ini menyampaikan bahwa tindak lanjut tersebut dilakukan atas informasi yang beredar serta hasil penyelidikan petugas di lapangan. Untuk penindakan itu juga menjadi upaya pencegahan agar lokasi tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian. Ini tadi dikirimkan foto-fotonya juga Mal, saat berada di lokasi terlihat pembakaran dilakukan untuk memusnahkan alat-alat yang biasanya mungkin digunakan untuk aktivitas perjudian tersebut. Semoga saja lingkungan tetap aman, kondusif dan tidak ada hal-hal seperti ini lagi agar tidak mengganggu Kamtibmas warga sekitar. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggunakan metode hunting untuk menjaga stok BBM nasional tetap aman di tengah kondisi geopolitik global. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laude Sulaiman mengatakan, pemerintah kini mencari negara-negara yang memiliki kelebihan stok BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Langkah ini dipastikan karena adanya lelang pengadaan BBM sebelumnya relatif tidak memiliki peserta. Laude menyebut Indonesia kehilangan sekitar 25% sumber impor sejak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pecah pada awal 2026. Meski harga pembelian berpotensi lebih tinggi, metode hunting dinilai dapat menjaga ketahanan stok BBM untuk sekitar 18 hingga 20 hari ke depan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional masih berada pada standar minimal 18-21 hari. Pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun, sedangkan harga BBM non-subsidi tetap mengikuti perkembangan harga pasar. Jamal.
0: Baik, terima kasih. Avandi Tri, sebelumnya tadi ada Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, program BSU 2026 kembali disiapkan pemerintah untuk pekerja pada kuartal 4 2026. Bantuan tersebut direncanakan sebesar Rp900.000 per penerima untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut bantuan diberikan kepada sebesar Rp300.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026. Sambil menunggu ketentuan terbaru, pekerja dapat memastikan sejumlah persyaratan yang sebelumnya ditetapkan dalam aturan BSU. Salah satunya adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Data calon penerima BSU bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada aturan yang berlaku untuk penyaluran sebelumnya, pekerja juga harus menerima gaji atau upah paling banyak 3,5 juta per bulan. Selain itu, penerima BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Penyaluran juga diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima program Keluarga Harapan atau PKH.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Avandi.
1: Pemerintah menilai perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif memasuki triwulan keempat tahun 2026. Hal ini terlihat dari penguatan tiga indikator ekonomi, yakni inflasi September, neraca perdagangan Agustus, dan PMI manufaktur September 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut inflasi tersebut tercatat 3,28% secara tahunan, masih berada dalam sasaran pemerintah. Sementara itu, inflasi inti berada di level 2,84%. Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar 7,25 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kinerja ekspor antara lain ditopang besi dan baja, minyak kelapa sawit beserta turunannya, serta batu bara. Sementara itu, PMI manufaktur Indonesia pada September naik menjadi 52,4 dari 49,8 pada Agustus. Angka di atas 50% menunjukkan aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi. Pemerintah berharap momentum ini terus berlanjut dengan menjaga daya beli, mendorong investasi produk, serta meningkatkan daya saing industri. Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Siang hari ini kami terima kabar adanya kebakaran di Pondok Denanyar Jombang. Ini tadi dari kiriman video, juga di lokasi sudah ada petugas pemadam kebakaran yang akan membantu untuk proses pemadaman dan juga pembasahan di lokasi. Belum diketahui pasti untuk yang terbakar ini ruang apa ya, Jamal. Ini keterangannya hanya kebakaran di Pondok Denanyar Jombang.
0: Okay.
2: Dari mobil damkar ini berhenti di depan tulisan MTS Mabaul Ma'arif seperti itu. Apakah di gedungnya MTS ini atau mungkin ada ruang lain yang terbakar? Anak-anak MTS ini juga akhirnya semua berhamburan keluar ya, Jamal.
0: Masih di lingkungannya pondok itu ya?
2: Masih di lingkungan pondok, betul. Ini kemungkinan apakah saat terjadi kebakaran proses pembelajaran masih berlangsung atau bagaimana gitu, Mal? Nah, ini kan pasti membahayakan anak-anak ya, apalagi anak-anak MTS ini anak-anak usia apa ya, masih penasaran-penasarannya gitu loh. Kalau ada sesuatu hal yang baru, nah ini takutnya kan juga membahayakan mereka. Ini akhirnya anak-anak dipulangkan atau bagaimana? Ini kok sampai naik-naik, ikut naik-naik ke mobil damkar gitu loh,
0: bahaya itu.
2: Ya, anak-anak SMP ini ya, karena ya ini penasaran, jiwa penasarannya masih tinggi seperti itu. Kemudian setelah saya menerima laporan tersebut, saya coba komunikasi dengan Bapak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang. Katanya masih repot sekali proses pemadaman di lokasi, karena update hingga menit 43 itu masih proses pemadaman di lokasi. Jadi belum tuntas 100% untuk proses pemadaman dan pembasahan di Pondok Denanyar Jombang yang saat ini kabarnya ada peristiwa kebakaran. Nanti akan diupdate lagi terkait dengan penyebab pasti kebakaran dan juga ruang yang terbakar ini ruang apa. Jadi masih menunggu informasi lengkap dari rekan-rekan damkar Kabupaten Jombang, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya tadi ada Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, seru cakra. Siang hari ini panas sekali ya cuacanya. Matahari terik di beberapa wilayah. Hingga saat ini juga belum kami terima kabar mendung, redup, berawan, nihil. Semuanya cerah, bahkan panas sekali sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Astiaris ya, PMK Madya, BMKG Nganjuk yang kemarin sempat on air di Radio Cakra Krisna. Udara cukup panas dan diprediksi siang hari itu suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Kira-kira di wilayah Anda berapa derajat ini ya? Bisa dicek Seru Cakra, coba berkabar dengan kami apakah sama dengan lokasi lainnya. 0852 9001 061. Kali ini bersama dengan saya Erika Dwi. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, timur jalan.

0: Kebakaran sedulur cakra di wilayah di Nanyar Jombang. Tepatnya ini tadi kalau saya terima kiriman video di Pondok Denanyar Jombang. Untuk mobil pemadam kebakaran sudah terlihat di lokasi, berhenti di depan gedung MTS ya. Apakah yang terbakar ini gedung MTS-nya atau mungkin ada ruangan lainnya? Belum kami dapatkan informasi detail dari petugas damkar Kabupaten Jombang. Bapak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, menyampaikan juga masih proses pemadaman dan pembasahan di lokasi, sehingga untuk data lengkap terkait dengan informasi tersebut ini belum didapat ya. Semoga saja untuk kebakaran yang ada di Denanyar Jombang, di sekitar Pondok Denanyar Jombang, bisa segera dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan lain. Di sana kan banyak gedung-gedung bertingkat, kemudian juga banyak anak-anak ya, santri, santriwan, santriwati di sana kan pasti full karena hari ini kan hari Senin ya, aktif anak-anak sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi semoga tetap kondusif ya di sekitar lokasi. Saya cek informasi ke Iis.
1: Ya, jadi kalau kata Agung yang di Brebeg Nganjuk, memang betul Ning, ini panas sekali di Brebeg. Suhu udaranya 36 derajat Celcius.
0: 36, itu suhu maksimal ya,
1: iya,
0: untuk
1: maksimal.
0: Hari ini.
1: Kan biasanya 35 ya, ini iya. Sudah di angka 36 derajat. Jadi memang sudah panas sekali.
0: Kata Pak Setiaris memang panas ya, memang panas sekali. Terus nanti kalau sudah semakin sore tidak usah khawatir, kok tiba-tiba agak mendung itu tidak akan hujan.
1: Nah, berarti hanya lewat doang ya.
0: Hanya mendung, lewat.
1: Mendung
0: betul,
1: biasa begitu,
0: mendung
1: tidak
0: biasa.
1: Akan turun hujan.
0: Kita kan mau ini masa pancaroba juga, guys.
1: Nah, betul.
0: Itu salah satu apa ya, tanda kalau kita juga akan ada di masa pancaroba. Tidak lama lagi gitu,
1: tidak
0: ya
1: lama
0: kondisi
1: lagi.
0: Sekarang itu ternyata juga sebagai tanda bahwa tidak lama lagi ada di masa pancaroba peralihan. Okay, biasanya okay. Kalau pancaroba kan hujannya ini jam 2 ke atas ya kan?
1: Iya, jadi kayak ngagetin ya biasanya.
0: Iya,
1: hujan
0: pagi
1: gitu
0: cerah
1: ya.
0: Siang jam 12 juga masih cerah.
1: Masih
0: tapi
1: cerah dan tiba-tiba hujan.
0: Tiba-tiba hujan
1: begitu.
0: Kita pas pulang jam 2.
1: Dan itu yang buat badan itu gak enak, Erika.
0: Iya,
1: biasanya
0: betul.
1: Kalau di situ banyak yang kurang sehat, flu, lalu juga badannya anget, lain sebagainya, itu akan muncul sudut cakra. Maka dari itu
0: betul.
1: Segera untuk disiapkan ya. Kemudian kalau untuk informasi dari Prambon Nganjuk juga sama, cuacanya cerah tadi kata Bu Emi yang perjalanan menuju ke arah Kediri. Satu lagi dari Mas Alfiansah, ini menuju ke arah Lamongan, sudah nyampe di sekitaran jalur Jombang, arus lalu lintasnya ramai lancar, Erika.
0: Lanjut ke Fandi.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta prajurit TNI untuk selalu dekat dengan rakyat dan hadir ketika masyarakat membutuhkan. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Prabowo mengatakan, TNI merupakan tentara rakyat sehingga prajurit harus mendengarkan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Ia juga mengapresiasi prajurit yang turun membantu masyarakat saat terjadi bencana seperti banjir, longsor, gempa, dan kebakaran hutan. Menurut Prabowo, TNI dibutuhkan dalam berbagai kondisi, termasuk membantu evakuasi, membuka akses jalan, membangun jembatan darurat hingga menyalurkan bantuan. Prabowo menegaskan kesulitan rakyat adalah tanggung jawab TNI. Prabowo juga mengingatkan prajurit agar tidak menjauh dari rakyat. Ia menegaskan juga kekuatan TNI tidak lepas dari kedekatan dengan masyarakat. Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Iisatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Ya, Seru Cakra, untuk saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda sampaikan kepada kami ya. Suhu maksimal hari ini diperkirakan antara 36 hingga 37, wilayah Merebek 36 ya. Kira-kira untuk wilayah Anda saat ini berapa derajat? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami.

0: Pemanasan yang kuat saat ini juga menjadi salah satu kondisi yang mendukung perubahan cuaca menuju ke masa pancaroba. Ketika kelembapan dan uap air mulai meningkat, pemanasan pada siang hari bisa memicu pertumbuhan awan dengan sangat cepat. Karena itu, setelah periode kulminasi atau hari tanpa hujan, ya, seru cakra, ini cuaca dapat menjadi lebih dinamis, yaitu siang hari terasa panas dan terik, kemudian pada siang hingga sore harinya tumbuh awan yang berpotensi menyebabkan hujan petir atau angin kencang secara lokal. Sekarang pun kadang jam 3, jam 4 itu sudah ada yang berawan ya, meskipun tidak merata semuanya. Tapi di wilayah Kalianyar sendiri beberapa waktu lalu sempat seperti ini. Panas sekali, seru cakra, kemudian menuju sore itu sudah mulai berawan tapi tidak hujan ya. Jadi panas yang dirasakan saat ini itu juga merupakan hasil dari beberapa kondisi yang berlangsung bersamaan. Sementara itu, perubahan cuaca yang mulai semakin dinamis menjadi salah satu tanda bahwa kita mulai memasuki masa peralihan musim. Berapa derajat kira-kira di tempat Anda saat ini, seru cakra, sama atau tidak dengan lokasi lainnya bisa Anda sampaikan ya. Saya cek informasi dulu ke Ilham.
1: Informasi yang masuk dari Pak Marwoto. Beliau menginformasikan dari Pace mau ke Batu sekarang sudah sampai Pare, sudah di Pare. Cuaca diinformasikan redup ini berarti berawan begitu.
0: Iya.
1: Kondisi lalu lintas juga ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi, Erika.
0: Oke.
1: Terus informasi masuk lagi dari Pak Hendra. Ini suhu ruangan kerjanya beliau ini 36 derajat Celcius.
0: 36, wih, panas sekali ya.
1: Panas sekali daerah sana. Ini juga setiap tahun pasti waktunya juga, oh begitu.
0: Iya, cuacanya seperti ini setiap tahun, ada waktunya lah ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini, jadi sama kita ya Pak, panas di
1: panas
0: ruangan ya.
1: Panas juga di ruangan. Ini di sini alhamdulillah masih 33 derajat Celcius ini Erika.
0: Iya, di sini 33 derajat Celcius, itu pun masih panas sekali.
1: Sudah
0: ya.
1: Mulai panas sekali
0: sudah
1: ini.
0: Sudah mulai panas sekali, full ya.
1: Betul.
0: Semuanya sudah datang, jadi sudah mulai pengap.
1: Katanya beliau itu katanya dinikmati saja.
0: Iya,
1: biar
0: Pak,
1: tidak terlalu
0: betul.
1: Gimana itu pusing.
0: Tidak terlalu pusing mikirin kenapa seperti ini, kenapa panas sekali gitu.
1: Kenapa
0: ya.
1: Di daerah sana sudah hujan, di sini kok belum gitu.
0: Nah, iya, nanti kalau hujan juga dinikmati loh Pak Hendra.
1: Betul.
0: Nanti hujan-hujan terus ini kapan ya hujannya reda.
1: Nah,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau panas juga panas, kapan ini hujannya, sampai kangen-kangen sama hujan ya.
1: Nah. Informasi masuk lagi dari Ibu Susi yang melintas di arah Simpang 4 Kertosono. Beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, didominasi kendaraan pribadi. Dari arah Nganjuk menuju ke Jombang juga informasinya lancar, cuaca juga cukup bersahabat, Erika.
0: Lanjut ke Iis.
2: Kami terima info dari Bapak Abdul, perjalanan menuju ke arah Waruturi Gambeng Rejo Kediri. Kabar dari beliau untuk di kawasan Singkalanyar Prambon Nganjuk, hati-hati masih ada beberapa jalur atau jalan yang bergelombang lalu berlubang juga. Mohon untuk waspada terutama di tikungan Singkalanyar. Kemudian tadi Pak Wahyu menuju ke arah Selorejo Ngantang Malang. Ini kalau kabar dari Pak Wahyu juga cukup gerah ya. Sudah pernah hujan di Ngantang beberapa hari yang lalu, dan kalau informasinya cerahnya ini agak mendung juga, mungkin nanti bisa turun hujan juga semoga. Kemudian dari Bapak Lukman, Kediri Kota, tepatnya Jalan Ayani sampai dengan kawasan Tepus Kediri. Lalu lintas ramai lancar saja, cuaca juga masih sama panas di Kediri Kota, Erika.
0: Terima kasih. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Panas ya, seru cakra cuaca di siang hari ini merata di sejumlah wilayah 36 derajat Celcius. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi sehingga Anda pun bisa tetap konsentrasi saat beraktivitas. Jangan lupa, selain Anda harus memperbanyak minum air putih, konsumsi herbal nari ya, agar imunitas tubuh Anda tetap baik.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk wilayah Anda saat ini kondisinya seperti apa? Apakah juga panas sekali seru Cakra seperti di beberapa wilayah yang sudah dilaporkan ke gatekeeper Radio Cakra Krisna? Bisa Anda sampaikan ya di 0852 9001061. Ke gatekeeper is
1: ya, jurnalis Radio Cakra Krisna Mambub Jamal saat ini sedang berada di SDN Kelurahan 1. Ini untuk cek juga di sana bagaimana untuk situasinya. Ada info keracunan makanan bergizi gratis di SDN Kelurahan 1.
0: Saat ini?
1: Iya, betul, saat ini. Jadi kalau dari video yang dikirimkan memang di sana sekarang lagi banyak instansi sebenarnya dari pemerintah desa juga ya, yang datang ke lokasi, yang kemudian dari lokasi. Polsek juga hadir, Polsek Ngeronggot Nganjuk, ini juga hadir di lokasi untuk cek makanan bergizi gratis serta cek di lokasi bagaimana begitu.
0: Oke.
1: Dan kita masih menunggu update selanjutnya, kira-kira ada berapa yang keracunan, lalu gejalanya apa saja, dan sekarang itu dibawa kemana ya?
0: Iya, kondisi anak-anaknya bagaimana? Ini kan masih SD ya, kemarin itu SMA ya. SMA itu kan sampai, waduh, di Nganjuk Kota ya? Ambulans itu ya, Is ya. Kayak ada apa aja gitu loh.
1: Semuanya
0: is. Iya, riwari
1: apalagi kan sirenanya berbunyi.
0: Sirenanya bunyi semuanya. Jadi
1: yang
0: kayak,
1: bikin khawatir.
0: Iya, bikin khawatir. Ini kalau di SD Kelurahan bagaimana?
1: Kalau untuk mobil ambulans tidak ada, Erika. Hanya saja dari mobil kepolisian, lalu di sana banyak motor-motor yang ada di halaman. Kemungkinan ini dari instansi
0: wali murid juga,
1: wali
0: datang,
1: murid,
0: ya?
1: Lalu juga pemerintah desa yang hadir di sana. Ada sebuah ruangan, sepertinya mungkin kelas yang digunakan untuk tempatnya MBG itu diturunkan begitu ya. Ini yang masih ramai di sana. Nanti coba kami konfirmasikan lebih lanjut, barangkali Mahbub ada info lebih detailnya ya. Tapi kalau untuk saat ini sepertinya dari Polsek itu masih memintai keterangan dari para guru.
0: Nah, ini
1: dari para guru di sana.
0: Koordinator juga ya?
1: Iya, masih koordinator di sana. Ini masih dimintai keterangan juga. Semoga nanti untuk yang keracunan atau mengalami gejala-gejala setelah memakan MBG segera diberi kesehatan ya. Dan kita masih tunggu untuk info lebih lengkapnya, Erika.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Siang ini kami terima kabar diduga ada keracunan makan bergizi gratis ya. Dugaan awal ada keracunan makan bergizi gratis di SDN Kelurahan 1 wilayah Ngeronggot Nganjuk. Ini tadi dari kiriman video yang disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna yang saat ini berada di lokasi, dari petugas kepolisian, kemudian juga Satgas MBG, lalu petugas terkait ya sudah berada di lokasi untuk koordinasi lebih lanjut kronologinya seperti apa. Untuk penyebab pasti seru Cakra terkait dugaan awal keracunan MBG di SDN Kelurahan 1 masih menunggu informasi lengkap yang disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna dan juga keterangan resmi dari pihak SPPG, pihak sekolah maupun juga pihak terkait. Jadi dengarkan selalu siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Cek informasi, Iis.
1: Ya, ini ada pesan masuk yang disampaikan Mahbub Jamal. Dugaan keracunan MBG di SDN Kelurahan 1. Ini info yang kami terima, Satgas MBG Kabupaten Nganjuk saat ini sedang meninjau lokasi jam 1.34. Jadi setelah laporan itu disampaikan ke petugas kepolisian dan juga petugas MBG dari Satuan Tugas MBG Kabupaten Nganjuk, langsung datang ke SDN Kelurahan 1. Itu info terakhir yang kami terima dari Mahbub Jamal. Kemudian dari Mas Kopeng ini tadi menyampaikan Caruban malah tambah parah 37 derajat Celcius.
0: Ini tinggi-tinggi pokok 36-37, jangan sampai ada yang masuk 38 ya.
1: Nah, ini tinggi-tinggian nanti ya.
0: Nah, panas sekali itu pasti ya.
1: Pak Yitno, astagfirullah, ini kok keracunan lagi?
0: Iya, ini Pak, di Kelurahan Ngeronggot ya, Is ya.
1: Nah, betul, apalagi di Ngeronggot, Pak. Ini tetangga sendiri kalau
0: tetangga
1: dari Radio Cakra Krisna.
0: Dekat ya, ini makanya tadi Jamal langsung ke lokasi ya.
1: Ini Pak Yitno juga menambahkan, menolak dibilang tidak mendukung program, tapi jika ada kejadian yang seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Semoga lekas membaik semua siswa yang terindikasi keracunan MBG. Satu lagi informasi ini tadi disampaikan oleh Bu Mariati di Nganjuk, juga turut sedih dengan adanya informasi keracunan MBG di Kelurahan Ngeronggot. Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada laporan dugaan keracunan MBG di SDN Kelurahan 1 Ngeronggot Nganjuk, Seru Cakra. Di lokasi sudah ada Satgas MBG Kabupaten Nganjuk yang meninjau langsung ke lokasi ya. Ini tadi di SDN Kelurahan 1 Ngeronggot Nganjuk, ramai sekali dengan pihak-pihak terkait yang melakukan koordinasi terkait dugaan keracunan MBG di SD tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut ya, Seru Cakra. Apakah ada SD lain yang juga terjadi hal yang sama seperti di SD Kelurahan 1? Biasanya satu SPPG itu kan tidak hanya melayani satu sekolah saja, melayani beberapa sekolah. Nah, apakah sekolah lain juga ada yang mengalami seperti di SDN Kelurahan 1? Belum ada informasi lanjut ya terkait dengan kabar tersebut. Kami tunggu saja informasi detailnya dari pihak terkait. Untuk Seru Cakra, mungkin juga ada pendapat yang ingin sharing terkait dengan laporan adanya dugaan keracunan MBG di SDN Kelurahan 1. Anda salah satu warganya ya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Cuaca di wilayah Caruban Madiun 37 derajat Celcius, Seru Cakra. Lebih tinggi dari wilayah Kalianyar, dari wilayah Brebek. Kemudian tadi Pak Hendra ini tadi di mana ya lokasinya ya? Belum ditambahkan, itu juga 36, jadi lebih tinggi dari tempatnya Pak Hendra. Luar biasa, panas sekali Seru Cakra. Gunakan sunscreen tabir surya untuk melindungi kulit Anda agar tidak terkena matahari langsung.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, Seru Cakra, ini tadi kalau saya intip ya melalui pesan WhatsApp dari Pak Hendra kembali update di wilayah Balong Rejo, wilayah Brebeg ya, tepatnya timur wilayah Tiripan. Kalau di handphone itu menunjukkan 38 derajat Celcius. Tapi ini kalau menurut Pak Hendra kurang akurat, lebih akuratan alat pengukur langsung. Kalau alat pengukur langsung tadi 36 derajat Celcius untuk wilayah Brebeg ya. Jadi sama seperti di tempatnya Kung Resi ya. Masih satu lokasi dengan suhu yang masih sama juga, Seru Cakra. Kemudian ini tadi wilayah Caruban 37 derajat Celcius. Panas ya untuk siang hari ini, tetap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang aktivitas di luar rumah. Seru Cakra, tadi kami juga terima informasi ada truk gandeng yang tidak kuat menanjak itu di jalan raya Surabaya Madiun. Atau dari perlintasan rel kereta api Wilangan ke arah barat, ke arah Madiun, sebelum Lemah Bang, ada truk gandeng tidak kuat menanjak hingga sepertinya mengganggu arus lalu lintas yang dari arah Nganjuk menuju ke wilayah Madiun. Saat ini kondisinya seperti apa? Apakah ini ya sudah berhasil jalan atau mungkin masih ada di lokasi untuk kendaraan truk gandeng tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001 061. Saya Rika, bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Jagra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Pada hari ini awal pekan, Senin 5 Oktober 2026, jam 2 siang sampai dengan nanti jam 4 sore. 2 jam ke depan bersama saya Danti Danila. Gatekeeper siang hari ini ada Intan Anggraini dan juga II Satin serta dibantu dengan Avandi Tri. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Siang hari ini kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, ini saya terima info dari Mas Kopeng, ada truk yang bagian belakangnya itu kok ringsek begitu ya. Ini di jalur Caruban Madiun. Okay. Nah, ini saya masih komunikasi dengan Panit Lantas Pos Lalu Lintas 1202 Mejayan Madiun ya, untuk dapat informasinya seperti apa, karena memang kabarnya itu ada insiden lalu lintas di situ. Okay. Ada kepolisian juga yang membantu untuk mengatur lalu lintas di lokasi. Baik. Kemudian Pak Muhammad, ini tadi juga lagi adu cuaca ya. Kalau tadi ada yang sampai ya? 38, di Nganjuk ada yang sampai 38. Di Pak Muhammad yang Brebek itu 37 derajat Celcius.
0: Yang 38 itu di mana itu?
1: Sebentar, saya juga Mas Hendra ini. Di mana sih Mas Hendra ini tadi? Di Brebek juga, Balongrejo Brebek.
0: Waduh, panasnya.
1: Betul, panas sekali 38. Jangan sampai kayak 40 ya, nanti sudah kayak di Mekah.
0: Apa ini? Nganjuk suatu, rasa Mekah. Iya, suatu tanda sebelum kita ke sana ya, Isi.
1: Nah, tanda-tanda kita mau dimuliakan untuk berangkat umrah ataupun haji.
0: Menyesuaikan gitu kan ya.
1: Betul, betul sekali. Kemudian informasi, sebentar saya lanjutkan dulu yang Pak Muh tadi apa ini, teksnya sebentar. Kawasan Lampu Merah Pasar Brebek masih ada roda 4 parkir di bahu jalan yang menghambat arus lalu lintas. Oh iya, Brebek ini Pak Muh sempat kirim video, memang dulu itu sisi kanan dan juga kiri jalan ada kendaraan mobil yang parkir itu di depannya kayak pertokoan begitu, dan itu mengganggu lalu lintas. Ini malah ternyata juga masih parkir lagi, parkir makan badan jalan. Arus saat bebarengan dengan antrian lampu merah akan terhambat. Saya coba komunikasi dengan Dishub ya Pak Mu, barangkali bisa ditertibkan nanti.
0: Oke, terima kasih, silakan selanjutnya Intan.
2: Siang hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman ya. Yeah. Ini sudah melintas di jalur Papar Kediri. Okay. Yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Ini disampaikan untuk jalur utama Simpang 4 Papar juga cukup ramai-ramainya ya, apalagi untuk kendaraan sepeda motor cukup mendominasi. Okay, jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca juga cukup terik ya, panas sekali siang kali ini katanya. Kemudian Pak Saputra mengabarkan untuk Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri. Ini diinformasikan juga lalu lintasnya cukup ramai dengan truk dimensi besar ya, kalau yang disampaikan oleh beliau. Cuaca juga masih sama halnya, cukup terik dan panas. Butias mengabarkan via WhatsApp, dengarkan 106,1 via streaming ya. Ini berada di wilayah Madiun Kota. Cuaca juga cukup terik, panas sekali. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Aji, perjalanan dari Nganjuk yang mengarah ke Magetan melintas di seputaran Lames Madiun, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini. Sebelumnya Iisatin gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155

di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, belakangan terasa lebih panas dan menyengat pada siang hari. Kondisi ini terjadi seiring dominasi cuaca cerah yang membuat penyinaran matahari lebih kuat dan suhu udara meningkat. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris menjelaskan, kondisi panas tersebut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya posisi matahari, kondisi atmosfer yang relatif kering, serta minimnya tutupan awan. Kondisi tersebut membuat energi matahari lebih banyak diterima permukaan bumi, sehingga suhu udara pada siang hingga sore hari terasa semakin menyengat. BMKG mengimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Warga juga disarankan mencukupi kebutuhan air, mengurangi aktivitas di bawah terik matahari terlalu lama, serta tetap memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Mengingat kondisi panas masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

0: untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya, pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerah cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Saja di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada hari ini Senin 5 Oktober 2026 diperkirakan didominasi kondisi berawan. Suhu udara di sejumlah wilayah Jawa Timur masih cukup tinggi, bahkan dapat mencapai 36 derajat Celcius, sehingga masyarakat perlu mewaspadai kondisi panas saat beraktivitas di luar ruangan. Untuk Surabaya, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 26 hingga 34 derajat Celcius. Sementara Sidoarjo berkisar 25 hingga 35 derajat Celcius. Dan Gresik sekitar 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara di tiga wilayah tersebut juga cukup beragam, dengan kondisi paling tinggi dapat mendekati 90%. BMKG mengimbau masyarakat, terutama pengguna jalan dan pekerja lapangan, untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Masyarakat juga disarankan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengurangi paparan langsung sinar matahari terlalu lama, serta terus memantau informasi dan pembaruan perakiraan cuaca dari BMKG. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
1: Waduh, luar biasa sekali ya. Ini yang disampaikan Bu Siti Asia, katanya Mbak panas ya, kentang-kentang gitu.
0: Betul, nah. Ini tadi saya keluar sebentar di luar. Luar biasa.
1: Iya, ini panas. Berasa gimana ya? Apakah ini mau tanda-tanda mau hujan ya, Danti ya?
0: Iya,
1: soalnya kok ini luar biasa sekali ya. Kemarin itu katanya Bu Siti Asia, wilayah Nganjuk ya. Namun Nganjuknya tidak ditambahkan di mana. Itu sempat mendung, Danti. Sempat mendung gitu. Tapi suhunya panas
0: sekali
1: gitu
0: ya.
1: Iya. Jadi sama halnya ya, kalau untuk siang kali ini barusan saja saya lihat dari kaca Gatekeeper Kalianyar bagian utara, Danti.
0: Iya.
1: Ini sudah mulai mendung.
0: Oh iya ya,
1: nah,
0: kalau
1: Kalianyar bagian utara
0: ya,
1: atau mungkin daerah mana ya, Danti ya, Baron kayak gitu ya, Kertosono.
0: Boleh diinfo ya.
1: Itu sudah mendung ya, Danti, tentunya, dan semoga saja nanti turun hujan lah ya, biar adem.
0: Biarpun sebentar.
1: Betul. Pak Mustofa mengabarkan simpang 4 Merican, ini arah Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca cukup terik dan panas, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau kami yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, siang hari ini jam 2 siang lewat 30 menit, suhunya mencapai 34 derajat Celcius. Tadi infonya ada yang sampai 37, 38. Nah, Anda bisa berbagi info juga ya, kira-kira di tempat Anda berada sudah sepanas apa siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh juga ya. Mari tetap jaga kondisi tubuh tetap fit. Kemudian juga untuk Anda yang dirasa jalur yang dilalui ini merupakan jalur yang memerlukan kewaspadaan, Anda bisa berbagi informasinya 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 2 siang lewat 37 menit. Cek informasi, Iis.
1: Saat ini di SDN Kelurahan 1, kedatangan Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk untuk menyidak langsung terkait dengan laporan dugaan keracunan makan bergizi gratis di SDN Kelurahan 1 Ngeronggot Nganjuk. Nah, ini kalau untuk data berapa yang mengalami gejala keracunan kami masih belum dapatkan, karena dari info yang kami terima tadi masih sebatas dari kawan-kawan Satgas MBG yang datang langsung ke lokasi. Kemudian ini disusul dengan Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk juga datang ke lokasi untuk memastikan apakah kiranya itu betul karena keracunan makan bergizi gratis. Untuk data hingga saat ini penanganan dan periksaan masih dilakukan. Dugaan keracunan itu masih dalam proses penelusuran sehingga kami belum dapat dipastikan penyebab maupun jumlah siswa yang terdampak itu berapa. Informasi selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak Agung, ini juga menambahkan saja untuk jalur Prambon Nganjuk. Ini yang menuju ke arah Gedong Sari Prambon, depannya rumah yang tadi terjadi insiden lalu lintas, depannya rumah yang ada di sekitaran Prambon, ini masih lancar, sudah lancar. Turut berduka cita juga karena kabarnya ada dua orang yang meninggal dunia. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sebelumnya beredar informasi mengenai suhu udara di kota Surabaya yang disebut mencapai 48 derajat Celcius. Informasi tersebut dibantah oleh BMKG Juanda karena angka 48 derajat Celcius bukan merupakan suhu udara aktual yang tercatat di kota Surabaya. BMKG Juanda menjelaskan, suhu udara di Surabaya memang terasa cukup panas dalam beberapa hari terakhir. Namun, kondisi tersebut masih berada pada kisaran suhu maksimum yang jauh di bawah 48 derajat. Kondisi panas dipengaruhi cuaca yang relatif cerah, sehingga penyinaran matahari cukup kuat dan membuat suhu udara terasa menyengat. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi suhu yang beredar di media sosial, terutama apabila tidak mencantumkan sumber resmi. Untuk mendapatkan informasi cuaca dan suhu udara yang akurat, masyarakat dapat memantau pembaruan dari BMKG, serta tetap menjaga kebutuhan cairan tubuh sewaktu beraktivitas di tengah kondisi cuaca yang panas seperti saat ini.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bukit salju ngetos nganju. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganju. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganju. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganju, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganju ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pringjowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella. Di Bukit Salju Ngetos Nganju ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pengunjung, antara lain toilet, warung makan, musola, dan juga tempat parkir. Di lokasi ini,

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi Iis.
1: Ya, ini tadi jurnalis Radio Jagra Krishna Mahbub Jamal. Jadi sedang menuju ke SPPG Kronggot Nganjuk.
0: Okay.
1: Ini SPPG yang bertanggung jawab untuk memberikan MBG ke SDN Kelurahan Kronggot Nganjuk.
0: Baik.
1: Atau SDN Kelurahan 1.
0: Mm-hmm.
1: Yang pagi hari tadi kita terima ada murid yang keracunan MBG. Namun untuk ada berapa dari murid-murid yang mengalami keracunan tersebut, kami masih belum dapatkan infonya. Ini Mahbub Jamal juga masih coba gali info lebih lengkap di lokasi. Hanya saja ini tadi info yang kami terima setelah munculnya laporan murid-murid yang mengalami keluhan-keluhan yang diduga keracunan MBG di SDN Kelurahan 1 Meronggot Nganjuk. Ini dari Satuan Tugas MBG Kabupaten Nganjuk sudah datang ke lokasi, yakni di SDN-nya, di sekolahnya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian setelah Satgasnya datang ke lokasi, dari Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, itu juga sidak langsung ke lokasi. Jadi ada beberapa MBG yang masih di sana sepertinya belum dimakan ya. Jadi mungkin nanti ya digunakan untuk bukti atau sebagai acuan dan juga pemeriksaan nantinya, karena memang di sana masih ada beberapa yang piringnya itu kan piring khasnya MBG itu ya,
0: iya,
1: itu yang masih belum terbuka sama sekali.
0: Okay.
1: Ini tadi dari Dinkes masih di lokasi dan langsung Dinkesnya juga menuju ke SPPG-nya. Ini saya juga sudah terima foto SPPG-nya, SPPG Ngeronggot Nganjuk.
0: Okay.
1: Yang bertanggung jawab untuk memberikan atau menyuplai MBG di SDN Kelurahan 1 Ngeronggot Nganjuk.
0: Okay.
1: Untuk informasi lebih lengkap terus tunggu update dari kami Sri Jakra. Ini kami juga sudah menerjunkan tim menuju ke lokasi. Kemudian untuk info traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Pak Mamat ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke Surabaya sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo.
0: Okay.
1: Beliau juga turut sedih dengan info adanya keracunan MBG lagi. Ini sebetulnya mendukung dengan adanya MBG, tapi kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab, kata beliau begitu. Kemudian Bu Ajeng juga begitu, beliau ini warga Ngeronggot juga. Ini turut sedih adanya anak-anak yang mengalami keracunan, apalagi juga masih SD ya.
0: Iya.
1: Kalau kemarin kan ada itu yang SMA di Nganjuk. Itu pun juga fatal juga karena banyak yang dirawat. Tapi kalau untuk update yang kami terima tadi, saya sempat tanya ke Mahbub Jamal apakah ada murid-murid yang di opname. Ini kalau kata Mahbub tidak ada. Iya, tidak ada yang di opname, hanya saja masih menunggu informasi lebih lengkap, masih belum berani untuk menyampaikan kira-kira ada berapa dan keluhannya apa sebelum nanti dari Dinas Kesehatan juga buka suara ya. Kemudian dari Pak Sofian menuju ke arah Tulungagung, ini sudah lewat di sekitaran Jalan Kawi sampai dengan Penanggungan, ramai, hati-hati banyak truk muatan material dalam program atau progres pembangunan jalur tol. Kemudian tadi dari Pak Irfan menambahkan saja sekitaran Muning Kediri. Cuacanya juga masih sangat cerah, belum ada info mau turun hujan ya Mbak Danti, katanya gitu. Belum ya,
0: belum ada
1: info mau turun hujan. Sabar-sabar dulu Sri Jakra, karena nanti update-nya kalau Nganjuk ya, saya bicara yang Nganjuk itu bulan November dasarian 3 baru akan turun hujan. Itu Nganjuk dan juga daerah-daerah di dekatnya begitu.
0: Okay, baik.
1: Jadi kalau hujannya bulan November ya kurang lebih satu bulanan lagi ya, karena Novembernya di minggu-minggu ketiga dan di.
0: Okay, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi udara panas dan angin kencang di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, pada Senin 5 Oktober 2026. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36 hingga 100%. BMKG wilayah 4 Makassar memperkirakan cuaca di Sulawesi Selatan secara umum cerah berawan sepanjang hari. Meski hujan ringan masih berpotensi terjadi pada pagi hari di Luwu Timur. Potensi udara panas terdapat di sejumlah wilayah, termasuk Makassar, Goa, Maros, Bone, Parepare, Palopo, Pangkep, Pindrang, dan beberapa daerah lainnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dalam kondisi cuaca panas. Warga juga diminta mewaspadai potensi angin kencang, khususnya di wilayah yang masuk dalam peringatan dini, serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sore yang cukup panas sampai dengan jam 3 sore lewat 5 menit. Tetap bersama saya, Danti Danila. Gatekeeper ada II Satin, Intan Nanggraini, dan Avandi Tri. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03 RW 01 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi.

0: saya dengan jenis CA dan Gestar. Paket ke-1 itu belum habis sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan, yang lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 23 anggota Polres Nganjuk mendapat penghargaan atas keberhasilannya mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan kerugian korban mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja anggota dalam mengungkap perkara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kasus tersebut bermula dari laporan warga Kecamatan Sawahan yang menjadi korban dugaan penipuan terkait 6 sertifikat tanah miliknya. Perkara kemudian ditangani Satreskrim Polres Nganjuk melalui unit Resmob hingga berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan tersangka.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Masa tugas pejabat sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atpono, diperpanjang selama 3 bulan mulai 1 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Trenggalek.
4: Perpanjangan dilakukan karena hingga saat ini jabatan sekda definitif masih kosong dan pemerintah daerah masih menunggu agenda seleksi terbuka. Kepala BKP SDM Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, mengatakan perpanjangan masa tugas tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Trenggalek. Sementara proses pengisian jabatan sekda definitif masih dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Heri Yulianto, tahapan seleksi terbuka nantinya mencakup proses administrasi hingga penetapan 3 calon sekda. Selanjutnya, proses pemilihan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di pemerintah daerah. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak karena hujan belum turun secara merata di wilayah Madiun. Selengkapnya bersama Krishna FM Madiun.
5: Kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat ketersediaan air perlu dijaga, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena sejumlah wilayah di Jawa Timur masih mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Masyarakat diminta menghindari penggunaan air secara berlebihan dan mulai mengantisipasi kemungkinan berlanjutnya kondisi kering. Sementara itu, BMKG Nganjuk juga memantau perkembangan cuaca di wilayah Madiun Raya. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris, menyebut wilayah Madiun Raya masih berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan dengan peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Sektor pertanian masih menjadi salah satu perhatian di Kabupaten Bojonegoro, termasuk melalui pengembangan inovasi yang dilakukan generasi muda. Selengkapnya bersama Krishna FM Bojonegoro.
6: Salah satunya dilakukan Adnan Buyung Nasution, pemuda pelopor Bojonegoro 2026 yang mengembangkan konsep klinik tani untuk membantu petani menghadapi persoalan budidaya dan produksi pertanian. Klinik tani menjadi wadah untuk memberikan pendampingan kepada petani, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul selama proses budidaya. Inovasi tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peluang bagi generasi muda. Adnan Buyung Nasution meraih juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bojonegoro 2026 melalui bidang pertanian. Pemerintah daerah berharap inovasi anak muda dapat mendorong regenerasi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Bojonegoro. Saya Desa melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Aktivitas kegempaan di wilayah Wonosobo dan kawasan sekitarnya masih menjadi perhatian karena wilayah tersebut berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik. Selengkapnya bersama Krisna FM Wonosobo.
7: Gempa yang terjadi sebelumnya tercatat bermagnitudo 3,8 dengan pusat gempa berada di darat dan dirasakan hingga kawasan Dieng serta Banjarnegara. Informasi yang disampaikan BMKG menunjukkan guncangan gempa dirasakan masyarakat dalam intensitas ringan dan tidak menimbulkan dampak kerusakan besar. Masyarakat tetap diminta memahami langkah mitigasi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum berasal dari sumber resmi. Selain BMKG, pemerintah daerah melalui unsur kebencanaan terus mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi lingkungan dan mengetahui jalur evakuasi. Kesiapsiagaan menjadi penting karena gempa bumi dapat terjadi tanpa dapat diprediksi secara pasti. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Petani bawang merah di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk menghadapi serangan ulat graya atau kaper di tengah musim kemarau. Selengkapnya bersama Krisna FM Nganjuk.
8: Salah satu petani bawang merah menyebut penggunaan perangkap cahaya menjadi salah satu cara pengendalian hama yang bisa dilakukan. Metode tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi karena kebutuhan obat kimia dapat dikurangi ketika populasi hama mulai terkendali. Kondisi kemarau menjadi tantangan tersendiri bagi petani bawang merah karena selain persoalan ketersediaan air, tanaman juga menghadapi ancaman organisme pengganggu. Karena itu, pengendalian hama dan pengelolaan tanaman menjadi perhatian petani selama musim kering berlangsung. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Harga cabai rawit merah di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan pada awal Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krisna FM Lumajang.
9: Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, harga cabai rawit merah pada 3 Oktober mencapai sekitar Rp72.500 per kilogram, naik dari kisaran Rp65.000 per kilogram pada awal Oktober. Kepala Bidang Hortikultura DKPP Lumajang Hendra Suwandaru mengatakan, kenaikan harga berkaitan dengan kondisi produksi yang dipengaruhi keterbatasan air, cuaca panas, dan dampak El Nino. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, sehingga ketersediaan cabai perlu terus dipantau. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus memperhatikan keseimbangan antara harga yang diterima petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pergerakan harga komoditas hortikultura menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Tanggul Sungai Silugonggo di wilayah Desa Tondomulyo dan Desa Purworejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati mengalami ambles di sejumlah titik. Selengkapnya bersama Krisna FM Pati.
10: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bagian penahan sungai dikhawatirkan tidak mampu bertahan ketika debit air meningkat. Saat ini debit sungai Silugonggo justru mengalami penyusutan akibat musim kemarau. Namun, kerusakan tanggul dinilai perlu segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan peningkatan debit sungai. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo menyampaikan, penanganan tanggul merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana. BPBD Pati selanjutnya menjadwalkan koordinasi dengan BPWS untuk membahas langkah penanganan kerusakan tanggul tersebut. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Gempa bumi magnitudo 4,6 mengguncang kawasan selatan Kabupaten Malang pada Minggu malam 4 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krisna FM Malang.
11: Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi sekitar jam 19.36 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut sekitar 149 km sebelah selatan Kabupaten Malang pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan pada skala 3 MMI di Malang dan Lumajang, serta skala 2 MMI di Tulungagung, Blitar, dan Jember. Hingga informasi terakhir, belum ada laporan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan gempa susulan. Informasi tersebut menjadi perhatian terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan Malang dan daerah lain yang merasakan guncangan. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
3: Kebakaran lahan yang terjadi berulang di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam penyelidikan kepolisian. Selengkapnya bersama Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
12: Anggota Polsek Loakulu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Kapolsek Loakulu bersama jajaran menjadi narasumber dalam perkembangan penanganan kasus tersebut. Polisi juga melakukan pengumpulan informasi dan barang yang dinilai dapat membantu proses penyelidikan terkait dugaan pembakaran lahan. Kasus kebakaran lahan menjadi perhatian karena terjadi saat kondisi cuaca masih kering. Selain berpotensi memperluas titik api, kebakaran lahan juga dapat menimbulkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Kebakaran lahan terjadi di kawasan Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 8, perbatasan Kelurahan Pulau Atas dan Sambutan Kota Samarinda pada Minggu 4 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krisna FM Samarinda.
13: Api disebut cepat menjalar karena kondisi angin kencang sehingga petugas gabungan harus melakukan penanganan di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso, mengatakan kebakaran awalnya terjadi di sekitar pinggir jalan protokol dan kemudian meluas ke wilayah sambutan. Setelah sempat dipadamkan, api kembali menjalar ke area lereng gunung karena kondisi angin dan kabut yang menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan BPBD, pemadam kebakaran, dan relawan terus melakukan upaya pemadaman serta pendinginan. Kondisi kebakaran lahan tersebut juga berpotensi menimbulkan asap sehingga masyarakat di sekitar lokasi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kualitas udara. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Kemarau panjang masih berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Krisna FM Pacitan.
14: Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak melakukan distribusi bantuan air kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ketua Yakuza Manekes Pacitan, Agus atau Ateng, mengatakan sebanyak 20 ribu liter air bersih telah disalurkan ke Desa Bodak, Tanjung Lor, dan Nogosari, disertai bantuan 50 paket sembako. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, unsur RT, serta tokoh masyarakat setempat. Distribusi air bersih menjadi salah satu bentuk penanganan dampak kekeringan, terutama bagi warga yang sumber airnya mulai terbatas akibat musim kemarau. Hati Andreini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak jaring radio 5 Oktober 2026 jam 3 sore lewat 23 menit. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh beberapa pendengar ya.
0: Oke.
1: Tadi bahwasanya kan ada info kecelakaan ya, dan itu lokasinya berada di wilayah Caruban Madiun. Nah, kita juga komunikasi dengan teman-teman yang ada di piket lemah Bank Sarjana Madiun ya. Kira-kira untuk proses penanganannya seperti apa, karena kita dapati informasinya itu tadi sekitar jam 2 ya, 2 lebih ya. Nah, kira-kira apakah untuk penanganannya sudah selesai atau belum, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Lalu Pak Yulianto mengabarkan untuk di seputaran Kertosono yang mengarah ke Perak Jombang, ini disampaikan arus lalu lintasnya juga cukup ramai, terutamanya kendaraan sepeda motor, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga cukup terik ya untuk di sore kali ini. Kemudian Bapak Rian ini mengabarkan berada di jalur Jongbiru yang akan mengarah ke Pare. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian Pak Galuh mengabarkan berada di wilayah Dumpil Madiun. Untuk di sore kali ini lalu lintasnya juga masih aman ya Danti ya, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup terik dan panas di sana. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Retno, perjalanan dari Joho Pace arah ke Kediri. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan juga masih aman saja, normal. Truk dimensi besar ya, jadi memang mendominasi untuk di sore kali ini. Cuaca juga masih aman saja. Tambah informasi lagi kita dapat ya disampaikan Bu Tias yang ada di wilayah Gayam Gurah Kediri. Lalu lintas jalur pedesaan juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup terik dan panas Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Avandi, silakan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mempercepat kinerja Kementerian Pertanian bersama Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat program swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Amran mengatakan kehadiran Saleh Mustafa yang memiliki latar belakang Kopassus diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pertanian. Ia juga meminta seluruh jajaran kementerian memperkuat koordinasi dan memastikan program pertanian berjalan cepat serta berkelanjutan. Sementara itu, Amentan Muhammad Saleh Mustafa menyatakan siap mendukung pembangunan pertanian nasional. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Avandi Tri. Sebelumnya Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: BMKG mencatat hingga dasarian 2 September 2026 masih terdapat wilayah yang mengalami hari tanpa hujan kategori panjang hingga ekstrim panjang. Bahkan tercatat 1.474 titik dalam kategori ekstrim panjang. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap masih tingginya jumlah titik panas atau hotspot. Untuk dasarian 1 Oktober, sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 hingga 50 mm per dasarian. Meski demikian, kondisi kering bukan berarti seluruh wilayah bebas dari hujan. Dinamika atmosfer tetap dapat memicu pertumbuhan awan hujan, sehingga hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca, terutama potensi hujan deras yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di sisi lain, masyarakat di wilayah yang masih mengalami kondisi kering juga perlu mewaspadai dampak kekeringan dan potensi kebakaran. Informasi cuaca terbaru dari BMKG perlu terus dipantau agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam. Perjalanan menuju ke arah Madiun, arus lalu lintasnya ramai lancar saja. Lalu tadi dari anggota Polsek Dumpil Polres Madiun terkait dengan insiden di Caruban ya tadi infonya. Itu ternyata truk gandeng yang patah pirnya lalu mundur kemudian ambles begitu. Jadi insidennya ini tunggal ya Danti, bukan kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan namun tunggal. Tidak ada korban jiwa, aman lancar saja. Pak Agus Suseno menuju ke arah Tulungagung sudah melintas di depannya Pasar Keras Kediri. Simpang 3 Pasar Keras lancar, tidak ada hambatan. Lalu Bu Fitri menanyakan ada berapa murid yang mengalami keracunan di SDN Kelurahan 1. Ini masih saya coba cari info lebih lengkap ya Bu Fitri, jadi ditunggu dulu. Ini tadi ada jurnalis Radio Cakra Krisna yang sudah di lokasi. Lalu dari Bapak Ilham menuju ke arah Waruje Nganjuk, update saja ini sudah nyampe di simpang 3 Jetis Warujaeng untuk arus lalu lintas lancar. Kemudian TL di Warujaeng ini juga diinfokan nyala semuanya, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca panas yang berlangsung cukup lama meningkatkan risiko kebakaran di kawasan permukiman, terutama wilayah dengan bangunan yang padat. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kota Magelang menyusul adanya kebakaran yang terjadi di Kampung Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kompor, instalasi listrik, serta berbagai peralatan rumah tangga dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah maupun beristirahat. Warga juga diminta menghindari penggunaan kabel listrik yang tidak standar, terlalu banyak colokan pada satu sumber listrik, serta kebiasaan merokok sambil tertidur.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sampai dengan sore hari ini terasa suhu udara masih cukup panas ya. Ada yang mengabarkan 37 sampai 38 derajat. Kalau di sini 34 derajat. Sedulur Jagra, untuk suhunya kita tunggu ya dari daerah lainnya bagaimana untuk kondisi suhu maupun cuaca di tempat Anda berada. 0852-9001061. Cakra Sport.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada partai final FIFA Asian Cup 2026 malam ini, Senin 5 Oktober 2026. Laga final dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, ada sejumlah pemain Thailand yang patut mendapatkan perhatian khusus dari skuad Garuda. Lima nama tersebut adalah Immanuel Beher, Nicholas Mikkelsen, Supachok Sarakat, Jude Sonsubel, dan Kanatip Song Krasin. Kanatip menjadi salah satu pemain berpengalaman Thailand dengan kreativitas dan visi bermain yang menjadi perhatian. Indonesia sendiri melaju ke final sebagai juara grup A dengan 7 poin, sementara Thailand menjadi juara grup B dengan 6 poin. Pertandingan malam ini menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Indonesia pada Oktober 2026 tidak hanya membuat tubuh lebih cepat berkeringat, tetapi juga meningkatkan risiko dehidrasi. BMKG mengingatkan kondisi panas masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat perlu lebih memperhatikan kecukupan cairan selama beraktivitas, khususnya di luar ruangan. Dokter PPDS Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Putu Anisa Purnamasari, menjelaskan bahwa dehidrasi akibat cuaca panas dapat membuat tubuh lemah, letih, sulit berkonsentrasi, hingga berisiko mengalami heat stroke. Kondisi yang lebih berat dapat terjadi ketika suhu tubuh mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, karena dapat mengganggu fungsi organ vital, termasuk otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati. Masyarakat disarankan untuk memperbanyak minum air putih sekitar 2 hingga 2,5 liter per hari dan tidak menunggu sampai merasa haus. Warga juga dianjurkan membawa air minum, mengurangi konsumsi kopi dan teh pekat, menghindari aktivitas berat pada jam 11 hingga jam 3 sore, serta mewaspadai tanda dehidrasi seperti urin berwarna gelap, pusing, dan jantung berdebar. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
1: Nah ini ya Pak Herman, kebetulan beliau warga Nganjuk, lokasinya berada di wilayah Ngluyu ya Danti ya. Okay. Ini berharap kira-kira hujannya kapan ya, soalnya sudah mengeluhkan panasnya ini. Wah. Kok luar biasa sekali beberapa okay, hari ini. Baik. Nah kalau panas gak apa-apa, yang penting anginnya itu loh, iya. Tolong ada. Nah ini sudah gak ada angin, kemudian gak ada hujan.
0: Panas. Betul.
1: Ya betul, jadinya kan double kill ya untuk kepanasannya. Okay. Nah ini juga mengabarkan di sekitar rumah beliau juga masih aman ya. Baik. Tentunya untuk di sore kali ini. Okay. Kemudian Bu Astuti juga mengabarkan perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Ngronggo. Ini diinformasikan lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja ya, cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi masuk kita dapat ya, disampaikan oleh Bapak Samsu, perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Loceret yang arah ke Sawahan. Ini diinformasikan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Wah, sore hari ini tetap panas terik ya untuk cuacanya. Suhunya juga masih cukup tinggi wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan, masih dalam perjalanan, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda. Jangan menunggu haus ya. Itu disarankan untuk selalu peduli kepada kebutuhan cairan tubuh. Mengingat untuk musim kemarau ini suhunya panas, anginnya juga udaranya kering dan kelembapannya rendah sedulur cakra. Semoga kita semua tetap sehat dan yang masih dalam perjalanan semoga tetap fokus, jaga konsentrasi. Kalaupun masih ada antrian yang cukup panjang, semoga sabar ya di tengah cuaca yang terik sampai sore hari ini. Hati-hati di jalan, kami masih terus tunggu update terkini kondisi jalur yang Anda lalui. Menjelang jam 4 sore, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore, hati-hati di jalan.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, selamat sore Sri Cakra. Terima kasih Anda masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Iisatin ya, yang akan melanjutkan tugas

0: di ruang siar bersama dengan Danti Danila, ada juga Intan Anggraini, dan juga rekan kami ada satu lagi gatekeeper yang siap juga untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Sri Jagra, informasi keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG diduga terjadi di SDN Kelurahan 1 Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Hari ini laporan kami terima. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Tugas MBG Kabupaten Nganjuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan mengumpulkan informasi terkait dengan kejadian tersebut. Namun ternyata tidak hanya Satgas MBG saja, melainkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk juga menyusul hadir di sekolah atau di SDN Kelurahan 1 untuk cek juga di lokasi bagaimana. Untuk saat ini petugas pemeriksaan itu sedang memeriksa SPPG Ngeronggot Nganjuk, yang mana yang menyediakan makanan bergizi gratis yang disuplai ke SDN Kelurahan 1 Ngeronggot Nganjuk. Update informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Nur Kasanah ya. Untuk di sore kali ini juga masih pantau 106,1. Ini tadi barusan saja pulang dari kampus ngajar ya Iis ya. Katanya capeknya luar biasa.
0: Waduh, istirahat Bu ya. Kok baru pulang ini sore ya?
1: Sore baru pulang ya. Namun selama perjalanan pulang itu selalu mendengarkan 106,1 ditemani dengan itu ya, lagu kesukaannya Ibu tadi katanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Kemudian difotokan juga ini lokasi berada di mana ya, belum ditambahkan Iis. Namun kalau saya amati ini sepertinya kok jalanan Jalur Kertosono itu ya, Jalan Ahmad Yani Kertosono itu ya. Nah, itu terlihat kondisi lalu lintasnya juga cukup ramai, apalagi kendaraan sepeda motor itu sore hari ini cukup mendominasi. Jadi memang cukup ramai sekali terlihat dari foto yang dikirimkan.
0: Okay.
1: Cuaca juga tentunya masih terik ya, masih panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Chandra Budi ya, dikirimkan ada satu video. Ini arah Madiun ya dituju ya. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh Bapak Chandra Budi, lalu lintas juga cukup ramai sekali, padat-padatnya mobil pribadi dan truk muatan barang ini yang cukup mendominasi ya. Jam-jam crowded ternyata atau di jalur utama Madiun sore kali ini, cuaca juga seperti biasa masih terik, masih panas. Kemudian Bapak Purnomo ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi, rencana akan mengarah ke Magetan. Lalu lintas diinformasikan sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapat ya disampaikan oleh Bapak Sukoco, perjalanan dari Kediri yang mengarah ke Serengat Blitar, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Suru Cakra. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, jadi mulai hari Senin ini tanggal 5 Oktober resmi bertugas di lingkungan istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hal itu ditandai dengan prosesi serah terima jabatan Sertijab Kepala Staf Kepresidenan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Prosesi Sertijab berlangsung siang menjelang sore hari ini di Gedung Binagraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Para pegawai di kantor staf kepresidenan melepas Dudung dengan doa supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di saat yang sama, mereka juga menyambut kedatangan Jenderal Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru dengan penuh semangat. Dalam sambutannya, Dudung mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KSP yang sudah bekerja sama selama sekitar 6 bulan terhitung mulai dari bulan April. Kemudian, Dudung juga meminta Jenderal Sigit melanjutkan berbagai program positif yang ada di KSP untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait program-program prioritas pemerintah. Sementara itu, Jenderal Sigit menyatakan siap memimpin KSP berbekal pengalamannya sebagai Kapolri dan catatan berisi capaian serta pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui, Prabowo Subianto sudah beberapa kali mengganti Kepala Staf Kepresidenan periode 2024-2029. Sebelumnya, Presiden mengganti Legend TNI Purna Anto Mukni Mukti Putranto dengan Muhammad Kodari yang awalnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, Kodari digantikan dengan Jenderal TNI Purna Dudung Abdurrahman. Bersamaan dengan reshuffle kemarin, Kabinet Merah Putih, pada tanggal 1 Oktober, Presiden melantik Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurrahman yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sekedar informasi, KSP adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. KSP bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Payung hukum KSP yaitu Peraturan Presiden Perpres nomor 26 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Perpres nomor 83 tahun 2019. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Update informasi ke Avandi, silakan.
1: Wakil Dinas Upacara atau PDU baru TNI menjadi perhatian saat upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Desain baru tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan seragam militer Korea Utara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan, PDU baru tersebut justru mengangkat budaya Indonesia, khususnya model beskap Jawa. Menurutnya, desain itu merupakan bentuk kearifan lokal dan upaya menampilkan ciri khas Indonesia dalam pakaian dinas TNI. Saat ditanya soal kemiripan dengan seragam militer Korea Utara, Agus mengatakan pakaian militer ini di sejumlah negara Asia memang memiliki kemiripan. Ia menegaskan di Asia memang hampir seluruhnya sama, termasuk kawasan ASEAN.
0: Lanjut ke Intan.
2: Satu hal yang perlu diwaspadai ya, ini tadi Pak Chandra Budi memberikan informasi bahwasanya di baratnya Pasar Bagor, arah ke perlintasan kereta api itu ada truk muatan tebu, yaitu truk gandeng ya Is ya, dia trouble, jadi berada di sisi selatan jalan. Jadi cukup mengganggu ya untuk pengguna jalan yang mengarah ke barat tentunya, karena posisinya berada di sisi selatan jalan. Karena terlihat dari foto yang dikirimkan Pak Chandra Budi, ini banyak sekali truk dimensi besar yang mendominasi untuk sore kali ini yang mengarah ke arah barat ya, atau ke arah Madiun. Jadi perlu diwaspadai saja bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih terik, masih panas. Kemudian informasi masuk kita dapati ya, disampaikan oleh Ibu Umi, ini menginformasikan untuk saat ini mengisi BBM yang ada di wilayah Mojokerto ya. Alhamdulillah untuk stok BBM-nya aman, namun antriannya seperti biasa ya, panjang sekali ya Iis. Cuaca juga masih aman saja. Lalu satu informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Pak Ari Bowo, menginformasikan lalu lintas yang ada di seputaran Kebaron ya, masuknya Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dikirimkan ada satu foto bahwasannya lalu lintasnya cukup aman ya, tidak begitu ramai. Ini juga menyebutkan bahwasannya kalau ke timur itu ke arah Tanggulangin, kemudian kalau ke barat itu ke arah Prambon Sidoarjo, dan kalau ke selatan itu ke arah Krembung Sidoarjo. Begitu ya informasi yang disampaikan oleh Pak Ari Bowo. Tentunya untuk di wilayah Sidoarjo siang sore kali ini ya, cuaca juga masih cukup terik Iis.
0: Lanjut ke Danti.
3: Wah, sore-sore hari seperti saat ini ya Iis, ini terpantau masih cukup cerah cuacanya, langitnya juga masih terik ya. Ini tadi sempat ada Ibu Nur Hasana, beliau ternyata tadi juga sempat menyimak Cakra Krisna sepanjang perjalanan, dan tadi juga sempat menyampaikan bahwa beliau ini suka sekali dengan lagu dari Siti Nurhaliza, kata beliau si imut dari Malaysia. Wah, ya ini terima kasih Ibu, pulang dari kampus ya, cukup melelahkan hari ini kata beliau. Ini juga sambil perjalanan karena cuacanya cukup panas, ini harus didukung dengan minum jus wortel kata beliau, tanpa es ya. Terima kasih Ibu Nur Hasana, hati-hati di jalan, sehat selalu Ibu. Ada informasi lainnya ditambahkan Bapak Yusnandar, ini ada di seputaran daerah Baron Nganjuk arah barat. Wah, ini silau sore hari ini. Harap tetap waspada, jaga konsentrasi dan jaga jarak aman. Ada Bapak Utomo Mengkreng, informasinya juga lumayan ramai untuk cuaca cerah Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Intan Anggraini dan Avandi Tri di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Suru Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda? Yuk silakan ditambahkan perkembangannya lewat 0852 9001061.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
6: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
4: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Komposisi dari Judika, Mama Papa Larang yang baru saja saya putarkan ya. Menemani aktivitas Anda ketika lagi aktivitas apa begitu. Pulang kerja atau di rumah saja. Yang lagi pulang kerja hati-hati ya, badan sudah lelah, capek. Ditambah dengan macet di perjalanan, kalau bisa tetap bersabar, hati-hati di jalan. Gatekeeper, Intan.
1: Pak Chandra Budi juga memberikan satu informasi kembali ya, Iis ya. Tentunya ada kewaspadaan. Lokasi di timurnya Gapura perbatasan Wilangan. Ini ada juga truk trouble. Jadi harus diwaspadai karena posisi berada di sisi selatan jalan ya.
0: Oke.
1: Ini untuk yang melintas kebanyakan yang arah barat, kebanyakan juga truk dimensi besar ya. Jadi memang perlu diwaspadai juga untuk pengguna jalan. Dan informasinya cuaca masih cukup terik ya, cenderung silau ya, disampaikan oleh Pak Chandra Budi untuk sore kali ini. Lalu Pak Yitno yang ada di wilayah Jombang Kota Iis juga menyapa, diinformasikan cuacanya cukup cerah ya, panas, suhunya juga masih cukup tinggi, 33 derajat Celcius ya, yang disampaikan oleh Bapak Yitno. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, ini juga memberikan updatean posisi berada di jalur Kertosono, ini yang akan mengarah ke Jongbiru nantinya. Lalu lintas simpang 4 Kertosono ini juga cukup ramai ya, padat-padatnya keempat arahnya, jadi memang perlu diwaspadai saja, cuaca juga masih cukup bersahabat untuk di sore kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita dapat ini yang disampaikan oleh Bapak Bayu, perjalanan sudah melintas di jalur Kediri Kota, ini tepatnya kalau tidak salah simpang 3 Iskandar Muda Kota Kediri ya, atau Mojoroto. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca sore kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai sektor jasa keuangan Indonesia masih stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Penilaian ini disampaikan dalam rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK September 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, kondisi ekonomi global tahun 2026 diperkirakan melambat dibanding tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan masih mendapatkan dukungan dari investasi dan perdagangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Di dalam negeri, kondisi ekonomi dinilai cukup kuat dengan inflasi yang tetap terjaga. Menurut Fredika, sektor keuangan juga terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara fundamental industri jasa keuangan Indonesia tetaplah solid. Iis.
0: Terima kasih Hafandi dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menyambut positif rencana pemerintah pusat yang menanggung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada tahun 2027 mendatang. Adi Karyono selaku Sekdar Prof Jawa Timur mengatakan, kebijakan itu sangat membantu mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Jatim. Saat ini, Pemprov Jatim telah mengajukan jumlah P3K beserta kebutuhan anggarannya kepada pemerintah pusat. Jadi kalau berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah per Agustus 2026, jumlah keseluruhan P3K di Provinsi Jawa Timur itu tercatat sebanyak 44.400 orang. Dengan rincian, P3K penuh waktu 23.000, P3K paruh waktu 21.000. Pemprov Jatim kini masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran gaji P3K melalui APBN. Dengan begitu, Adi menyebut kemampuan fiskal Pemprov Jatim bakal lebih leluasa untuk mengalokasikan anggarannya ke berbagai program pembangunan lainnya. Meski demikian, Adi mengakui Pemprov Jatim telah melihat adanya potensi penurunan transfer ke daerah pada tahun depan karena kebijakan pemerintah pusat menanggung gaji P3K. Sebagai informasi, pemerintah pusat atas persetujuan Badan Anggaran DPR sepakat untuk mengalokasikan anggaran senilai 23 triliun untuk pembayaran gaji P3K dalam APBN 2027. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, sebagai P3K tersebut merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Tujuh kebijakan ini untuk mengurangi beban keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, gaji P3K untuk instansi daerah masih ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kebutuhan pengajian P3K turut didukung melalui dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah, yakni TKD.

Ya, untuk itu Sri Cakra, ada yang sudah melintas di sekitaran Bagur Nganjuk. Tadi infonya ada truk yang trouble juga. Hati-hati ya, tambahkan juga dokumentasinya. 0852 9001061.

0: Ya, Zulhijjah, akhirnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenpas memberhentikan Wisnu Hadni Putranto Kalapas kelas 2A Cibinong dari status aparatur sipil negara atau ASN setelah hasil investigasi terkait dengan temuan hunian berfasilitas mewah di Lapas Cibinong kemarin. Selain Wisnu, Kemenpas menjatuhkan sanksi disiplin kepada 16 pegawai lainnya. Sanksi itu diberikan setelah proses pemeriksaan internal terhadap jajaran Lapas kelas 2A Cibinong. Rudi Setiawan selaku Inspektur Jenderal Kemenpas mengatakan, pemeriksa juga dilakukan terhadap Usman Majid yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Cibinong. Rudi menegaskan, Wisnu termasuk dalam 17 pegawai yang dikenai hukuman disiplin. Dari seluruh pegawai yang diperiksa, Wisnu menjadi salah satu-satunya yang diberhentikan dari status ASN-nya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenpas, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan Lapas Cibinong, diantaranya dengan menyalahgunakan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan barang milik negara, serta pelanggaran sejumlah standar operasional prosedur. Dari 17 pegawai itu, satu orang dijatuhi hukuman berupa pemberhentian. 5 pegawai lainnya mendapat hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang. Pemberian sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pemeriksaan Kemenpas terhadap persoalan di Lapas Cibinong yang sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya hunian dengan fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lapas. Rudi menegaskan seluruh hukuman disiplin itu dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenpas. Aturan yang menjadi dasar pemberian sanksi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Menteri Imigrasi Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ke Danti.
1: Ada tambahan informasi dari Bapak Aribowo Iis, ini beliau menyampaikan, sewaktu berangkat kerja tadi, beliau kan berangkat kerja dari Trawulan ke arah Prambon Sidoarjo ya. Nah, tadi itu banyak yang antri beli Pertalite di SPBU Mojokerto. Nah, kalau beliau ini lebih menyarankan atau sering ngisi itu di SPBU Desa Domas, Kecamatan Trawulan, tepatnya itu di Desa Jati Pasar, ini masuknya Kecamatan Trawulan. Selain itu juga ada SPBU di Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto. Nah, untuk ketiga SPBU tersebut, Iis, itu kata Bapak Aribowo, jarang antri panjang ya, jadi tidak terlalu ramai seperti SPBU yang lainnya. Info lain kita juga terima, ditambahkan oleh Ibu Yeni, sudah sampai di seputaran daerah Taroan Kediri. Informasinya sore hari ini ramai sekali, harap waspada, hati-hati, jalur rawan kecelakaan, cuaca juga masih cerah, Iis.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, menyebut harga BBM non-subsidi dan aftur di Indonesia masih kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Senin 5 Oktober 2025. Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, harga BBM RON 92 di Indonesia berada di angka Rp15.150 per liter. Sebagai perbandingan, harga di Singapura mencapai Rp48.514 dan Thailand Rp21.213 per liter. Untuk aftur, harga di Indonesia tercatat Rp20.190 per liter, sementara Singapura Rp44.202 dan Thailand Rp33.100 per liter. Joko menjelaskan harga BBM non-subsidi dan aftur sempat mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Namun, Pertamina masih menahan harga retail BBM non-subsidi dan aftur pada periode September hingga Oktober 2026, sehingga harganya tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Is.
0: Baik, terima kasih Avandi dan juga Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: lingkungan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya, sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
2: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2020.

0852 90 1061 untuk Anda berbagi informasi. Silakan bisa langsung telepon juga ke gatekeeper kami ya. Ada Intan Anggraini dan Tida Nila, dan juga ada Avanditri yang bertugas di sore hari ini.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Natural.

0: Kiper sekarang ada Intan Anggraini serta Danti Danila siap untuk menerima info Anda. Silakan ditambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui ya, 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamal ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah, CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di utara jalan.

0: update informasi ke Danti.
1: Iis tadi masih ingat info yang disampaikan oleh Bapak Budi terkait dengan kecelakaan di Prambon Nganjuk ya?
0: Iya.
1: Iya, antara mobil Cherry dengan sepeda motor Suzuki Shogun. Nah, kecelakaan tersebut ternyata terjadi itu di jalan umum masuk desa Tegaron, kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Is pernah melintas di lokasi tersebut tidak? Oh, iya.
0: Sering dan
1: sering ya.
0: Iya, jadi itu? Kalau berangkat sekolah dulu juga lewat di situ.
1: Oh, lewatnya juga di situ. Itu jalurnya bergelombang atau gimana sih Is sebenarnya?
0: Sebetulnya kalau dari arah Prambonnya atau dari arah utara itu kan habis nikung. Nikungnya di jembatan. Terus lurus ke situ itu memang rawan banget.
1: Oh gitu, tapi jalurnya lancar, halus.
0: Halus sebetulnya ya, nggak yang terlalu banyak lubang atau bergelombang itu juga tidak.
1: Baik, kalau data yang kita terima dari pihak kepolisian Is, kecelakaan ini tadi kan melibatkan mobil Suzuki Cherry dengan sepeda motor Suzuki Shogun ya. Hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kejadiannya jam 9 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kecelakaan ini, mobil Cherry tadi dikemudikan oleh SMN, perempuan berusia 63 tahun, warga desa Juwet, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan untuk sepeda motornya Iis, ini dikendarai oleh MM, laki-laki 34 tahun warga Kelurahan Ronggotnya.

0: Lanjut. Saya baca beritanya ini sambil menahan kesedihan juga, Is, karena kabarnya dari beberapa pendengar untuk sepeda motor itu ternyata dikendarai oleh satu keluarga. Ayah, ibu, dan seorang anak. Anaknya itu perempuan, balita.
1: Usia berapa?
0: 3 tahun.
1: 3 tahun, oke.
0: Iya, 3 tahun. Dan dari berita yang beredar, bahkan dari teman pengendara, itu juga pendengar kita, Ibu Sekar, tadi juga sempat menambahkan ternyata korbannya anak dari pengendara yang masih berusia 3 tahun tadi, meninggal dunia kabarnya dan sudah dimakamkan. Sementara untuk sang ayah mengalami luka pada kaki patah kabarnya, Is, dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian kalau kita kembali ke data kepolisian ya, Is, ya. Untuk keterangan kepolisian, kecelakaan ini bermula sewaktu mobil Suzuki Cherry yang dikemudikan oleh SMN itu melaju dari arah utara ke selatan. Nah, sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut melaju ke kanan karena pengemudi diduga kurang hati-hati dan kurang memperhatikan situasi lalu lintas.
1: Okay.
0: Ya, akhirnya menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Kalau kita tambahkan info dari rekaman CCTV di TKP, Is, dari pengendara sepeda motor teramati sudah berusaha menghindar. Jadi sudah berusaha menghindar sampai turun dari aspal, namun masih tetap tertabrak. Jadi ada 3 korban, 1 diantaranya meninggal dunia ya. Balita berusia 3 tahun perempuan. Kita turut berduka cita, ikut berbela sungkawa. Semoga korban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan pihak keluarga diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan ya, Is, ya. Ini kita tunggu juga tindak lanjut dari pihak kepolisian bagaimana ya olah TKP-nya dan juga keterangan dari pengemudi mobil Cherry. Kita masih belum tahu data lengkapnya seperti apa. Nanti akan kami gali kembali, Is.
1: Oke, baik. Terima kasih, Denti. Lanjut ke Intan.
2: Sabtu kemarin ya, Is, di tanggal 3 Oktober 2026 ya, tentunya untuk operasi penyelaman untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 itu dihentikan oleh Basarnas karena memang sudah memasuki hari ke-21 pencarian.
1: Baik.
2: Tapi meskipun begitu, informasinya operasi SAR secara keseluruhan itu masih terus dilanjutkan dengan fokus pencariannya di permukaan laut dan di wilayah pesisir saja. Jadi memang keputusan menghentikan penyelaman dilakukan setelah Basarnas itu mengevaluasi kondisi badan kapal yang semakin tidak stabil serta kondisi korban yang telah mengalami perubahan. Jadi memang kondisi tersebut membuat pencarian bawah air dinilai semakin berisiko bagi keselamatan para penyelamnya sendiri. Dan informasi memang disampaikan ya oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i bahwasannya operasi SAR itu tidak dihentikan maupun ditutup, melainkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hingga di hari ke-21, Is, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 itu sebanyak ada 188 orang telah ditemukan. Rinciannya ya, di mana 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 80 orang meninggal dunia. Sementara ada 55 orang yang masih belum ditemukan. Dan tentunya untuk pencarian selanjutnya itu akan difokuskan di wilayah Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kita beralih informasi traffic yang disampaikan ini oleh Bapak Ahmad. Perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga masih aman saja. Pak Didi mengabarkan berada di wilayah Patihan Loceret ya. Untuk SPBU stoknya aman semua, namun antriannya cukup panjang itu yang di Pertalit, jadi harap diwaspadai saja. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Setiawan melintas di Simpang 4 Garuda Bari Kediri, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Is.
1: Baik, terima kasih. Ada Intan dan juga Danti Danila ya di Kitkipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, duka menyelimuti keluarga kecil yang menjadi korban kecelakaan di Prambon Nganjuk tadi. Jadi ternyata warga Juwet Ngeronggot ya, tetangga saya. Nah, ini satu korban meninggal adalah balita usia 3 tahun. Ibunya luka-luka ringan, ayahnya patah kaki. Nah, ini ayahnya masih di rumah sakit, ibunya pulang untuk menghantarkan anaknya di tempat peristirahatan terakhir. Semoga diberi ketabahan warga Juwet Ngeronggot yang mengendarai kendaraan Shogun yang putrinya meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Prambon, Nganjuk.

Komposisi dari Alma SBY ya, yang baru saja kita putarkan ini tadi. Seru Jakra, siang hari tadi jam 11:30 siang, tim Gegana Brimopolda Jatim melakukan penanganan atas adanya laporan dugaan barang mencurigakan seperti granat yang ditemukan di pinggir sungai Berantas, tepatnya di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto. Penemuan diduga granat itu sempat mengagetkan warga yang sedang beraktivitas di pinggir sungai. Akhirnya, laporan itu diterima oleh pihak terkait dari Kabak Ops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setiobudi juga segera menerjunkan tim ke lokasi.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Jagra, kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 718 jalur A Tol Surabaya Mojokerto di hari Minggu 4 Oktober jam 9 malam atau Minggu malam Senin. Kecelakaan beruntun itu melibatkan 5 kendaraan, yakni truk Fuso dengan Opel DA8115JA, mobil Daihatsu Sigra, lalu mobil Innova, kemudian bus dan truk towing. Panit Jatim 3 Sat PJR di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya insiden lalu lintas tersebut. Untuk kejadian di kilometer 718 jalur A Tol Surabaya Mojokerto, Ibda Siswanto menjelaskan, kronologi bermula saat kendaraan towing yang dikemudikan oleh A935 warga Boyolali, Jawa Tengah ini melintas dari arah Solo menuju ke Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi truk towing diduga mengantuk sehingga kendaraan itu oleng ke kiri menghantam truk Fuso yang melaju di depannya. Setelah menabrak truk Fuso, truk towing itu berhenti melintang dan ditabrak oleh mobil Daihatsu Sigra, Toyota Innova dan sebuah bus yang sedang melaju di jalur cepat. Diduga drivernya ini mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri menghantam Fuso yang berada di depannya, kemudian kendaraan towing yang berhenti melintang dan akhirnya towingnya ini ditabrak oleh kendaraan Daihatsu Sigra, lalu Toyota Innova dan bus. Ibda Siswanto mengatakan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari insiden lalu lintas beruntun ini, namun kerugian materialnya ditaksir cukup besar mencapai puluhan juta rupiah akibat kerusakan yang terjadi pada kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan.

0: Update informasi ke Intan.
1: Bapak Sujoko ya, Iis ini memberikan himbauan ya, jam-jam crowded untuk sore kali ini ketika melintas di Simpang 3 Pule Warujeng. Jadi arah waspada dan hati-hati saja karena kendaraan sepeda motor ini cukup mendominasi. Cuaca juga masih bersahabat ya. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini dari Jombang arah Mojokerto, jalur utama juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggrek ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya juga sembari cek untuk jadwal azan maghrib kawasan Nganjuk sekitarnya nanti menit 30 sudah cakra, berarti masih ada waktu 6 menit apabila Anda ingin bersiap-siap terlebih dahulu ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, atau barangkali hari ini ada yang puasa Senin, Kamis, nah ini bentar lagi ya 6 menit begitu. Lalu juga yang masih di perjalanan, hati-hati Anda apabila terlibat kemacetan, juga bersabar dulu.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Baik, terima kasih Sri Jakra, Anda yang menyimak 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib juga Anda yang berada di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Saya update informasi ke Intan, silakan.
1: Waduh, ini nanti timnas main ya ternyata ya.
0: Iya, timnas Indonesia akan main Sri Jakra.
1: Betul, itu nanti untuk hari ini ternyata dan nobar loh.
0: Yes. Oh, kalau di Nganjuk di mana Intan?
1: Nanti kalau di Nganjuk itu ada di pendopo KRT Sosro Kusumo. Jadi di Pemkab Nganjuk. Nanti open gate-nya itu jam 7 malam, Iis.
0: Baik, jam 7.
1: Nah, tentunya nanti sama Kang Marheda sama Mas Handi juga.
0: Wih, seru nih.
1: Sama Pak Samsudi juga ini tentunya. Okay. Ya kan? Nah, kira-kira ini nanti warga Nganjuk yang mungkin pengen nobar boleh lah ya istilahnya, karena terbuka untuk umum. Begitu ya, lokasinya berada di pendopo KRT Sosro Kusumo. Dan saat ini juga sudah tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin Iis.
0: Selamat malam Pak Samsudin, Assalamualaikum.
2: Selamat malam Mbak.
0: Enggi, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah baik Pak. Kabarnya nanti akan diadakan nobar atau nonton bareng pertandingan timnas Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan Pak lokasi dan juga dimulainya jam berapa? Monggo Pak.
2: Oke, terima kasih Mbak. Terkait dengan nonton bareng FIFA Asian Cup Indonesia melawan Thailand. Saat ini kita tadi sudah persiapan sejak pukul 15.00 Mbak. Ini menggandeng stakeholder, kita mengkoordinasikan kepada yang pertama Dinas Pora Budpar, ada Dinas Kominfo, ada di Setda Kabupaten Nganjuk itu bagian umum dan perlengkapan juga, berikutnya ada di bagian protokol dan komunikasi pimpinan di kita sendiri, terus berikutnya juga masyarakat itu kan mendambakan untuk nobar, apalagi jamnya kan jam 20.00.
0: Iya.
2: Ini kan juga sangat apa itu sangat diminati potensial oleh masyarakat dan sekitarnya. Berikutnya kami sudah juga menggandeng dari Dinas Perhubungan nanti terkait dengan penataan parkir, Satpol PP juga sudah berkomunikasi terkait dengan pengamanan di internal apa itu pendopo dan sekitarnya. Mudah-mudahan nanti yang biasanya videotron di pendopo KRT Sosro Kusumo kita tambah dua layar lebar di sisi utara dan selatan. Ini nanti juga kita siapkan untuk kuis ataupun door prize, ada kopi, ada mungkin camilan kacang dan seterusnya. Namun demikian jumlahnya mungkin kan tidak bisa memenuhi. Yang penting kita happy di situ menyaksikan guyub rukunnya masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Monggo nanti pukul 20.00 harapannya open gate kami buka setelah isya sekitar pukul 19.00. Yang kebagian berada di tengah ya monggo, kita enggak ada siapapun boleh masuk, apalagi yang nanti ngersakne yang ada di bawah juga disilahkan. Intinya kita fasilitasi terkait dengan perangkat lunaknya Kominfo untuk layar kanan kirinya, apa itu Dinas Pora Budpar, untuk door prize-nya dari Dinas Pendidikan. Semua kita gotong royong untuk masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Begitu Mbak.
0: Oke. Pak Bupati dan Wakil Bupati nanti juga akan nonton bareng ya Pak?
2: Yang sudah memastikan nanti Bapak Wakil Bupati untuk hadir.
0: Baik. Pak Samsudin matur nuwun untuk informasi pentingnya. Semoga nanti ya diberi kelancaran dan sesuai dengan harapan ya Pak.
2: Amin, amin, amin Mbak. Terima kasih.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas Pak Samsudin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Cakra Krishna.
0: Terima kasih Pak Samsudin, sehat selalu juga. Yuk Sri Jakra yang pengen nobar, nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand malam hari ini. Nanti kick off-nya itu jam 8 malam, namun diupayakan jam 7 malam itu sudah di lokasi sambil menikmati snack hidangan dari teman-teman pemerintah Kabupaten Nganjuk ya, yang mana nobarnya nanti di pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk. Jadi jangan lewatkan, Anda pecinta bola, gak cinta pun gak apa-apa, tapi karena nanti yang main adalah timnya Indonesia, kalau Anda ingin ikut jadi supporter tapi jarak jauh bisa sekali ya. Semoga nanti mendapatkan itu ya Suruh Jakra, kemenangan begitu, melihat kemarin Indonesia ketika melawan Malaysia memang unggul terus, akan tetapi ketika melawan Malaysia itu 0-0 ya, tapi setelah itu melawan Bangladesh unggul terus dan Indonesia ternyata bisa lolos ke semifinal, ke finalnya, dan semoga ini nanti juga akan meraih kemenangan. Saya Isatin geser dulu, sudah masuk di jam 6 petang. Selamat sore.

0: Dam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Seluruh Cakra. Jam 6 kali ini ya, di hari Senin, bertepatan di tanggal 5 Oktober 2026, bersama dengan saya Intan Nagraini, yang tentunya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di petang kali ini, perjalanan Anda seperti apa? Apakah masih aman dan lancar? Atau mungkin sudah mulai ada beberapa titik waspadaan? Ini Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah: Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi caregiver kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan

Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Hari ini final FIFA Asian Cup ya. Nanti timnas Indonesia dan Thailand untuk seluruh cakra atau warga Nganjuk yang bingung nobar di mana, nanti bisa saja datang di Pendopo KRT Sosro Kusumo Kabupaten Nganjuk ya. Nanti open gate-nya jam 7 seluruh cakra, jadi buruan saja langsung datang ya, karena mungkin yang rumahnya gak jauhan itu bisa berangkat lebih awal. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan, Anda juga masih bisa berkabar ke kami perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Dan tentunya di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Danti Danila dan Iis Atin. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper. Danti silakan.
1: Kita juga terima update informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru Intan untuk update terkini di jam 6 petang ya. Ini informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Semeru pada hari ini, di mana Gunung Api Semeru berada pada ketinggian 3.676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Untuk meteorologi, secara umum teramati cuacanya berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 21 sampai 27 derajat Celcius. Teramati secara visual, gunungnya berkabut, asap bawah, asap kawah tidak teramati. Kalau untuk gemuruh, ini beberapa letusan disertai suara gemuruh juga teramati. Aktivitas kegempaan letusan 28 kali, guguran 1 kali, embusan 2 kali, tremor harmonik 2 kali, dan tektonik jauh 2 kali. Untuk tingkat aktivitas sampai dengan hari ini masih berada pada level 3 atau siaga Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti. Saya geser dulu ke Ii, silahkan.
2: Ya, jadi tadi itu arus lalu lintas di jalur utama Trenggalek sempat terganggu akibat adanya insiden tak terduga. Nah, sebuah pohon besar tersangkut pada badan kendaraan dam truk yang sedang melintas tepatnya di jalan raya Trenggalek Tulungagung, masuknya itu depannya Polsek Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Mendapat laporan itu dari BBBD langsung menuju ke lokasi untuk membantu segera mengeksekusi atau mengevakuasi truk yang kena pohon tadi, karena truknya juga gak bisa jalan akibat pohon yang terlalu besar itu nyangkut ya ke bodinya truk. Namun untuk saat ini sudah bersih di lokasi. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Wahyu, perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Papar, lalu lintasnya ramai di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Lalu saya juga terima info kemarin di hari Minggu, ini warga Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, itu digegerkan dengan penemuan janin bayi dalam kondisi meninggal. Jadi janin bayi tersebut ditemukan dalam sebuah bungkusan yang berada di tepi jalan desa. Temuan itu pertama kali diketahui warga sekitar jam 9 malam. Kapolsek Pagu AKP Kalis Joasono mengatakan penemuan itu bermula adanya warga, ini namanya Rita Kasiati, ibu-ibu usia 42 tahun, pulang ke rumah dan melihat ada bungkusan kain berwarna putih di depan rumahnya. Merasa penasaran, ibu-ibu ini langsung menghubungi tetangganya untuk memastikan apa sebetulnya isi bungkusan dengan kain berwarna putih tersebut. Keduanya kemudian mencoba untuk membuka bungkusan itu menggunakan gagang sapu. Saat bungkusan itu terbuka sedikit, terlihat adanya darah sehingga keduanya itu memilih melaporkan temuan itu kepada perangkat desa. Setelah itu dicek begitu ya, dari perangkat desa itu tidak langsung terjun ke lokasi sendirian, tapi juga mengajak pihak puskesmas. Akhirnya dicek, ternyata di dalam kain berwarna putih tersebut ada bungkusan yang berisi janin bayi yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Iis Atin. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga di petang kali ini perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya, ataupun aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan juga semoga saja aman seluruh cakra, karena mengingat juga cuaca cukup bersahabat ya. Kira-kira untuk di petang kali ini agenda apa yang Anda lakukan? Ini Anda terus bisa sampaikan informasinya ke kami 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sebelumnya informasi kami sampaikan bahwasanya pada Sabtu kemarin itu di tanggal 3 Oktober 2026 di mana seorang nelayan yang menemukan jenazah laki-laki mengapung di perairan sekitar Teluk Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Hingga proses evakuasi dan pemeriksaan dilakukan, identitas jenazah tersebut itu masih belum diketahui dan berstatus Mr. X. Kasihumas Polres Tulungagung itu Nanang Murdianto juga memang membenarkan adanya penemuan jenazah Mr. X tersebut. Jenazah ditemukan itu sekitar jam 5 sore di perairan yang berjarak kurang lebihnya 3 mili atau sekitar 5,4 km dari UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh. Penemuan bermula saat Nur Jaini, seorang nelayan warga Dusun Popoh yang berusia 50 tahun, itu sedang mencari ikan di sekitar perairan tersebut. Saat berada di lokasi, saksi melihat benda menyerupai tubuh manusia yang mengapung di permukaan air. Saksi kemudian mendekati benda tersebut untuk memastikan apa yang dilihatnya dan setelah dipastikan, yaitu memang merupakan jenazah. Nur Jaini juga melaporkan penemuan itu kepada personil Pola Air Pos Popo dan Posma TNI AL Tulungagung. Menindaklanjutinya, personil Pola Air bersama TNI AL dan petugas UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popo itu langsung mendatangi lokasi menggunakan kapal nelayan. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu kedatangan petugas kepolisian dan tim medis. Menurutnya, setelah menerima laporan, Polsek Besuki juga berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait itu untuk melakukan penanganan di lokasi. Jenazah selanjutnya dievakuasi menggunakan mobil jenazah menuju ke Rumah Sakit Umum Dr. Iska Tulungagung. Dan hingga saat ini identitas jenazah pun masih belum diketahui. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Pertandingan sepak bola Indonesia versus Thailand ya, Surin Jakre, jangan lupa nanti untuk ikut mendukung dengan cara nonton pertandingannya. Kalau dekat dengan pendopo ya langsung ke pendopo saja, jam 7 sudah di open gate-nya atau sudah dibuka ini. Tapi kalau untuk kick off-nya tentu jam 8 ya. Okay. Kalau saya sempat cari informasi gimana sih catatan pertemuan Indonesia versus Thailand di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, Intan ya. Okay. Kalau Indonesia dan Thailand itu sebetulnya sudah bertemu sebanyak 78 kali pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dengan catatan Thailand itu mencatat 37 kemenangan, Indonesia meraih 25 kemenangan. Sedangkan 16 pertandingan lainnya itu berakhir imbang. Jadi sebetulnya memang Thailand unggul karena Thailand sudah mencatat 37 kemenangan ya, ini pertandingan dulu ya. Okay. Kalau Indonesia 25 kemenangan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Indonesia ini nanti juga akan meraih kemenangan. Indonesia terakhir kali mengalahkan Thailand itu dulu pada tahun 2016. Saat okay. itu Indonesia menang dengan skor 2-1 pada pertandingan pertama final Piala AFF 2016 di Stadion Pekansari Bogor. Setelah kemenangan itu di tahun 2016, memang Indonesia belum kembali mengalahkan Thailand lagi dalam pertemuan berikutnya. Namun, Indonesia memiliki catatan kandang yang cukup baik. Artinya apa? Dari 14 pertandingan kandang melawan Thailand, Garuda atau Indonesia itu mencatat 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Kini, kedua tim kembali bertemu dalam pertandingan paling penting di FIFA Asian Cup 2026. Nanti jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan ada siaran langsungnya melalui stasiun televisi seperti SCTV dan juga Indosiar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus ya berbagi untuk informasi ke kami, perkembangannya seperti apa lalu lintas ya, terlebihnya untuk di petang kali ini kira-kira jam-jam crowded juga ya, biasanya beberapa titik tentunya perlu diwaspadai Sedulur Cakra. Jadi Anda bisa kabarkan titik lokasinya di mana, karena satu informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini ya, menit ke-33 lepas dari jam 6 petang ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan, jangan lupa ya. Wah, malam hari ini sudah semakin dekat dengan open gate-nya jam 7.
0: Betul.
1: Iya, sekali. Final FIFA ASEAN Cup ya, Indonesia versus
0: malam
1: Thailand.
0: Malam yang cukup spesial nanti
1: iya,
0: hari
1: malam
0: ini ya.
1: Malam yang cukup spesial, cukup menegangkan.
0: Ini kira-kira cemilannya sudah disiapkan apa belum?
1: Sudah siap
0: ini
1: belum?
0: Nanti kalau untuk lomba.
1: Kacang-kacang, kuaci, iya, kopi, roti atau mungkin snack-snack lainnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena kalau nobar enggak nyemil kayaknya kurang afdol ya.
1: Iya, kurang seru gitu ya. Ini kick off jam 8 malam Intan. Okay. Dan untuk nobar yang di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk itu terbuka untuk umum.
0: Oh,
1: gratis
0: gitu
1: ya. Okay. Tadi sudah disampaikan juga. Monggo merapat sedulur cakra, ini sudah setengah jam menuju open gate ya.
0: Iya,
1: nanti
0: betul.
1: Jam 7 open gate-nya, kemudian kick off-nya jam 8 malam. Nah, ini ada pecinta sepak bola Bapak Suprianto langsung muncul ya.
0: Aduh,
1: malam Kak,
0: ini
1: cuaca gerah dari Blora Jawa Tengah. Ini kata beliau, ayo timnas bisa memenangi pertandingan sesaat lagi, amin. Ini
0: ya,
1: kata beliau, timnas semenjak diisi banyak pemain diasporanya itu belum pernah bertemu siapa ini Bapak?
0: Nah,
1: apakah belum pernah bertemu Thailand?
0: Okay.
1: Setelah sebelumnya banyak pertandingan ya, ini kata beliau kok semenjak banyak diisi pemain diasporanya kok belum pernah bertemu. Nah, kata Bapak Suprianto, pertandingan yang lalu itu selalu kalah head to head.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Karena masih banyak pemain lokal. Wah, berarti malam hari ini malam yang seru ya Bapak.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, menegangkan gak sih Danti?
1: Menegangkan,
0: ya?
1: Ini semoga saja biasanya membawa kabar baik.
0: Biasanya kalau mendekati nanti waduh langsung sorak-sorak gitu pasti. Dan biasanya langsung matanya tertuju ke itu ya, layar lebarnya ya.
1: Layar semuanya ya, mengikuti arah bola kemana itu bolanya ya. Ini kita juga berdoa bersama ya untuk timnas Indonesia. Jangan lupa kita semangati, semoga nanti hasilnya juga sesuai harapan kita semua Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Malam ini ada yang spesial ya, tentunya buat para pecinta sepak bola seluruh cakra, karena sebentar lagi nanti timnas Indonesia bakalan menjalani pertandingan itu yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Pertandingan malam ini tentunya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan kick off nanti dijadwalkan pada jam 8 malam itu waktu Indonesia Barat. Jadi untuk sedulur cakra yang saat ini mungkin sudah menyiapkan camilannya atau mungkin sudah siap nobar bareng teman, rekan kerja, keluarga, nah pastinya malam ini kita sama-sama itu memberikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi semoga saja tetap sportif, tetap kompak, dan yang paling penting ya, jangan lupa seluruh cakra jaga suasananya tetap kondusif selama pertandingan nanti ya. Apalagi nanti ada nobar bareng Kang Marhen dan Mas Handi itu di Pendopo KRT Sosro Kusumo Pemkab Nganjuk ya. Open gate di jam 7 malam, jadi monggo untuk seluruh cakra yang hari ini bingung kira-kira nobarnya kemana, langsung saja datang ke Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Hari ini Senin 5 September 2026, sekitar jam 9:30 pagi, kita dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum masuk Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan itu melibatkan mobil Suzuki Cherry dan sepeda motor Suzuki Shogun yang ditumpangi oleh 3 orang. Dalam kecelakaan tersebut, seorang balita perempuan berusia 3 tahun berinisial PKT meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarai orang tuanya terlibat benturan dengan mobil Suzuki Cherry. Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzuddin juga membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat mobil Suzuki Cherry dengan nomor polisi AG1240WV yang dikemudikan SMN, perempuan berusia 63 tahun, warga Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, melaju dari arah utara menuju ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil Suzuki Cherry tersebut itu melaju ke kanan. Jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian, hal itu terjadi karena pengemudi tersebut diduga kurang hati-hati dan kurang memperhatikan situasi lalu lintas di sekitarnya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan itu atau dari arah selatan menuju ke utara, melaju sepeda motor Suzuki Shogun itu dengan nomor polisi AG3462VAE yang dikendarai oleh MM, laki-laki berusia 34 tahun, warga Desa Kelurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Jadi sepeda motor Suzuki itu membawa 2 penumpang, yaitu atas nama KH, perempuan berusia 31 tahun, serta PKT, seorang balita perempuan yang masih berusia 3 tahun. Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor MM mengalami luka memar dan nyeri pada paha kanan, serta pembengkakan pada pergelangan tangan kiri. Sementara untuk penumpang yang berinisial KH itu mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah dan nyeri pada kaki kanan. Sedangkan PKT yang masih berusia 3 tahun itu mengalami luka pada bagian kepala.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Hudori, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sudah nyampe di Patihan Loceret Nganjuk. Lalu lintasnya ramai Intan, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Lalu ternyata Indonesia itu sudah pernah ketemu dengan Thailand atau bertanding dengan Thailand itu selama sebanyak 10 kali dalam sesi final ya. Hanya yang final saja itu 10 kali. Dan Indonesia belum pernah meraih kemenangan dari 10 kali itu. Kalau Thailand itu memang rajanya AFF begitu ya, atau Piala ASEAN begitu.
0: Tapi semoga hari ini nanti malam ini berbeda ya.
1: Nah
0: dengan,
1: iya, tidak menutup kemungkinan kalau Indonesia akan menang begitu. Namun yang pernah bertanding selama 10 kali dan belum pernah menang itu menjadi catatan saja. Dan hari ini semoga Indonesia akan meraih kemenangan begitu. Thailand memang dijuluki rajanya Piala ASEAN dan Indonesia itu sudah pernah juga berlaga dengan Thailand yang 4 kali pada saat itu bukan menang juara 1 tapi runner up. Okay. Jadi Indonesia itu juga rajanya runner up atau juara kedua begitu. Sedangkan Thailand itu rajanya juara 1 dalam Piala ASEAN ini. Kemudian kalau untuk informasi traffic lagi, ini untuk di Papar Kediri, kata Pak Subroto ramai juga, mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraannya. Pak Irwan menuju ke arah Kediri, sudah nyampe di sekitaran Mojoroto, lalu lintas juga ramai, cuacanya masih aman saja, tidak ada tanda-tanda hujan, Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui seluruh Cakra, bahwasanya penumpang bus Trans Jawa Timur itu melaporkan adanya seorang pria itu yang diduga membawa senjata tajam saat berada di dalam bus pada Sabtu kemarin 3 Oktober 2026. Jadi kejadian tersebut saat bus Trans Jatim nomor 14 arah Gresik itu mengalami gangguan mesin di sekitar garasi bus Bagong. Saat seluruh penumpang diminta untuk turun untuk dipindahkan ke bus lain, terjadi gesekan antar penumpang. Seorang pria disebutkan mendorong penumpang lainnya hingga ditegur karena di dekatnya ada anak kecil. Pria tersebut kemudian diduga mengeluarkan pisau dari dalam jaket dan mengancam salah satu penumpang sebelum melarikan diri menggunakan angkot warna hijau. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur Cito Eko Yuli membenarkan adanya konflik antar penumpang saat bus mengalami trouble. Menurutnya, petugas kemudian mendapatkan laporan adanya penumpang yang membawa sajam, namun saat hendak diamankan, orang tersebut sudah melarikan diri. Cito memastikan penumpang yang kedapatan membawa senjata tajam akan langsung diturunkan dari bus Trans Jatim. Dan pengawasan terhadap penumpang juga akan diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Mendekati jam 7 malam, Seluruh Cakra, bagaimana suasana yang ada di Pendopo KRT Sosro Kusumo, Pemkab Kabupaten Nganjuk ya? Apakah sudah mulai ramai nih kira-kira untuk pengunjungnya? Anda bisa videokan ya, bisa dokumentasikan saat ini untuk pengunjungnya apakah cukup ramai? Karena mengingat 3 menit lagi itu open gate ya, jadi tentunya mungkin masyarakat Kabupaten Nganjuk juga sudah berbondong-bondong untuk datang ke Pendopo KRT Sosro Kusumo, Pemkab Kabupaten Nganjuk. Dan mungkin untuk Sedulur Cakra yang lainnya, untuk agendanya di malam hari ini, nobar bersama dengan keluarga di rumah ini juga masih bisa menambahkan juga ya informasinya ke kami, 0852 9000 1061.

0: Orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 7 malam ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di petang kali ini jam 7 lebih 6 menit. Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001-061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenarnya bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyuwangi. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebihnya 50 meter. Lokasinya itu ada berada di utara jalan.

0: Jam 7 malam ya, lebih 9 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti silakan.
1: Bapak Muhammad ini tadi juga mengirimkan beberapa keterangan Intan.
0: Okay.
1: Ini sebelumnya juga kita amati saat ini untuk mata pelajaran anak-anak sekolah itu ya.
0: Nah, okay,
1: pelajarannya kan semakin sulit ya, semakin berkembangnya zaman juga. Kemudian untuk peran orang tua itu nomor satu, mendukung, mendampingi, support dari segala arah. Karena kalau kita amati, Bapak Muhammad ini merupakan salah satu orang tua yang support total putri-putri beliau ya. Jadi kalau sang anak minta diantar untuk mencari buku ya, beberapa waktu yang lalu ya, di wilayah Kediri itu juga didampingi. Dan hasilnya beliau ikut senang karena dari kerja keras putri beliau, kemudian dukungan orang tua, support, itu informasinya nilainya bagus. Bahkan nilai mata pelajaran kimia dan fisika itu tertinggi, kata beliau ya. Luar biasa, kita juga apresiasi. Kemudian semoga ini menjadi semangat untuk para orang tua ya Intan ya, yang mendampingi putra-putri mereka masih menuntut ilmu di jenjang sekolah maupun di jenjang perguruan tinggi. Kita juga ikut doakan semoga lancar rezekinya, karena mendampingi anak-anak tumbuh menuntut ilmu tidak hanya energi, waktu, tapi juga materi yang dikerahkan ya, totalitas. Info lainnya terlebih dahulu ada Bapak Chandra Budi. Selamat malam Mbak Intan.
0: Ya, malam ya.
1: Jalan Caruban arah Saradan dan Madiun ramai lancar berangin informasinya. Ini mampir nyamil, hayu semua biar tambah endut, kata beliau.
0: Begitu, aduh.
1: Iya, ini mampir di nasi pecel di sekitar wilayah Caruban arah Saradan ya. Tadi informasinya nasi pecel seporsi, bungkusnya itu masih dibungkus daun pisang ya Intan. Kemudian ini lauknya apa Bapak?
0: Apa
1: perkedel
0: itu?
1: Ya sepertinya. Ada lauk perkedel, rempeyek dan juga sayurnya. Tidak ketinggalan sambal pecelnya. Ada Ibu Feni, jalur Trosobo arah Surabaya padet det. Iya, ini kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau ya Intan, wah antrian kendaraannya itu, kemudian padat sekali lalu lintasnya. Kami ulangi kembali, di wilayah jalur Trosobo arah Surabaya. Kalau cuaca tidak hujan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser dulu ke Ii, silakan.
2: Ya, informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal untuk keracunan makan bergizi gratis di SDN Kelurahan 1 Ngronggot Nganjuk. Ini update-nya ada 8 orang begitu, 7 siswa, 1 guru yang mengalami keracunan MBG. Namun alhamdulillahnya mereka ini tidak sampai opname atau rawat inap ya. Mereka diperbolehkan untuk rawat jalan. Berarti memang untuk keracunannya itu tidak terlalu parah begitu. Update terakhir yang kami terima dari jurnalis Radio Cakra Krisna terkait dengan keracunan makanan bergizi gratis dari SPBG yang ada di Ngronggot, yang mana keracunannya itu menimpa SDN Kelurahan 1 Ngronggot Nganjuk. Kemudian untuk informasi lain dari Pak Bagus tadi menuju ke arah Kertosono, ini sudah nyampe depannya RSD Kertosono, lalu lintasnya ramai sekali Intan, hati-hati, jalur utama cukup ramai dari arah Baron tadi, yang perlu diwaspadai di tikungan sebelumnya SPBU itu juga ramai Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Ii Satin. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi, dengan yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan.

0: gunakan baju dinas perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari dinas perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir dinas perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: Sport. 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Bu Aisyah di Jombang, ini tepatnya di Jogoroto ya, mengucapkan selamat malam dan menginfokan saat ini di kawasan Jogoroto Jombang arus lalu lintasnya banyak kendaraan yang melintas itu roda 2.
0: Oke.
1: Agak berawan juga ini. Jadi untuk Anda yang melintas di kawasan Jogoroto Jombang, banyakkan roda 2, hati-hati ya. Lalu tadi dari Bu Feni juga menginfokan jalur Trosobo arah Surabaya padat macet sekali, istrinya Mas Hatim ya. Kemudian dari Bapak Imam di kawasan Pare Kediri, ini untuk di Jalan Brawijaya lumayan ramai juga, banyak kendaraan roda 2, roda 4. Satu lagi dari Bapak Muhammad Andrianto, tadi itu melintas sekitaran Caruban Madiun yang arah ke kota, sempat menemui kendaraan-kendaraan truk muatan barang, truk gandeng banyak melintas di jam-jam malam ini. Mohon untuk dipelankan laju kendaraannya, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Waktu tidak terasa ya, tinggal setengah jam lagi nih kita akan memasuki momen yang ditunggu-tunggu tentunya untuk seluruh cakra semua. Nah, ini nanti Timnas Indonesia sebentar lagi akan memulai pertandingan menghadapi Thailand ya. Pastinya itu dukungan dan doa dari seluruh cakra semua dimanapun berada itu akan menjadi energi positif atau energi tambahan ya untuk perjuangan Timnas Indonesia. Sebelum kick off dimulai, seluruh cakra gimana persiapannya hingga malam hari ini? Anda juga bisa kabarkan terus ya 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasannya kemarin itu hujan mulai mengguyur sejumlah di wilayah Kabupaten Ponorogo dalam beberapa hari terakhir memangnya. Jadi meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo itu belum menyatakan wilayah tersebut telah memasuki musim penghujan. Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun mengatakan, hujan yang turun di sejumlah wilayah seperti Ngebel, kemudian Badegan, dan Selahung itu masih belum cukup menjadi indikator datangnya musim penghujan. Menurutnya, hujan yang baru terjadi selama 2 minggu 3 hari itu belum memenuhi kriteria tersebut. Terlebih satu dasarian berlangsung selama 10 hari, sehingga pihaknya masih harus memantau perkembangan curah hujan sepanjang di bulan Oktober. Pihaknya juga menyampaikan berdasarkan prediksi BMKG yang dirilis akhir September, sebagian besar wilayah Ponorogo itu diperkirakan baru memasuki musim penghujan pada dasarian kedua atau ketiga November. Bahkan, beberapa wilayah diprediksi lebih lambat. Jadi kawasan Puda, Pulung, dan Soko itu diperkirakan memasuki musim penghujan pada dasarian pertama Desember. Sedangkan wilayah Ngerayun diprediksi baru memasuki musim penghujan itu pada dasarian ketiga di bulan Desember. Meski hujan mulai turun, BPBD memastikan distribusi air bersih untuk warga terdampak kekeringan itu tetap dilanjutkan. Sebab hujan dengan intensitas rendah dan tidak kontinu itu belum tentu mampu mengisi kembali cadangan air tanah yang ada. Berkaca pada kondisi 2023 sampai dengan 2024, saat itu hujan sudah turun sejak Oktober. Tetapi BPBD masih harus mendistribusikan air bersih hingga November karena sumur warga belum kembali normal. Dan saat ini BPBD Ponorogo masih menyalurkan air bersih di 6 titik. Total distribusi mencapai sekitar 67 ribu liter per pekan, dengan jumlah warga terdampak ada 915 kakak.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silahkan.
1: Yang nyari camilan buat nobar ya Intan. Siapa ini itu? Tadi Bapak Muhammad. Waduh. Di depannya Pasar Berbek. Beli kerupuk.
0: Beli kerupuk.
1: Iya, di sana. Waduh. Banyak aneka kerupuk Intan. Uh-huh. Ini kata beliau rata-rata harganya Rp8.000 per 250 gram, seperempat kilogram ya. Oh,
0: gitu. Kerupuknya yang apa sih itu? Danti, kerupuk apa itu?
1: Banyak ini jenisnya. Intan mau kerupuk yang kayak apa?
0: Yang apa ya? Yang gurih. Saya sukanya yang gurih.
1: Iya, ini semuanya gurih ini. Uh-huh. Ada kerupuk yang kayak Sabtu apa? Bersyukur. Uh-huh. Itu ada yang gede, ada yang mungil-mungil.
0: Oh, gitu.
1: Kemudian ada kerupuk yang kayak kerupuk tahu ya ini kayaknya.
0: Oh, saya suka itu kerupuk tahu itu.
1: Enak. Kemudian ini kerupuk apa ya namanya ya yang gurih.
0: Keripik tempe bawang. Ada nggak itu?
1: Tidak.
0: Oh, nggak ada.
1: Iya. Kalau pengkeripikan ini nggak ada adanya. Ini pengkerupukan,
0: pengkerupukan
1: semua.
0: Saya pikir iya. Kerupuk sama keripik ada. Nggak ya ternyata.
1: Aneka kerupuk ini kalau yang divideokan oleh Bapak Muhammad ya. Pasar Berbek Nganjuk. Masih tetap ramai aktivitas masyarakat di sana ya. Depannya Pasar Berbek, sorry. Untuk cuaca malam hari ini juga tidak hujan. Ada Bapak Yino Nobar tingkat RT Jombang Kota. Wah, ini kata beliau sebelum mulai untuk memeriahkan karaokean dulu.
0: Waduh, jogetan dulu ini.
1: Iya.
0: Oke, istilahnya apa ya? Untuk pelemasan lah.
1: Pembukaan.
0: Ya kan? Pembukaan.
1: Pemanasan.
0: Iya, betul.
1: Wah, nanti semoga kabar baik ya Bapak Yino. Kalau kabar baik syukuran, makan bakso tidak?
0: Iya, harus makan bakso dong. Waduh, ini kompak sekali ya RT-nya ya.
1: Betul, Dandi. Betul. Ini boleh ditambahkan Bapak Panjenengan ini di Jombang Kota itu desanya apa?
0: Nah, betul. Kayaknya kompak sekali.
1: Iya, RT berapa sih?
0: Red carpet ya Dandi ya.
1: Iya, pakai karpet warna merah loh ini. Betul. Luar biasa ya. Ada info lain dulu Intan, Bapak Chandra. Ini di Tanjakan Timur Komplek Militer. Ini wilayah Saradan. Sepertinya Intan itu arah ke timur ada truk trailer yang trouble di tengah jalan pas tanjakannya.
0: Okay.
1: Nah, trailernya ini kan ukurannya besar ya. Jadi harus waspada, hati-hati, jalurnya juga sedikit minim penerangan jalan. Untuk Anda yang hari ini sampai dengan malam hari ini, maksud kami masih melintas di wilayah Saradan Madiun Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pada laga terakhir fase grup ya, Timnas Indonesia kan menang telak 9-2 yaitu dengan Bangladesh. Nah, kira-kira menurut sedulur Cakra nanti malam ini Timnas Indonesia menang berapa gol ya dengan Thailand? Apakah pertandingan nanti selesai dalam 90 menit saja atau justru harus melalui babak tambahan bahkan atau mungkin bisa adu penalti? Nah, keseruannya di daerah Anda sendiri seperti apa sedulur Cakra? Apakah Anda nobar tingkat RT atau mungkin saat ini sudah berada di Pendopo Nganjuk? Ini juga bisa memberikan dokumentasi ya, suasananya di sana seperti apa. 0852 9001061.

0: Suhasil Nazara, Menteri Keuangan, melantik dan mengukuhkan ada 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi sebagai bagian dari penataan organisasi sekaligus persiapan menghadapi pelaksanaan APBN 2027. Jadi para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan itu berasal dari sejumlah unit strategis Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pihaknya juga mengatakan reorganisasi tersebut dilakukan untuk memastikan target APBN 2026 itu dapat diselesaikan sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan APBN di tahun 2027 yang akan mendatang. Di lingkungan DJB terdapat ada 13 pejabat yang dilantik dan dikukuhkan. Mereka menempati sejumlah posisi strategis yang berkaitan dengan regulasi, pemeriksaan, penegakan hukum, pengawasan, pelayanan, penerimaan, kemudian teknologi informasi hingga perpajakan internasional. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya Intan, ini tadi kami terima informasi masuk dari Bapak Bekti, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri. Beliau mengupdate untuk di sekitaran jalur Merican, ini infonya lalu lintas ramai. Kemudian Pak Yitno, nobar ya ini tadi, tingkat RT. Betul. Wah, tingkat RT, kalau di Nganjuk
0: red carpet loh.
1: Red carpet, betul, kayak itu ya, ini nobarnya tingkat RT tapi kelasnya sudah seperti di Pemkab saja.
0: Iya dong, gitu loh.
1: Ini maksudnya Desa Jelakombo, Dusun Kuwijenan, RT-nya RT 4, RW 7, dekat dengan Pasar Pon, dekat juga dengan RSUD Jombang, dekat juga dengan Pemda, hanya sekitar 100-an meter. Kemudian Pak Suprianto di Blora, nyari-nyari info nobar nggak ada nih.
0: Oh gitu, nggak ada di Blora ya. Udah geser aja ke Nganjuk, Pak.
1: Wah, ini sudah selesai.
0: Sudah ya, selesai adanya ya. Kok nggak dari tadi infonya?
1: Lah ya, punya TV juga lagi rusak begitu TV-nya. Nonton streaming aja lah. Ini mau nonton TV aja, nonton streaming saja. Sambil ngemil, ngemilnya bolu pisang buatannya anak wedok.
0: Waduh, mantep ini bolu pisang ya.
1: Iya, ini sambil nonton ya Pak Supri ya. Infonya disampaikan dari Blora.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Iis, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Tamin, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan.
0: Angge, Pak Tamin, gimana kabarnya untuk malam hari ini? Jenengan sehat ya?
2: Sehat Mbak Intan, jenengan juga begitu toh?
0: Angge, alhamdulillah, tentunya saya dan rekan-rekan selalu sehat dong tentunya. Lagi di mana ini, Pak Tamin?
2: Di teras ini.
0: Oh, lagi di teras sekarang. Oh gitu, oke. Kegiatannya ini tadi habis ngapain?
2: Habis melihat pengairan.
0: Oh gitu, pengairan di kandangan gimana? Aman ya?
2: Aman, kalau kemiri kan diangan itu ya aman, lancar, terkendali Mbak Intan.
0: Alhamdulillah aman ya sejauh ini tentunya.
2: Betul sekali.
0: Oke, baik. Beberapa hari lalu kandangan sempat gerimis boten, Pak?
2: Kali enggak gerimis, hanya enggak ada 1 menit kok.
0: Oh, pernah, tapi cuma gerimis aja gitu toh.
2: Tadi sore.
0: Oh, sore tadi sempat gerimis.
2: Gerimis kecil.
0: Waduh, durasinya tidak begitu lama ya.
2: Mbak, enggak ada 5 menit, enggak ada kok.
0: Waduh, bentar sekali. Sak bersan lah ya, tapi gerimis.
2: Enggak ada. Pokoknya pengairan di sawah lancar sudah, Mbak.
0: Itu yang diharapkan para petani kan begitu, Pak. Tapi aman ya, enggak sampai pernah kekeringan kan?
2: Man, sekarang sudah tidak ada tikus.
0: Oh gitu.
2: Tikusnya sudah.
0: Di jauh apa itu? Ini. Oh, sudah jauh. Diapakan? Dikasih obat atau mungkin dikasih apa?
2: Bahan dari sananya.
0: Oh gitu. Tapi memang sebelumnya banyak sekali hama-hama tikus ya.
2: Masih kecil itu begitu, Mbak. Berapa tahun, 5, 6, 7 tahun baru muncul lagi.
0: Oh gitu, memang atau fasenya ya hama-hama tikus itu?
2: Saya masih bayi itu sudah ada tanian di lahan desa saya sejak dulu, Mbak.
0: Oh gitu, oke. Tapi nggak berkala, maksudnya tidak berkelanjutan ya? Hanya beberapa tahun kemudian muncul kayak gitu?
2: Saja 2 tahun.
0: Oh gitu. Oke, oke.
2: Tahun 2006 ini baru berhenti ini.
0: Alhamdulillah. Banyak ya jadi ya hama tikusnya.
2: Gimana, Mbak?
0: Hama tikusnya jadi banyak dong ketika ada tikus.
3: Sekarang itu banyak sudah tanaman yang aman, berarti
2: tikus sudah menghilang.
0: Oh gitu. Biasanya apa? Merusak tanaman, cacahi tanaman.
3: Merusak segalanya, Mbak. Batangnya.
0: Oh, batangnya. Biasanya apa sih? Padi kan? Kalau tikus itu?
3: Jagung juga.
0: Oh, jagung juga iya.
3: Dinaiki kok.
0: Oh ya Allah, saya pikir cuma tanaman padi aja, enggak ternyata. Kalau setahu saya kan biasanya kalau tanaman padi itu kebanyakan dicacahi sama tikus.
3: Lain padi, jagung, juga
0: oh, jagung. Begitu. Kalau jagung itu emang apanya, Pak Tamin?
3: Nah, itu batang.
0: Oh, batangnya. Soalnya kan dia kan tinggi ya, beda sama tanaman padi.
3: Bisa 2 atau 3 oh, buahnya itu kalau
0: gitu ya.
3: Bisa dikeret
0: dia apa kan?
3: Lalu jadi keret itu loh, Mbak, seperti apanya itu, klobotnya itu kan kan itu.
0: Oh, klobotnya yang dirusak.
3: Betul, Mbak.
0: Oh gitu ya.
3: Gak kaget lah kalau Pak Tamin itu gak kaget.
0: Karena memang sudah pernah mengalami hal serupa ya.
3: Ya betul. Oh. 2 atau 3 baru menghilang. Nanti baik lagi. Berapa tahun lagi nanti muncul lagi.
0: Dia nomaden mungkin, Pak Tamin.
3: Ah betul. Ketela rambat juga begitu.
0: Ketela rambat juga dirusak.
3: Enggak.
0: Lulu. Kok ya ganas sekali ini tikusnya.
3: Caranya salah, enggak
2: bisa dibicara,
0: enggak bisa diprediksi juga ya.
2: Betul, Mbak Intan.
0: Betul ya, pokok perairan aman oke lah ya, Pak. Soalnya kan juga saat ini musim penghujan belum ada tanda-tanda, jadinya kan memang yang dikhawatirkan untuk teman-teman petani kan juga pengairan.
3: Gesel dong, Mbak. Kalau di rumahnya Pak Tamin enggak ada diesel, ya pengairan cek jam.
0: Loh, jenengan mboten ndamel diesel, terus?
2: Oh. Apa, Mbak? Ya habis banyak kalau mau pakai diesel itu, Mbak Intan.
0: Kalau enggak pakai diesel pakai apa, Pak Tamin? Di sana.
2: Pengairan, jadi sumber.
0: Oh, sumber.
2: Air.
0: Oh, langsung gitu. Yang biasanya kayak dam-dam itu kan.
2: Pak Tamin cek damnya jam 4.
0: 4 pagi. Kalau pengen diairin kan untuk pintu damnya dibuka. Nanti kalau nggak pengen ditutup gitu kan?
2: Kabarin buka begitu, Mbak. Oh. Nggak sampai dimatikan. Nah,
0: tapi kan pokoknya, tentunya itu ada di mana momen ditutup, kemudian ada momen dibuka. Itu kan kuncinya kan yang pegang biasanya kan perangkat desa itu.
2: PL loh, Mbak.
0: Gimana?
2: Pegawai
0: Oh, saya pikir untuk itu yang pegang kuncinya itu perangkat desa.
2: Saya itu ya enggak desa saya saja. Tiap desa itu ada HIPA, himpunan pengusaha air.
0: Oh, gitu.
2: Juga pengurus.
0: Oh, jadi kan salah satu dari pengurusnya.
2: Oh, selain memberi informasi-informasi setiap bulan itu saya kumpulkan ke para petani, membahas masalah pengairan kurang.
0: Itu juga berbayar ya tiap bulannya, Pak Tamin?
2: Mak, kalau musim kemarau seperti ini ya urunan, Mbak.
0: Oh, urunan. Kalau nggak musim hujan, yo nggak? Apa gimana?
2: Los.
0: Oh, los. Oh, gitu ya.
2: Pokoknya lah, penting pengairan sawah terairi. Bagi bukan monggo sampai apa ya, sampai rame sama teman, sama tetangga pengairan. Mbak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Gitu. Mbak
2: Ipan.
0: Nah,
2: seperti Pak Emin, Pak Ipan nggak dapat bayar. Bayar dari mana? Pokoknya itu, kalau pengairan kurang membesar, telepon IPA, ketua IPA-nya nanti meluncur ke paling atas, ini dipakai kemana arahnya air ini.
0: Gitu ya. Oke, baik.
2: Pakai tuh nanti sebagian dibawa ke bawah, pengairan termasuk Pak Tamin itu kan apa ya, istilahnya cek damnya itu paling bawah tuh, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Kalau Sungai Konto itu arahnya bang, Mbak, itu di desa bawah itu yang pakai itu daerah Ngoro terus ke utara masuk wilayah Jombang tuh.
0: Gitu. Oke, baik. Siap, cuacanya aman ya saat ini ya, Pak Tamin?
2: Baikkan.
0: Oke, baik. Siap, ada tambahan lagi mau disampaikan mungkin?
2: Dalam cuaca kayaknya tadi ada Mbak Danti.
0: Iya, ada
2: Mbak
0: Intan. Dan Mbak Is juga. Bertiga hari ini saya petugas, Pak Tamin.
2: Mbak Intan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Keselak.
0: Amin.
2: Jadi yang baru.
0: Amin. Doa baik kembali baik ya, Pak Tamin.
2: Intan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya, yang ada di wilayah Kandangan Kediri.

Tadi wilayah Kandangan Kediri di sore hari itu sempat diguyur hujan sedulur cakra, meskipun hujannya durasinya tidak begitu deras ya. Tadi disampaikan juga durasinya masih berapa ya, cukup sedikit sedulur cakra, tidak begitu lama ya, dan gerimis saja tadi disampaikan oleh Bapak Tamin yang ada di wilayah Kandangan Kediri. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri sore tadi, apakah juga sama untuk di wilayah Kandangan sempat turun hujan? Tentunya Anda juga bisa kabarkan terus ya, kira-kira untuk di sore hingga petang kali ini seperti apa perkembangan cuaca untuk di daerah Anda. Sedulur cakra, waktu terus berjalan ya, dan sebentar lagi kita akan memasuki jam 8 malam. Itu artinya di mana pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand, dan pastinya kita berharap perjuangan Timnas Indonesia malam ini bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi jangan lupa siapkan ya semangatnya, dukungannya untuk Timnas Indonesia, dan tetap jaga sportivitas. Berikati jam 8 malam, saya Enten Anggera ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: berat untuk Indonesia. Tapi pasti Indonesia akan berusaha dan berjuang semampunya, sebaik-baiknya untuk mendapat kemenangan. Jangan lupa untuk didukung ya. Doa juga dilayangkan agar Indonesia tim merah putih kembali menang untuk malam hari ini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Ya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan tim Jaring Radio ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, terus pantau 106,1 untuk Anda yang akan berbagi informasi atau bergabung langsung di 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa menyaksikan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand melalui kegiatan nobar di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk. Pertandingan final ini dijadwalkan mulai atau kick off pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nonton bareng di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk menjadi salah satu lokasi bagi masyarakat Nganjuk untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Warga yang sudah berada di lokasi dapat mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama hingga laga final berakhir. Pertandingan Indonesia melawan Thailand menjadi laga penentu gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Masyarakat yang mengikuti nobar di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk diimbau tetap menjaga ketertiban dan mengikuti arahan panitia selama kegiatan berlangsung.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika. Masa tugas Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atpono, diperpanjang selama 3 bulan mulai 1 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Trenggalek.
5: Perpanjangan dilakukan karena hingga saat ini jabatan sekda definitif masih kosong dan pemerintah daerah masih menunggu agenda seleksi terbuka. Kepala BKP SDM Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, mengatakan perpanjangan masa tugas tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Trenggalek, sementara proses pengisian jabatan sekda

0: definitif masih dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Heri Yulianto, tahapan seleksi terbuka nantinya mencakup proses administrasi hingga penetapan 3 calon sekda. Selanjutnya, proses pemilihan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di pemerintah daerah. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Kepala Pelaksana BBBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak karena hujan belum turun secara merata di wilayah Madiun. Selengkapnya bersama Krishna FM Madiun.
2: Kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat ketersediaan air perlu dijaga, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena sejumlah wilayah di Jawa Timur masih mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Masyarakat diminta menghindari penggunaan air secara berlebihan dan mulai mengantisipasi kemungkinan berlanjutnya kondisi kering. Sementara itu, BMKG Nganjuk juga memantau perkembangan cuaca di wilayah Madiun Raya. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris, menyebut wilayah Madiun Raya masih berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan dengan peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Sektor pertanian masih menjadi salah satu perhatian di Kabupaten Bojonegoro, termasuk melalui pengembangan inovasi yang dilakukan generasi muda. Selengkapnya bersama Krishna FM Bojonegoro.
3: Salah satunya dilakukan Adnan Buyung Nasution, pemuda pelopor Bojonegoro 2026 yang mengembangkan konsep klinik tani untuk membantu petani menghadapi persoalan budidaya dan produksi pertanian. Klinik tani menjadi wadah untuk memberikan pendampingan kepada petani, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul selama proses budidaya. Inovasi tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peluang bagi generasi muda. Adnan Buyung Nasution meraih juara 1 pemuda pelopor Kabupaten Bojonegoro 2026 melalui bidang pertanian. Pemerintah daerah berharap inovasi anak muda dapat mendorong regenerasi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Bojonegoro. Saya Desa melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Aktivitas kegempaan di wilayah Wonosobo dan kawasan sekitarnya masih menjadi perhatian karena wilayah tersebut berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik. Selengkapnya bersama Krishna FM Wonosobo.
4: Gempa yang terjadi sebelumnya tercatat bermagnitudo 3,8 dengan pusat gempa berada di darat dan dirasakan hingga kawasan Dieng serta Banjarnegara. Informasi yang disampaikan BMKG menunjukkan guncangan gempa dirasakan masyarakat dalam intensitas ringan dan tidak menimbulkan dampak kerusakan besar. Masyarakat tetap diminta memahami langkah mitigasi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum berasal dari sumber resmi. Selain BMKG, pemerintah daerah melalui unsur kebencanaan terus mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi lingkungan dan mengetahui jalur evakuasi. Kesiapsiagaan menjadi penting karena gempa bumi dapat terjadi tanpa dapat diprediksi secara pasti. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Petani bawang merah di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk menghadapi serangan ulat graya atau kaper di tengah musim kemarau. Selengkapnya bersama Krishna FM Nganjuk.
5: Salah satu petani bawang merah menyebut penggunaan perangkap cahaya menjadi salah satu cara pengendalian hama yang bisa dilakukan. Metode tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi karena kebutuhan obat kimia dapat dikurangi ketika populasi hama mulai terkendali. Kondisi kemarau menjadi tantangan tersendiri bagi petani bawang merah karena selain persoalan ketersediaan air, tanaman juga menghadapi ancaman organisme pengganggu. Karena itu, pengendalian hama dan pengelolaan tanaman menjadi perhatian petani selama musim kering berlangsung. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Harga cabai rawit merah di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan pada awal Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Lumajang.
6: Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, harga cabai rawit merah pada 3 Oktober mencapai sekitar Rp72.500 per kilogram, naik dari kisaran Rp65.000 per kilogram pada awal Oktober. Kepala Bidang Hortikultura DKPP Lumajang, Hendra Suwandaru, mengatakan kenaikan harga berkaitan dengan kondisi produksi yang dipengaruhi keterbatasan air, cuaca panas, dan dampak El Nino. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, sehingga ketersediaan cabai perlu terus dipantau. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus memperhatikan keseimbangan antara harga yang diterima petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pergerakan harga komoditas hortikultura menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Sungai Silu Gonggo di wilayah Desa Tondomulyo dan Desa Purworejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, mengalami ambles di sejumlah titik. Selengkapnya bersama Krishna FM Pati.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bagian penahan sungai dikhawatirkan tidak mampu bertahan ketika debit air meningkat. Saat ini debit sungai Silu Gonggo justru mengalami penyusutan akibat musim kemarau. Namun, kerusakan tanggul dinilai perlu segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan peningkatan debit sungai. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, menyampaikan penanganan tanggul merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana. BPBD Pati selanjutnya menjadwalkan koordinasi dengan BPWS untuk membahas langkah penanganan kerusakan tanggul tersebut. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Gempa bumi magnitudo 4,6 mengguncang kawasan selatan Kabupaten Malang pada Minggu malam 4 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Malang.
8: Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi sekitar jam 19.36 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut sekitar 149 km sebelah selatan Kabupaten Malang pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan pada skala 3 MMI di Malang dan Lumajang, serta skala 2 MMI di Tulungagung, Blitar, dan Jember. Hingga informasi terakhir, belum ada laporan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan gempa susulan. Informasi tersebut menjadi perhatian terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan Malang dan daerah lain yang merasakan guncangan. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
1: Kebakaran lahan yang terjadi berulang di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam penyelidikan kepolisian. Selengkapnya bersama Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
9: Anggota Polsek Loakulu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Kapolsek Loakulu bersama jajaran menjadi narasumber dalam perkembangan penanganan kasus tersebut. Polisi juga melakukan pengumpulan informasi dan barang yang dinilai dapat membantu proses penyelidikan terkait dugaan pembakaran lahan. Kasus kebakaran lahan menjadi perhatian karena terjadi saat kondisi cuaca masih kering. Selain berpotensi memperluas titik api, kebakaran lahan juga dapat menimbulkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Kebakaran lahan terjadi di kawasan Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 8, perbatasan Kelurahan Pulau Atas dan Sambutan Kota Samarinda pada Minggu 4 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Samarinda.
10: Api disebut cepat menjalar karena kondisi angin kencang, sehingga petugas gabungan harus melakukan penanganan di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso, mengatakan kebakaran awalnya terjadi di sekitar pinggir jalan protokol dan kemudian meluas ke wilayah sambutan. Setelah sempat dipadamkan, api kembali menjalar ke area lereng gunung karena kondisi angin dan kabut yang menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan BPBD, pemadam kebakaran, dan relawan terus melakukan upaya pemadaman serta pendinginan. Kondisi kebakaran lahan tersebut juga berpotensi menimbulkan asap sehingga masyarakat di sekitar lokasi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kualitas udara. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Kemarau panjang masih berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Krisna FM Pacitan.
11: Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak melakukan distribusi bantuan air kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ketua Yakuza Manekes Pacitan, Agus atau Ateng, mengatakan sebanyak 20 ribu liter air bersih telah disalurkan ke Desa Bodak, Tanjung Lor, dan Nogosari, disertai bantuan 50 paket sembako. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, unsur RT, serta tokoh masyarakat setempat. Distribusi air bersih menjadi salah satu bentuk penanganan dampak kekeringan, terutama bagi warga yang sumber airnya mulai terbatas akibat musim kemarau. Hati Andreini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
12: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Intan.
1: Luar biasa sekali ya, ini tadi Bu Selais juga mengirimkan ada satu dokumentasi, jadi jelang pertandingan Indonesia dan Thailand malam ini ya. Jadi sebelum kick off itu tadi suasana di pendopo KRT Sosrokusumo Nganjuk memang sudah dipenuhi dengan penonton.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang sebelum laga dimulai itu seluruh penonton berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi memang suasana pun di sana langsung terasa penuh semangat dan nasionalisme ya. Iis tentunya. Kemudian ini tadi Akung juga memberikan dokumentasi sekitar jam 8 lebih 6 menit ya. Pertandingan Indonesia dan Thailand juga sudah dimulai ya. Nah, ini dikirimkan dokumentasinya Iis, luar biasa sekali. Kalau untuk aku itu nontonnya di rumah saja,
0: Okay. Gak
1: nobar gitu ya. Kemudian informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Mas Rian. Ini juga melintas di jalur Kertosono yang akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pun diinformasikan cukup bersahabat. Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Lagi nonton sepak bola di mana ini, Sri Cakra ya? Jadi Indonesia sedang berusaha untuk mengukir sejarah dengan Thailand ya. Karena memang sudah sering bertemu dengan Thailand di babak final di Piala AFF. Namun Indonesia belum pernah bisa untuk menjadi yang nomor satu, selalu runner up. Tapi kalau semisal hari ini Indonesia berhasil dengan perjuangannya sekuat tenaga, nah ini akan menjadi sejarah dalam Piala AFF atau Piala ASEAN, Sri Cakra. Saat ini Indonesia sedang berjuang untuk membawa nama besar Indonesia. Saya ke gatekeeper, Danti, silakan.
1: Iya, Is. Ini semakin seru ya. Ini kan sudah dimulai juga ya. Betul. Untuk pertandingan Indonesia versus Thailand. Menegangkan.
0: Saya tadi lihat yang di pendopo kok ternyata banyak banget ya.
1: Banyak yang nonton di pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk ya, ramai penontonnya. Bahkan Is, tidak hanya disediakan layar di Videotron, tapi kabarnya juga dipasangkan dua layar ya. Ini karena diperkirakan untuk antusias masyarakat yang nonton tinggi. Ternyata memang benar yang di area pendoponya itu sudah full. Banyak sekali ya yang sudah berkumpul nonton bareng untuk malam hari ini. Ini jangan lupa, jangan ketinggalan kopi camilan, karena kalau dari pemerintah Kabupaten Nganjuk informasinya juga menyediakan meskipun terbatas ya Is ya, untuk menyemarakan. Ini pesannya hanya semoga untuk kegiatan nobar ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk menyemangati timnas Indonesia berkumpul bersama, guyub rukun, dan dijaga keamanan ketertibannya. Info lain Iis, ini ada Bapak Rian. Informasinya, wah ini saya masih fokus nyetir di perjalanan, belum bisa nyimak. Nanti kabari ya Mbak hasilnya, kata beliau ya. Ada ya, di Jombang ya, informasinya cuacanya tidak hujan, lalu lintas ramai malam hari ini Iis.
0: Terima kasih Danti Danila. Ada juga yang lagi fokus di perjalanan, hati-hati saja di jalan, nanti kami terus membantu juga untuk kasih kabar ya pertandingan malam hari ini. Sri Cakra yang nonton baik itu di pendopo nobar begitu, atau mungkin yang sekarang lagi nontonnya di rumah saja sama keluarga kecil, jangan lupa untuk kirimkan video dan keseruannya seperti apa dalam mendukung Indonesia. Siapa tadi yang sudah berdoa terlebih dahulu untuk kemenangan Indonesia ya? Jadi memang ini untuk mengukir sejarah, Sri Cakra. Kita tunggu ya untuk info-info dari Anda. Sudah berjalan 30 menit ya berarti. 0852-9001061.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo, Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan air terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati air terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di air terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Isati masih menemani aktivitas Anda di jam 8 malam lebih 43 menit ini ya. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang sudah di tempat nobar ya, silahkan dinikmati untuk tontonan pertandingan malam hari ini. Ke Gatekeeper Intan.
1: Ini tadi beberapa pendengar juga menyampaikan terkait dengan pertandingan bola malam hari ini ya, Timnas Indonesia dan Thailand. Ini tadi Mas Atim tentunya juga sudah nobar ya kali ini. Kemudian Mbak Kava ini tadi juga mengomentari story kita ya. Suamiku lagi lihat di GBK Kak katanya. Waduh,
0: lah ini berarti langsung di sana ya. Enggak nobar di sini tapi langsung di sana di GBK.
1: Nobarnya langsung di lokasi.
0: Nah, ya kan? Gimana nih, Fa? Kamu enggak ikut ke sana ya?
1: Oh, enggak ikut ini gimana ini? Padahal kan waduh, mantap juga ya kalau bisa datang ke lokasi. Nah, kemudian untuk terkait dengan pemain Timnas Indonesia yang saat ini ya, tanding ya. Tentunya kan ada 11 pemain. Ini ya, saya bacakan satu-satu ya, isi ya. Untuk pemain dengan
0: pemain inti ya.
1: Ya, betul, 11 ya. Nomor punggung 10 itu atas nama Romeni. Kemudian nomor punggung atas nomor 9 itu Mitch. Kemudian 11 itu Orat Mangun. Lalu untuk nomor punggung 2 ada Dix. Kemudian nomor punggung 17 ada Verdong. Lalu nomor punggung 14 itu ada Pelu Pesi. Kemudian untuk nomor punggung 19 ada Haye. Yang kemudian yang ke-8 ya, ini nomor punggung 8 ada Fikri. Dan nomor punggung 23 Iis ini suaminya Jennifer itu loh.
0: Oh,
1: ya kan, Habner itu ya, itu suaminya Jennifer. Kemudian nomor punggung satu kipernya ya, kipernya itu ada Audero. Kemudian nomor punggung 20 itu atas nama Bagot. Luar biasa sekali ya. Semoga saja nanti unggul Timnas Indonesia. Kemudian beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Heru. Ini menginformasikan lalu lintas juga sudah sampai di seputaran Kabu Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, berarti cuaca juga masih aman saja. Bu Ririn mengabarkan simpang 4 Guyangan yang mengarah ke Rejoso, lalu lintas juga masih cukup ramai ya, jadi perlu diwaspadai saja, cuaca cukup bersahabat. Iis,
0: terima kasih. Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, ini kalau kabar dari Kava Latifa tadi, ada anggota keluarga yang sekarang lagi nontonnya di GBK langsung. Itu pun juga ramai sekali. Ada mungkin 67 ribu orang lebih ya tiket yang sudah terjual. Dan info yang langsung di GBK itu sampai di luar-luar untuk nontonnya. Jadi gak semuanya itu di dalam, tapi juga ada di bagian luar karena tidak mampu untuk menampung banyaknya orang. Semoga kondusif ya, seru Jakra. Selain itu juga doa bagi para pemain, semoga diberikan kekuatan yang lebih agar bisa memenangkan pertandingan malam hari ini.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Sri Cakra. Ini tadi yang baru saja saya putarkan dari Anji, Dia ya judulnya. Yang nonton di malam hari ini babak pertama dan skor masih bertahan di 0-0 ya. Skor masih bertahan di sama-sama 0 di babak pertama, Sri Cakra. Update untuk pertandingan malam hari ini. Ya, Sri Cakra, untuk di kawasan Nganjuk sendiri memang belum turun hujan ya. Belum sama sekali begitu. Jadi suhu udaranya juga lumayan meningkat akhir-akhir ini ya. Khususnya di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya itu mengeluhkan suhu udara yang terasa semakin panas. Meskipun kondisi langit terpantau mulai berawan pada sore hari, suhu udara di wilayah Nganjuk dilaporkan masih bertahan hingga 34 derajat Celcius. Menanggapi fenomena ini, prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Setiaris, memberikan penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memicu peningkatan suhu ekstrim tersebut. Menurutnya, kondisi udara yang terasa lebih panas dan terik dari biasanya ini sebenarnya merupakan siklus tahunan. Namun, untuk wilayah Jawa Timur saat ini, terdapat beberapa faktor utama yang saling mempengaruhi. Di antaranya yakni adanya pengaruh fenomena El Nino yang sedang berlangsung dengan intensitas kuat. Kondisi El Nino yang kuat ini menyebabkan udara cenderung menjadi lebih kering dan pertumbuhan awan menjadi sangat minim. Di saat yang sama, posisi gerak semu matahari sedang bergerak menuju ke arah selatan, sehingga matahari berada tepat di atas kepala. Saat fenomena kulminasi terjadi, posisi matahari yang tepat berada di atas kepala itu membuat bayangan benda tegak menjadi sangat pendek atau bahkan seolah-olah menghilang. Series memprediksi bahwa fenomena kulminasi atau hari tanpa bayangan di wilayah Jawa Timur akan berlangsung selama beberapa hari pada pertengahan Oktober 2026 dengan pergerakan dimulai dari wilayah utara menuju ke selatan. Untuk di Jatim, suhu panas yang terjadi saat ini juga menandakan bahwa Jatim ini sedang berada dalam dinamika menuju masa pancaroba atau peralihan musim dari kemarau ke penghujan. Steris pun menjelaskan bahwa setelah fase kulminasi terlewati, awan-awan hujan diharapkan akan lebih cepat membentuk seiring dengan meningkatnya kelembapan dan uap air di atmosfer. Pada masa pancaroba ini, cuaca dapat berubah dengan sangat cepat, di mana pada siang hari cuaca akan terasa sangat panas, namun sore harinya bisa memicu hujan lokal. Menurutnya, beberapa wilayah, khususnya wilayah dengan topografi perbukitan atau pegunungan, memiliki potensi hujan yang lebih besar. Menghadapi cuaca ekstrim dan masa transisi ini, BMKG Nganjuk mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan kesehatan dan bencana kebakaran.
1: Seratus Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 bersama Bapak Dr. Dr. Andes Haji Marhen Jumadi SE SH MM MBA selaku Bupati Kabupaten Nganjuk.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah hari ini kita persetujuan bersama ya, persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, yaitu tentang Raperda PAPBD tahun 2026. Setelah ini kita akan melakukan langkah-langkah, yaitu apa, melaporkan ke, ada evaluasi Raperda ini ke gubernur. Setelah itu baru nanti kita di eksekusi ya. Sekali lagi terima kasih kepada DPRD. Kembali lagi dinamika juga bagus. Saya pikir yang penting endingnya juga oke ya. Meskipun nanti ada perubahan di 2026 ini, ada perubahan yang mendasar, yaitu sekitar PAD sebelumnya itu 577, tadi juga saya sampaikan di paripurna, menjadi 610, itu kenaikan kurang lebih 32 miliar ya. Wah, ini ya menjadi apa, pemacu ya, pemacu semangat kami ya. Bagaimana kita bisa menaikkan 32 miliar ini? Tapi bukan ini, satu tahun ya. Kalau ini kurang lebih 2 miliar ditambah lagi ada beberapa kegiatan-kegiatan. Ada penambahan-penambahan, saya lihat juga proporsional.

Ya, Suri Jakra, tak terasa waktu sudah menunjukkan di jam hampir masuk jam 9 malam ya. Saya Isatin, lalu di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini serta ada Danti Danila. Pamit bergeser dari ruang dengar Anda dulu ya untuk di sesi Senin 5 Oktober 2026 ini. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Sehat selalu, tetap semangat dan semoga Indonesia menang. Kalaupun nantinya bukan seperti yang kita harapkan, jangan kecewa dan jangan sampai ada pertengkaran ya. Tetap kondusif. Nanti kita tunggu sama-sama untuk skornya berapa sambil kita pantau dan kita doakan ya. Saya Isatin, geser dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu

0: Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung

0: biasa bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan

pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
2: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi di latar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya, 3 paket. Ya, alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setiap manusia pasti akan menempuh fase alam kubur setelah nyawa dicabut. Tahukah kita bagaimana suasana di alam kubur? Bagaimana keadaan orang beriman dan orang yang banyak maksiat? Dalam video ini, mari kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang gambaran suasana di alam kubur, lengkap dengan pesan penting agar kita semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tonton sampai akhir, semoga jadi pengingat untuk terus memperbaiki iman dan amal. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak saudara kita yang semakin sadar akan pentingnya bekal kematian.
1: Ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya gak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya gak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah, ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita gak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja, dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa gak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami gak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Maqabir itu jama' dari kubur. Hatta zurtumul maqabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fa'astaddaqu akum minasolihin. Ya, qala rabbir ji'un, ya Allah, pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat, Joni. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya, terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan, nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, enggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya, wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Ruhnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan, alam dunia. Kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah, di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup, minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup, diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, enggak usah nangis. Jangan banyak meratap. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat kesini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat kesini. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair Bahmun, termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya enggak apa-apa disebarkan juga, karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama enggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya gitu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat, wangi. Supaya saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Enggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu enggak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Karena bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah, kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya dua pendamping dua, kemudian satu sahabat kami Pak Mukhlis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz dai wafat punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya. Kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disolatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya. Terkabul. 2 terkabul. Yang satu diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya enggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya enggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan raya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah, itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang, kok bisa guru ngaji enggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh. Makam utuh biasa, jasad utuh coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin enggak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya, tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Ini yang ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah, karena itu enggak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini. Ini yang, kalau enggak percaya, ikutin aja dulu. Enggak ada ruginya atau meninggal juga. Enggak ada ruginya kan? Atau meninggal juga. Dan kegiatan kita enggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya, kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Kan tetap ke kampus yang sama, belajar di tempat yang sama, ujian dengan soal yang sama. Enggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama, sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden, yang bupati tetap bupati, yang pebisnis tetap pebisnis. Enggak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang enggak punya harapan. Enggak ada kehidupan setelah kubur, dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Enggak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang enggak punya harapan diikutin. Orang enggak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, sekarang itu teman-teman, kita punya harapan. Diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup kalau pengen seperti itu jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Jangan sampai lalai, sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Maqabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul maqabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Fasaddaqu aku minas solihin. Ya, qala rabbirji'uni, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat, Joni. Dengan? Ya. Malaikat kan santai aja kan? Telat. Enggak bisa balik lagi. Nah, apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta, Enggak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya, setanah kusir. Enggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla. Ya, anak-anak sekolahkan di tempatnya mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada pahalanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa. Tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum untuk akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran, apa bab ibadah lewat harta, tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung, nanti begitu meninggal baru sadar, mau balik lagi gak bisa. Antum sekarang punya kedudukan, satu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan, bagaimana menaati Allah lewat kedudukan, bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal, antum lagi belajar sekarang, taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar, sebelum meninggal. Inilah, hatta zurtumul maqabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takatsur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Ngoleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidupnya mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaqumut takatsur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustaz ngajar ngumpulkan jamaah. Cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas. Sekarang mengumpulkan subscriber. Ustaz pun gak bebas itu. Gak bebas. Hati-hati, gak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja. Ya? Ada yang ngumpulkan hitung sebanyak-banyaknya sampai lupa tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pula. Selanjutnya Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti enggak malu dan enggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan anda tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau enggak ditaubati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya, tapi tidak taubat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak taubat ya, bukan yang taubat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih enggak taubat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu mukaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya, biasanya nanti ada kita akan lihat nih. Ya, nanti di Quran banyak tipenya. Ada yang punya kedudukan, ada yang punya harta, karena merasa banyak harta dia bisa bayar, sehingga nyaman dengan maksiat. Ya, terancam, bayar, selesai. Ada yang mau menyakiti, bayar, selesai. Ada yang mau protes, bayar, selesai. Dia merasa bisa bayar, itu ada. Dan tokoh tertingginya Korun kan? Ya, tokoh tertingginya siapa? Korun. Nanti ada ayat dari Quran, banyak sekali, banyak. Termasuk nanti fase Madinah. Ya, di Ali Imran itu banyak sekali. Yang kedua yang punya kedudukan. Ya, contoh tertingginya Fir'aun. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya segalanya. Setelah itu dia tempakan kemungkaran, berbuat maksiat karena merasa bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan kedudukan itu. Nah, itu dua tipe seperti itu, turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis, akan diungkap satu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal adzab. Ya, dicontohkan langsung Fir'aun dan koleganya. Kolega Fir'aun itu ada beberapa jenis. Satu, pemodalnya, pengusaha yang zalim, ya. Itu namanya Korun. Jadi biasanya kalau ada penguasa zalim di backing oleh pengusaha gelap misalnya, nah itu sudah komplit tuh keburukannya. Ya. Nah, ini dikisahkannya dengan Korun yang pengusaha gelapnya. Kemudian ada pemikir yang menyimpangnya. Ya, pemikir yang menyimpang. Jadi ada intelektual yang hanya menguatkan kebijakan-kebijakan buruk saja supaya ini jalan, ini jalan. Orientasinya dunia. Ya. Siapa? Hamban, sekaligus jenderalnya juga, Hamban. Kisah Ba'lam berbeda nanti. Nah, ini disebut dengan koleganya Al-Ala Firaun. Jadi biasanya, hati-hati, fikihnya maksudnya begini. Kedudukan itu kalau sudah semakin tinggi, kedudukan yang semakin tinggi, maka di antara ujiannya adalah ada potensi-potensi yang mengajak pada penyimpangan. Dan dengan kedudukan itu, biasanya suka ada dorongan-dorongan menggunakan kedudukan untuk berbuat mungkar dan tampak kemungkaran itu. Yang paling bahaya kalau itu tidak banyak disadari sehingga merasa kuat untuk berbuat yang salah. Itu bahaya. Pun demikian, harta banyak itu potensi menghadirkan ujian, dan di antara ujian itu ada dorongan untuk menyimpang. Ya, bukan hanya ria, pamer, tidak, tapi menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nyogok, menghambat keburukan, bagus, tapi mendatangkan kemaksiatan, buruk. Yang lain lagi apa? Ilmu. Ilmu bagus, tapi ditempatkan di tempat yang tidak bagus, bahaya. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk bermaksiat terang-terangan, ya. Bahkan nanti ada yang membela, menggunakan ilmunya untuk membela orang menyimpang, ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada buzzer. Zaman Nabi. Ya, yang memang dibayar untuk apa? Untuk menjegal dakwahnya Nabi. Dan untuk memberikan satu gambaran buruk, citra buruk tentang Nabi. Buka surah Ali Imran ayat 107, 108, 109, 110. Ya. Ada yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya kumpul-kumpul. Mereka menganggap bahwa itu aman dari Allah. Ya, untuk merendahkan Nabi. Mereka merasa punya pelindung. Ya. Oh, mereka punya pelindung. Ayat sebelumnya kan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Itu kecaman kepada orang-orang pintar yang membela orang-orang yang suka menyoal. Jadi ada bazar yang kalau malam-malam suka kumpul, suka merumuskan bagaimana cara merendahkan Nabi, bagaimana cara merusak citra Nabi. Nah, setelah mereka tampil, itu dibela, di-backing orang-orang pintar yang bahkan menguatkan tindakan mereka. Dan saking sayangnya, di antara mereka ada yang mengaku Muslim. Itulah yang masuk pada golongan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang munafik itu. Nah, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, itu tandanya akan muncul lagi di kemudian hari keadaan-keadaan serupa dengan tokoh yang berbeda. Itu mesti hati-hati. Ya. Nah, itu orang-orang pintar yang mengaku Muslim, ya, bahkan yang non-Muslimnya itu diminta berpikir, ha antum haulai, ya, tuhibbunakum wala yuhibbunakum. Hey, ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya. Engkau ini kenapa sih membela mereka dengan ilmumu? Maka apakah engkau bisa menggunakan ilmumu untuk mendebat Allah di hari kiamat nanti? Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang pintar ditanya oleh Allah, yang kepintarannya dipakai untuk maksiat, itu akan dihisab oleh Allah. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, coba pakai lagi kepintaranmu itu untuk membela mereka di hadapanku. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Kalau dia tidak bertobat, makanya kalau ada kita doakan. Bukan sibuk mencela, bukan menutup peluang mereka untuk bertobat. Selama masih hidup, masih punya hak untuk saleh. Makanya jangan libatkan diri kita pada perdebatan yang tidak bermutu. Jangan rendahkan orang, walaupun dia pelaku maksiat. Minimal kita doakan, tunjukkan jalan yang benar, setelah itu abaikan. Abaikan, itu ayat Qur'annya demikian. Qur'an surah ke-4 ayat 140. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'. Kalau ada orang usil menyoal agama, mengolok-olok dan sebagainya, cukup tinggalkan, jangan banyak dikomeni, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau mau doakan supaya sadar atau terangkan yang benar, setelah itu abaikan. Quran itu indah sekali. Tapi kalau mereka enggak tobat, kita kasih tahu, ini ada ayatnya. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma ingin

Kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk, bangun atau tidur terus? Bangun itu karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih, kecuali saat orang, maaf, berada di alam kuburnya, tak bisa bangun lagi, ditampakkan neraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksa? Jadi gak usah bicara tentang man rabbuka, man imamuka, ma kita buka. Gampangnya, ente kalau tidur, mimpinya ketemu neraka jahanam terus, dari pagi sampai terus, dan gak bisa bangun-bangun, tersiksa gak? Nah itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi maaf, orang-orang yang, maaf sekali, gemar mengumpulkan harta hanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaqumut taka. Orang yang maksiat terbuka gak mau sadar, mesti hati-hati. Ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Teruskan. Quran Surah Al-Infitar ayat keempat. Ketiga. Kan delapan ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun gak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, gak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi, kan diberikan nikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan, itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam. Ya, itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya. Balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah ayat ini, Al-Infitar ayat yang keempat, ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi, pindah. Oh berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan, gak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Terus, Quran Surah Abasa ya, Surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah maka di Abasa ini diingatkan Quran Surah 80 ayat 21. Thumma amatahu fa'akbarah. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup, dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita gak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat, pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya enggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kufaru min min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesamaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik, bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran kedudukan ke hartanya berlipat tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa akhbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya. Ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali maaf, menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur gak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. Hei, kamu ini sadar gak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu

0: lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia nggak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat, ya ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat, ya apakah mengedarkan narkoba atau misalnya membekingi kegiatan yang tidak baik, lalu tiba-tiba dia wafat, apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi jangan bawa-bawa atasan, padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja nggak bertanggung jawab, dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu, kan? Ya Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu, kan? Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya, ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali Anda dimanapun, Anda berdinaskah tugas formal, Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli, temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, "Hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, enggak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu enggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu," kata Allah, "dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya." Ibu, maaf. Kalau ada anak misalnya ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf, jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang maksiat? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung mau enggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak, kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita, diingatkan. Bahasa bebasnya gini, karena saya sayang engkau dengan rahimku, karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau enggak sayang enggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara, besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal, dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini, ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu taati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit sih, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya, kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama, serupa dengan lawannya? Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama, karena setiap hari pun kita gak akan bebas dari dua bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali. Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu, maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap gak bekalnya, lihat temannya, selamat gak keluarganya, ya Maaf, izin, maaf sekali. Saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami, saleh. Istrinya saleh luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat. Biasanya jam 3, ini setengah 4 misal. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, saya cepat bangun, Pak. Perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita. Kita mesti nyusul mereka. Bangun, Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya gak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya gak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah, ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita gak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja, dibisikin istrinya. Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa gak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami gak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih enggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena enggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih enggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, enggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan, 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam. Masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Enggak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini enggak boleh. Enggak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Enggak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut. Ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biarinnya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai menyolatkan itu sama munafik, sama pembuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala taqum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham?
1: Subhanallah, sungguh nasihat yang menggugah hati. Semoga penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi membuat kita semakin sadar bahwa kematian pasti datang dan alam kubur menanti dengan suasana sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal, memperbanyak taubat, dan memohon ampunan agar Allah memberikan kita husnul khatimah dan ketenangan di alam kubur. Silakan tulis tanggapan atau pengalaman Anda di kolom komentar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan dan siap mempersiapkan diri menuju kematian dengan bekal terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan hari ini euforia kemenangan timnas atas Thailand semalam masih terasa ya. Saya pun juga merasakan suatu energi yang berbeda di pagi hari ini. Karena memang kalau kita ulas sedikit soal pertandingan semalam cukup dramatis. Saling menyusul gol begitu ya, antara Indonesia dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan biar tambah semangat Seteru Cakra, kita harus jaga kesehatan ya, euforianya biar bisa terasa gitu ya. Nah, salah satu cara agar kesehatan kita tetap terjaga, sel tubuh Anda ini perlu nutrisi Seteru Cakra. Dan nutrisi itu bisa Anda dapatkan dari Herbal Naria. Karena memang Herbal Naria ini adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra, yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: 7 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, Indonesia meraih kemenangan ya, Mahbub. Ini sebuah apa ya? Jadi baru kali ini dalam Piala ASEAN Indonesia menang, karena biasanya kan runner up ya atau juara kedua, apalagi bisa mengalahkan Thailand begitu.
0: Nah, itu jadi satu kebanggaan sendiri ya.
1: Betul. Semoga nantinya akan menorehkan prestasi dan juga kemenangan selanjutnya begitu dalam pertandingan apapun itu. Pak Arif di Kediri ini tadi juga turut menanggapi jam 5:59. Selamat untuk timnas Indonesia, satu piala FIFA Asian Cup sudah diakui FIFA dan dunia daripada banyak piala AFF.
0: Ya, memang sejarahnya Indonesia gak pernah menang ya.
1: Nah, betul, selalu runner up begitu, dan sekarang menang, apalagi dengan lawan yang semalam, Bu.
0: Ya.
1: Karena kan gak pernah menang ya. Beberapa kali
0: hampir selalu kalah, kalau gak gitu imbang.
1: Nah,
0: sama Thailand ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini sih, apa namanya, mainnya semalam Indonesia itu mendominasi. Sejak babak pertama itu ditekan terus Thailand itu.
1: Sehingga setelahnya di babak kedua baru satu sama ya.
0: Satu sama, terus satu sama. Tadi di extra time juga sama, masih tambah 1-1, jadi 2 sama jadi.
1: Nah, ini alhamdulillah ya, Suri Jakra. Pak Ino juga menambahkan alhamdulillah dapat kemenangan Indonesia ya. Ini tadi juga beliau menyampaikan pantau Radio Cakra Krisna, dan kalau di Radio Cakra Krisna kan kalau subuh itu ada ngaji ya.
0: Oh, Pak Itno berarti standby sejak subuh ya.
1: Kayaknya sejak kemarin.
0: Luar biasa ya. Ini Pak Itno.
1: Dapat ilmu kebaikan dari Ustadz Adi Hidayat lewat Cakra Krisna, kabar beliau. Jombang Kota pagi hari ini cuaca cerah dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian Pak Hoirul ini tadi juga menyampaikan untuk yang kemarin nobar nonton bareng di Pendopo Nganjuk ya, di KRT Sosro Kusumo. Nah, ini kan ramai sekali. Ini Pak Hoirul juga katanya pengen ini nonton ke sana. Kok ramai sekali ini. Aduh, bisa guyup rukun gitu ya di Nganjuk.
0: Tapi
1: ini.
0: Tapi terlalu jauh lah dari Tuban ke Nganjuk.
1: Iya, betul. Mungkin cari yang lebih dekat saja ya Pak Hoirul ya.
0: Gak apa-apa, tapi nanti kalau ada lagi gak apa-apa merapat ke Nganjuk.
1: Betul. Jadi siap-siapnya sejak sore?
0: Sejak siang harusnya. Gitu. Tapi nanti ya, tenang, saya temenin nanti. Wah, kalau Pak Hoirul mau ke Nganjuk ya.
1: Nah, nanti calling-calling aja Pak Hoirul. Siap meluncur ya. Pak Ihwan di Nganjuk juga...

0: Apalagi seneng lihat yang di Pendopo Nganjuk.
1: Betul.
0: Penontonnya banyak dari yang kecil sampai yang tua, nggak cuma cowok tapi cewek juga ada.
1: Tumplek-blek di situ ya.
0: Tumplek-blek. Kemarin kan nggak hanya di bagian pendoponya saja, tapi juga dikasih yang di bagian luar.
1: Betul.
0: Ada ya.
1: Ada itu apa namanya LCD proyektor itu.
0: Mm-mm, betul. Jadi kalaupun nggak sampai atau penuh, jadi bisa yang di luar begitu. Kemudian Pak Saidin kemarin juga nonton ini ya, kirim video dan juga foto. Lalu dari Bapak Ali Imron menambahkan saja, untuk lalu lintas pagi hari ini di jalur Papar Kediri masih lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu kalau untuk cuacanya juga sudah mulai cerah, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya memang luar biasa sekali ya untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand semalam dalam gelaran final FIFA ASEAN Cup 2026. Sejak babak pertama, Indonesia itu sudah tampil menekan Thailand. Wah, ini yang saya bikin saya apa namanya, ya sedikit ini juga respect juga buat Thailand. Mereka itu pertahanannya luar biasa, Sri Cakra. Dan lebih ini lagi, saya akui Thailand sebagai tim yang punya mental baja gitu kan. Mereka mainnya di GBK tapi masih bisa tampil dengan baik. Tapi permainan timnas nampaknya lebih elok semalam dengan apa namanya strategi yang diterapkan. Saya kira menjadi hal yang cukup jadi pencapaian yang patut diapresiasi. Ya memang kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia termasuk Thailand juga, itu Indonesia kalah tropi ya. Tropinya hanya satu Indonesia. Tapi satu ini FIFA ASEAN Cup, Sri Cakra. Jadi memang sudah diakui karena memang ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup ini yang menyelenggarakan adalah FIFA. Semalam pun juga ada presiden FIFA yang hadir dan apa namanya memberikan pialanya kepada Timnas Indonesia, tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo semalam. Dan euforia ini masih sangat terasa gitu ya. Kalau saya lihat postingan-postingan di media sosial, di story WhatsApp-nya teman-teman gitu ya, semuanya juga merayakan kemenangan Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Ya, seru cakra Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 dan keberhasilan tersebut diperoleh timnas Indonesia setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dalam partai final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Momen kuncinya terjadi pada eksekutor penalti terakhir Thailand, Natapong Sairia, yang gagal mencetak gol ke gawang Indonesia. Sepakan Sairia ke sisi kiri mampu dimentahkan penjaga gawang Indonesia Emil Audero. Dan Indonesia pun unggul 4-2 atas Thailand melalui adu penalti. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Bahtiar, perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di sekitaran jalur Kayen Jombang, lalu lintasnya ramai sekali. Kemudian dari Bu Elok yang di Kediri, kemarin nobarnya di Balai Kota. Kemarin juga rame banget karena Indonesia menang, akhirnya euforia kemenangan itu keluar begitu
0: Wah,
1: saja.
0: Luar biasa.
1: Iya, kayak yang di Nganjuk kemarin di Masjid Nurul Huda juga begitu ya. Ramai banget nih untuk yang seneng Indonesia menang. Kemudian dari Bu Siti Aminah tadi menuju ke Malang, ini sudah nyampe di sekitaran jalur Pujon, lalu lintasnya masih lancar, gak ada hambatan. Kemudian Mas Fikri sudah berada di kawasan Gondang Legi, Prambon Nganjuk. Untuk info arus lalu lintas, ramai lancar saja pagi ini, banyakkan kendaraan roda 2 yang mendominasi, harap hati-hati, Mahbub.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Pak Suminto ini tadi mengirimkan foto di area Saraden, itu ada kejadian truk yang tidak kuat nanjak.
0: Jadi, mogok berarti ya?
2: Betul, mogok. Sedulur cakra mungkin yang melalui melintas di area Saraden harap berhati-hati karena ada truk, ada dua truk yang tidak kuat nanjak begitu. Terus ada informasi masuk lain dari Bapak Dito yang perjalanan menuju ke Pertigaan Warujayeng mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar. Perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon, cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Informasi masuk dari Bu Cynthia yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot, Nganjuk ramai lancar. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Informasi masuk dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono ke Ngeronggot saat ini sampai di Pasar Kedung Ringin, arus lalu lintas juga disampaikan cukup padat karena pejalan kaki juga, cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Informasi masuk dari Bu Novi menginformasikan arus lintas di kereta api Stasiun Baron sedikit padat karena masih ada kereta yang melintas saat ini. Perjalanan dari Jombang menuju Bogor, cuaca juga dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya dan juga Isatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakras pertandingan partai final FIFA Asian Cup 2026 semalam memang cukup dramatis ya. Sejak awal Thailand menguasai permainan. Pertahanan Indonesia bahkan dikepung, barisan pertahanan Garuda tidak panik. Serangan tim Gajah Putih pun dengan mudah dipatahkan. Dominasi Thailand tidak bertahan 5 menit, di mana setelahnya Kevin Dix dan kawan-kawan menguasai permainan. Serangan demi serangan dibangun dan membuat back Thailand cukup kewalahan. Pada menit ke-8, seluruh cakra Indonesia melepatkan shot on target pertama. Tembakan kaki kanan Mitchell Baker tepat sasaran, tetapi masih bisa ditepis Saranon Anwin, kiper Thailand. Pertahanan Thailand pun dikepung. Dan hal itu bertahan hingga menit ke-15, dan setelah itu giliran Thailand melakukan serangan. Dari serangan balik, Chanathip Songkrasin melepas tembakan melambung. Menit ke-19, Romeni menciptakan peluang emas pertamanya, berawal dari umpan Kevin Dix di sisi kanan. Namun sayangnya tembakan Romeni masih melambung di atas mistar gawang. Semenit berikutnya, yakni di menit ke-20, sundulan Justin Hubner nyaris masuk, hanya menyamping dari mistar gawang. Dan tidak lama setelahnya, Hubner diganjar kartu kuning usai melanggar salah satu pemain dari Thailand. Lalu pada menit ke-25 dan 26, Indonesia memiliki 2 peluang emas. Sayangnya peluang tersebut masih bisa dimentahkan pertahanan Thailand. Hingga setengah jam berjalan, Indonesia tetap mendominasi. Menit ke-31, seluruh cakra, Calvin Verdong melakukan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah dan keras, tetapi masih menyamping sedikit dari gawang usai membentur tanah. Dalam 15 menit terakhir, terlihat transisi Thailand dan Indonesia sama-sama solid. Ini yang membuat kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang. Pemain-pemain kunci Indonesia bisa dikunci geraknya. Setelah turun minum, Tom Haye diganti. John Herdman memasukkan Dean James. Ini artinya Calvin Verdong digeser sebagai gelandang, sedangkan James mengisi flank kiri. Seperti babak pertama, Thailand menguasai awal babak kedua lewat serangan balik berkali-kali. Namun pertahanan Indonesia masih bisa menghalaunya. Lalu pada menit ke-60, Rizky Ridho masuk menggantikan Lucky Fikri. Dan bek Persija ini mengisi pos Kevin Dix. Sedangkan pemain Borussia tersebut naik menjadi winger. 5 menit setelahnya, yakni menit ke-65, Ragnar Oratmangun ditarik dan diganti Ivar Jenner. Herdman sepertinya ingin menguatkan lini tengah sebab Thailand mulai menguasai jalannya pertandingan. Lalu ke menit ke-69, umpan panjang Ivar Jenner melewati kepala pemain terakhir Thailand dan Mitchell Baker lepas dari kawalan dan mendapatkan bola. Sayangnya sepakannya masih menyamping. Sengit saling jual beri serangan, Indonesia mendapat peluang. Romney ditarik Nicholas Mikkelsen hingga terjatuh di depan kotak penalti. Kartu kuning kedua alias kartu merah pun untuk Mikkelsen dilayangkan oleh wasit. Dan James mengambil tendangan bebas, sepakannya menembus pagar betis dan membentur kaki Ikhlas Sanron yang baru masuk. Kiper Thailand pun salah langkah dan tercipta satu gol untuk Indonesia. Namun nampaknya keunggulan Indonesia hanya bertahan 3 menit. Tepat pada menit ke-87, Thailand menyamakan kedudukan lewat Ikhlas Sanron yang memanfaatkan bola lambung. Barisan pertahanan Indonesia lengah saat itu. Hingga wasit asal Uzbekistan meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor imbang 1-1. Dengan ini, pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time 2x15 menit. Pada tambahan waktu, Thailand lebih unggul 2-1 berkat gol dari Peradol Chamrasame pada menit ke-111. Gol ini tercipta lewat skenario serangan balik memanfaatkan umpan matang di kotak penalti.
5 menit kemudian, Elkan Bagot berhasil menyamakan kedudukan usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Tembakannya lebih dulu membentur Mister Gawang sebelum masuk ke gawang.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, seru cakra. Semalam Indonesia menaklukkan Thailand lewat adu penalti ya. 4-2 tepatnya. Jadi yang paling berkesan adalah ketika Emil Audero ini menepis tendangan dari eksekutor penalti terakhir Thailand yang bernama Natapong Sairia. Memang kayaknya yang paling menarik semalam adalah tentang kekuatan mental dari masing-masing punggawa gitu ya. Indonesia memang diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri. Lalu juga Thailand kalah jumlah pemain, di mana ada satu pemain yang diganjar kartu merah gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat secara penguasaan bola, memang Indonesia menang atas Thailand gitu ya. Artinya memang lebih dominan permainannya Indonesia. Tapi karena kerapatan dari pertahanan Thailand, dan ini yang membuat saya salut sama Thailand juga ya, ini luar biasa sekali. Akhirnya Indonesia harus agak ini ya, harus agak extraordinary dalam menggempur pertahanan Thailand. Ya, tapi apresiasi setinggi-tingginya juga buat para punggawa timnas Indonesia semalam ya. Kalau saya perhatikan, chemistry dari masing-masing pemain juga sudah mulai terasa gak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu Seru Cakra ingat itu mainnya ego semua. Tapi alhamdulillah perkembangan demi perkembangan sudah mulai terlihat di timnas Indonesia, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Gatekeeper Iis.
1: Kata Pak Muhammad, selama timnas Indonesia akhirnya mengukir sejarah menundukkan Thailand.
0: Luar biasa
1: ini.
0: Itu.
1: Iya, betul sekali Pak Mu. Jadi semalam Pak Mu kayaknya juga nobar ini ya. Piala juga bukan kaleng-kaleng.
0: Nah itu FIFA. Dia. Kalau cuman piala, sorry ini AFF apa gitu kan. Ya itu Indonesia memang belum pernah.
1: Tapi sekali dapat yang ini ya.
0: Yang langsung FIFA gitu kan.
1: Kemarin
0: luar
1: kan presidennya FIFA juga hadir. Memberikan langsung pialanya begitu. Kemudian pesan masuk itu tadi disampaikan Bapak Ihsan, perjalanan menuju ke arah Blitar ini sudah nyampe di Keras Kediri. Lalu lintas dikabarkan ramai lancar. Anak-anak berangkat sekolah lebih mendominasi, cuacanya juga sangat cerah. Lalu dari Bapak Hakim menuju ke arah Kediri Kota, hati-hati untuk di sekitaran jembatan Brawijaya Kota Kediri, lumayan ramai sekali. Ini tadi dengan banyaknya kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi, cuaca juga sudah cerah, suhu sudah 26 derajat Celcius, Mahbub.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Cuaca Jawa Timur hari ini Selasa 6 Oktober 2026 diperkirakan cukup bervariasi. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami suhu tinggi hingga 36 derajat Celcius. Sementara kondisi cuaca di beberapa daerah didominasi berawan dan udara kabur. Untuk Kabupaten Nganjuk, BMKG memperkirakan kondisi udara kabur dengan suhu berkisar 23 hingga 36 derajat Celcius. Suhu tinggi serupa juga berpotensi terjadi di Sidoarjo, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, serta Kota Madiun. Suhu tertinggi di Jawa Timur diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius di Kota Mojokerto. Di tengah kondisi panas dan kemarau, masyarakat diimbau tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan pelindung dari paparan sinar matahari dan cukup minum air putih. Masyarakat juga terus memantau perkembangan cuaca dan info resmi BMKG Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda Seru Cakra di 0852 9001061.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Ranking FIFA Timnas Indonesia terdongkrak usai menjuari FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda naik ke posisi 117 dunia, Jamal.
0: Oke. Okay.
1: Setelah meraih tambahan 3,35 poin dari hasil imbang 2-2 melawan Thailand hingga 120 menit sebelum menang lewat adu penalti. Dengan tambahan tersebut, koleksi poin Indonesia menjadi 1.166,50 poin. Posisi ini membuat Indonesia hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan yang berada di peringkat 116 dunia. Sementara Thailand yang kalah di final juga naik satu posisi ke peringkat 93 dengan 1.251 poin. Namun posisi 117 Indonesia masih bersifat sementara. FIFA dijadwalkan memperbarui ranking dunia secara resmi pada Rabu 7 Oktober 2026. Indonesia memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 4-2 melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir 2-2 hingga babak tambahan waktu. Informasi masuk lain dari Pak Dito melintas arah Kertosono menuju ke Jombang. Ini melintas di perempatan Kertosono mengabarkan arus lalu lintas cukup ramai lancar dengan cuaca juga cerah bersahabat. Informasi satu lagi masuk dari Ibu Siska, perjalanan dari Mojokerto ke arah Nganjuk saat ini melintas di exit tol Jombang. Muldoko menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
2: Ayo kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Suminto. Selamat pagi, Pak Suminto.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Suminto?
1: Alhamdulillah, atas doa restunya diberikan kesehatan pada hari ini.
0: Siap, alhamdulillah. Ini udah OTW ke sekolah Pak Suminto?
1: Nggih, tadi saya menginformasikan sudah masuk Caruban tadi.
0: Katanya ada truk mogok ya tadi ya?
1: Betul sekali, untuk di tanjakan Gubusmu Saradan ada dua truk yang tadi muatan berat yang dari timur, begitu pula ada truk kol diesel juga muatan yang juga rusak, tapi yang kol dieselnya rusak tadi jadi dipok oleh temennya lagi gitu.
0: Sehingga
1: menutup jalan arah dari Nganjuk ke Madiun.
0: Berarti harus bergantian ya Pak ya?
1: Betul sekali Mas Jamal. Dan kebetulan pagi tadi untuk lalu lintas sangat padat sekali, baik kendaraan besar kecil serta sepeda motor dari anak-anak yang berangkat sekolah. Sehingga sangat krodit sekali tadi.
0: Pak, tapi tadi yang truk mogoknya udah ditangani, Pak?
1: Untuk yang ditangani adalah muatannya. Tadi dipok oleh temannya, dipindah.
0: Oh, dipindah muat.
1: Tapi yang satu, yang truk besar tadi, baru saya di belakangnya, langsung saya juga kendadapan. Karena langsung nggak bisa naik, terus berhenti mendadak.
0: Untungnya nggak mundur ya, Pak ya?
1: Lah ini,
0: waduh,
1: akhirnya saya banting ke kiri, kebetulan masih ada cukup untuk berjalan, sehingga saat itu saya melakukan lalu lintasnya ke kiri,
0: belok ke kiri. Iya, alhamdulillah deh kalau ini ya nggak sampai mundur. Kan biasanya kalau nggak kuat nanjak mundur gitu kan bahaya ya.
1: Betul sekali. Rata-rata kalau di Gubusmu tanjakan dari timur itu rata-rata juga mengalami krodit mundur, sehingga tidak kuat mundur. Kalau tidak tanggap yang namanya kernet, ya rata-rata sekarang truk itu kan jarang pakai kernet.
0: Iya betul. Wah iya.
1: Karena gajinya atau bayarannya kurang kalau pakai kernet.
0: Iya baik. Tapi ini udah sampai ke sekolahan ya Pak ya?
1: Sudah nyampe ke sekolahan, dan ini kita kembali ke timur lagi ini, ke Wilangan lagi.
0: Oh, langsung pulang? Atau bagaimana Pak, ada giat?
1: Ya betul, ada giat di rumah.
0: Oh sehingga gitu.
1: Ini izin untuk pulang lagi.
0: Oh iya, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Suminto, hati-hati di jalan Pak.
1: Terima kasih, alhamdulillah untuk udara dan lalu lintas ini cukup padat karena saya kena kereta di perlintasan Kali Gunting.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillah kalau kita foto dan kita video, wah full banget ini.